0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua dah dengar rancangan Bahasa Pagi-pagi. Pagi ni main jumpa dengan di Germany tiap-tiap buku lapel lebih-lebih sampai buku 9 ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat ter 24 je. Itulah pagi ni duk buat gapo. Pagi Ahad ni banyak orang hari cuti-cuti, hak peminat hak pergi duk dengar di Germany boleh nak masuk kosi lah dengar-dengar di Germany. We royak berita klik lap ataupun banyaklah nak kosi. Pagi-pagi ni jangan terlupa weh bangun makan nasi pagi atik. Nasi pagi ni penting sekali. Makan nasi pagi weh. Telekat-telekat ni dok tak makan nasi, dok tidur, kuat kepada tidur, tak jaga tubuh badan tak boleh. Nasi pagi ni penting sekali. Kalau tak makan, otak tak bergerak lah, belakang segala-gala gitu kita kena jaga-jaga jugalah. We anak cucu kita baru makan nasi pagi atik walaupun hari cuti pun eh. Betul jaga-jaga kesihatan learning cuaca udara dia sangat tukar sakit demam pun mudah. Kena jaga makan ni hok ada fit dah jangan duk makan manis masing pedah telajak tak boleh juga. Nyanyo ke tubuh badan. Kita kena jaga-jaga we kejak peminat. Tubik peluh bergerak tubuh badan atik. Ini penting sekali. Ya, okey, belakang lah. InsyaAllah kalau kita jaga penyakit jah kepada kita semua. Ya, sisi ni tegur menegur dulu lah. Setelah lagi banyak nak kongsi, kita pergi berehat dulu. Menjumpa sepuluh setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Bahasa Pagi-pagi.

masalah sisi yang kedua dengan rancangan bahasa pagi-pagi. Sisi yang kedua ni nak mari kosip-kosi lah cara-cara jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Semoga banyaklah budak learning tu panggil dia nak benar ke dia deh. Ha, lebih lagi budak-budak lu deh. Dia learning tu banyaklah panggil sabit yang kita duk jumpa. Ha, lah mana yang pertama dia kata anak cucu kita tidur sikit kalah mana, tidur tak cukup kalah mana deh. Yang kedua, lapan nasi ataupun makan tak betul masa. Yang ketiga, duduk dengan telipung banyak, duduk dengan naco, duduk dengan sosial banyak. Yang keempat ni, keriak fikir banyak ataupun dia tu panggil kena ibu bapa tu panggil apa, duduk murih sokmo, jadi nak gapo jadi panggil sekat belakang tak boleh. Ha, gini kalau kita temu budak baik ni, kita jangan gaduh murih ke dia. Kita tanya dia dulu mula. Gino nak gapo jadi gapo deh. Ha, ni dok. Mula anak duk tiok nak gapo tu mula lah nak ambil kayu rode. Ha, tak boleh kita kena kecek molek dengan anak-anak cucu kita. Apa minat? Ha, ni penting sekali. Biar ada anak-anak cucu ni kita kena sobawi banyak. Budak seria lah deh. Kita kena sobawi banyak kokok kecek dia tanya sabit gapo lah mana dia nak gapo tu. Hak ni ni, hak dia cuma dikosi dengan rancangan bahasa pagi-pagi ni dengan rancangan pagi ni peminat pokcik mokcik dia buat gapo tu weh nasi pagi makan rogi nasi pagi ni penting sekali. Jangan terlupalah kita makan nasi pagi weh cukup. Ini penting sekali peminat. Yo, gitu kita pergi berehat dulu mai dengar anasik 2-3 lagu dan jumpa pula setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan bahasa pagi-pagi.

masuklah sesi yang ketiga dengan rancangan bahasa pagi-pagi. Sesi yang ketiga ni peminat nak mari gosip-gosip cara-cara kita ni kenali anak cucu kita, kasih kepada baca surat latih. Lah budak lo ni tuk panggil dia tak kan mana kepada baca surat peminat dah. Mudahlah klik-klik hari ni hak dicemo ni nak mari kosi wika peminat koyak ke anak cucu kita. Wi anak cucu kita tu baca surat boleh tu masa sehari 10 minit ataupun 15 minit. Ataupun kita pilih surat wika dia ataupun tanya dia nak surat gapo budak haja. Budak kecil-kecil ni wi dia tu baca surat yang kecil-kecil lagi dah. Kita hajar dia lah dah. Dia baca dia tak panah. Ataupun kita kecek ataupun kita baca wi dia dengar budak kalau dia duk dengar kita, duk tengok kita tu dia berasa nak buat lah. Berasa nak baca sokmo lah surat ni lah. Ha, betul kita kena goyakkan dia kata, panah weh hari ni baca. Kita kena hajar dia lah dah supaya kita nak hajar kera'e budak. Kalau kita hajar tu, dia mudah ingat, peminat. Kini kalau kita nak weh anak cucu kita terlekat kepada baca surat, yang disuka kepada nak baca surat ni, ha, kita kena hajar dia yang kecil-kecil lagi. Kalau tak hajar, anak cucu kita tak berjaya lah. Ini video kasih lah kepada surat. Jangan duk main telefon, jangan duk dengar terosak sangat. Tak boleh mana. Budak deh, kalau terkat terosak deh. Ngaji pun malah, baca surat pun malah. Ha, ibu bapa suruh gapo pun tak buat. Ha, yelah dak. Ha, terus cuba tengok anak cucu peminat. Kata learning tu, super dah dia cuman goyak tu. Budak dia terkat terosak, dia malah ngaji, malah belakor. Sabakan makin pun malah. Duk main terosak ni. Terkak keng lah, terkak belakang segala. Haji boleh tu, kita tak soh main mana lah. Telepon tak boleh mana bahasa bahaya. Punuh mata, punuh otak, punuh segala-gala. Ya, ni aja unikasi dengan rancangan bahasa pagi-pagi sisi yang ketiga. Tengok masa pun siapa sisi yang ketiga lah. Terima kasih, Pak Minat, duduk dengar di jemun ni. Gitu kita pergi dengar berita Bangkok dulu. Maju pop pula setelah lagi pukul 9. Lebih-lebih sampai pukul 9.40 minit. Lepas tu saya minta tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pulak peminat. Boleh jumpa pulak dengan Raja Mani lepas berita Bangkok. Ya, pagi ni peminat duk buat gapo masa ni tu. Buat kereta buat motor pun bingat-bingat lah. Kita kena abangi taat kepada hukum semua. Buat kereta buat motor kalau nak selamat peminat. Tubuh badai tak agak tak suruh kacau bawa lah. Bahaya takut belaga, takut capeng ke apa. Itu kita kena jaga-jaga kesehatan kita lebih kejap peminat. So lagi tu jangan terlupa lah nasib pagi ni penting sekali. Tapi pian pun sayuk dah tu. Ah, tak makan lagi boleh-boleh makan lah. Kita kena makan cukup setiga pian nasi makan ni. Kena we pilih makan-makan ni hok fit dah peminat. Tak makan mulalah. Otak pun tak jalan, geng pun tak agak lagu apa itu lah. Kita kena jaga-jaga juga peminat. Jaga-jaga kesihatan dalam musim apa udara dia sangat tukar ni. Penyakit pun banyak lah kita kena jaga-jaga lah peminat. Ikutlah budak kecil, orang tua, budak alih, orang ada penyakit ni kita kena jaga juga. Semoga kalau nak tubuh badan molek, kita kena jaga. Tak jaga mula ada penyakit main cari lah. Ya, sisi ni tegang mendegar dulu banyak lah nak kursi selagi. Kita pergi berehat dulu pulak. Mau jumpa selagi sisi yang kedua dengan rancangan Bahasa Pagi-Pagi.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Bahasa Pagi-Pagi. Sesi yang kedua ni nak mengikuti cara kita nak hajar anak cucu kita rajin baca surat. Semoga surat ni dia ada banyak lah kalau kita hajar dia wihna cara. Budak kalau kita hajar dia yang kecil-kecil lagi dia nak lekat. Dah. Kita kena hajar dia baca niktan lah ka, baca surat gapo-gapo rasa dia panggil kanak nak lah nampak lah gitu lah. Budak kalau kita hajar yang kecil-kecil ni dia panggil nak peluk fang pamina. Semoga kita beli surat baca niktan dia ada ketun lah lah. Dia buka tu masa nak baca lah, nak tengok ada ramak ada gapo gitu dah. Kita kena baca semua wi anak cucu kita ni wi duk dengar lah gitu. Semoga ibu bapa ni kena ada contoh yang pertama lah nak wik anak cucu kita terlekat ni. Ni tak wik anak baca surat tapi ibu bapa dah main rosak tak boleh juga lah. Kita kena hajar anak cucu kita ni baca surat yang kecil-kecil lagi. Kita baca video dengar sokmo, belum nak tidur lah ataupun masa luar-luar. Boleh lah kita baca video dengar apa minat. Budak kalau dia belajar yang leluh tu abang ni dia nak terlekat lah dah. Ni dok dok macam mai terosak tak boleh juga. Terosak ni bahaya juga peminat dah. Budak kalau dekat terosak mulalah surat ni tak jamah dah. Kecek dengan orang pun sama telah lah. Ha gitu kita kena hajar anak cucu kita dok dengan surat ratik. Hajar-hajar dia lah peminat. Hak ni lah dia komunikasi dengan rancangan Bahasa Pagi-Pagi sisi ni. Kita pergi berehat dulu menjumpa pula selagi sisi yang terakhir dengan rancangan Bahasa Pagi-Pagi.

0: dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Sotono bekerjasama dengan penjenaan elektrik ataupun IGAT dan 13 rangkaian. Kerjasama telah menubuhkan pusat HOTNET iaitu Pusat Rangkaian Pakar Teknologi Tenaga Nuklear Negara Thai. Pusat ini bertujuan menghubungkan kepakaran tenaga kerja dan penyelidikan untuk bertukar pengetahuan serta membangunkan teknologi nuklear. Kerjasama ini juga membantu menyediakan tenaga kerja dan pengetahuan bagi menyokong tenaga bersih masa depan, khususnya teknologi SMR, Small Modular Reactor. Selain itu, golongan bilion negara Thai turut digalakkan mempelajari sains nuklear bagi membangunkan tenaga pakar pada masa hadapan. Penubuhan HOTNET menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan keupayaan teknologi nuklear negara Thai, menyokong keselamatan tenaga dan pembangunan negara secara mampan.

Markas Keselamatan Tempat Keempat ataupun Kaun Romano Paksi Suana menggerakkan jawatan kuasa kerja agama dan budaya dengan merumuskan hasil pelaksanaan tugas bagi tahun 2020 ini serta menetapkan hala tuju untuk menangani fahaman yang memesongkan sejarah dan ajaran agama. Usaha ini memberi penekanan kepada peranan pemimpin agama dalam membina kefahaman yang betul, menggalakkan kehidupan bersama secara aman dalam masyarakat berbilang budaya serta mengukuhkan kerjasama semua pihak bagi menangani masalah di kawasan sempadan selatan negara Thai secara berkesan pada tahun 2027.

0: สวทยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Meru. Kalau kita jadi nyakit kapak tu, kita kena patah gopo kata. Ha, hari ni mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha, apa patah gopo kata? Yang satunya tu aite, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, fok tu spray, fok tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong dalam laka tu. Kalau kita dok jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa tak apa lah. Tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh kapok kita tu tu, uya banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedas. Ah, bagai sasa, bagai pedas. Mojito ni banyak apa? Mama, mama dengan yam. Mojito, ah, hot tu kah? Ibu sekali tu, mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hot pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu syung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gopo tak? Bagai juga, bagai makan yang masing sangat-sangat tu, kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan ubat sakit urat, kau tengok apa? Tapi kalau orang siar tu, dia patah erok tak? Erok, dia kena patah lah. Haa, tu lah. Cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok dah. Aku

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Itulah untuk sekarang ni tu kita berjumpa pula lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada je pukul 11 tengah hari hingga sampai je pukul 12. Satu je lebih kurang di Gomel FM 95 MHz Sawata Jala. Itu untuk tengah hari ni dah. Ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Tak kira lah di mana saja gitu, bolehlah kita masuk kosi ataupun masuk bicara ha-ha berita ataupun ha-ha apa sajalah yang mana kita nak tahu ataupun ada soalan gapo nak tanya tu, boleh kita telefon mari. Dan juga tengah hari ni ucap selamat tengah hari, apa khabar ratik lagu mana peminat pendengar, udara cuaca di sana di rumah tu lagu mana, boleh kita masuk kosi tukar menukar fikiran. Dan juga siapa-siapa duk tahta kereta ataupun duk tengah jalan-jalan gitu, minta kita tu jalan wis selamat. Jangan lupalah hati-hati di jalan raya dan juga turuklah apa turuklah aturan-aturan jalan raya ataupun kod macam racun tu, kita kena turuklah untuk keselamatan kita. Kita berjalan dengan selamat, sabar dengan selamat. Gitulah untuk tengah hari ni, dan ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak bicara dengan peminat. Dan juga siapa-siapa ada soalan ataupun nak tanya gapo ataupun nak dengar nasihat, nak dengar lagu, dah boleh kita telefon mari 0732-203-583. Gitulah untuk hari ini, dah di Gelamai FM 95 MHz Sawata Jala. Jangan lupa pianing ataupun masoning tu, kita boleh jumpa lah di sini Gelamai FM 95 MHz Sawata Jala dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk peminat pendengar kita. Jangan lupa lah kita jaga-jaga kesihatan ratik. Jangan lupa udara cuaca tak nak tentu mana, ataupun ke hujan ke panas gitulah, kita apa panggil lebih lagi budak-budak, kanak-kanak dan juga orang-orang tua tu mudahnya menyakit ataupun mudahnya demam gitu. Kita pakat-pakat jaga dah, jaga-jaga kesihatan, tidur berehat wi cukup, makan-makan benda yang faedah, bagi minyak bagi lemak tu boleh apa panggil boleh liang, ataupun kita jangan duk makan banyak sangatlah. Ada juga minum air saja tu, air tawar tu we banyak sikit, 8 gelas ataupun dalam 2 lit sehari. Jangan duk makan air manis, jangan duk makan air gas. Dan juga seneme-seneme petai-petai tu akan melangkai katik we tubuh kita tu, tubik peluh katik tubik peluh ataupun gerak geri lah tubuh-tubuh kita tu. Jangan duk tidur sangat, jangan duk we lama gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan. Semoga kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit apa saja. Gitulah untuk sekarang ni tu, kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid seketika. Lepas tu setelah lagi tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

lah dek akak peminat pendengar semua daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita daripada kapung dah. Dalam ruangnya yang kedua saat ni tu kita boleh dengar maklumat dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita dah. Untuk sekarang ni tengok je pun tak ada banyak dah dah. Itulah untuk hari ni bu silap salah lagu mano, minta maaf lah kau. Tak nak lacak mano lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengih lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ni kita minta maaf lah yang mana tak lacak mano ataupun tak flow mano lah. Tak lacak mano, tak flow mano. Gitulah untuk hari ni minta maaf belaka. Siapa yang dengar mana saja minta kita wish selamat wal afiah. Apa saja nak gimana pun minta lah wish apa dengan selamat untuk belum nak tinggal gini gitulah untuk nak minta wish kita ni pakak-pakak jaga kesihatan. Pakak-pakak jaga kesihatan. Lepas tu minta we jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni bu silap salah lagu mana minta maaf belaka. Kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah. Tak kira hari Senin lah, so Rabu, Khamis. Untuk cerita dari kapung ni kita boleh jumpa tak hingga hari sejak hari Senin hingga sapa hari Jumaat. Daripada je pukul 11 hingga sapa pukul 12 sejak lebih kurang lah di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarawak Serajala Radio untuk anda. Di sini, stesen Radio Sarawak Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: Hei Warung, sebab apa yang melan ni Warung jadi nyakit semsa banyak? Hai, mari bawa mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bawa mana kecek masalah nyakit semsau dah. Nama nyakit semsau ni, karyalan ni tu banyak jadi dalam warung. Itu tak ada mana. Banyak kata orang jadi masalah lah baru dia jadi nyakit semsau. Tapi lah ni tu warung tu jadi biasa benar jadi nyakit semsau ni. Tak ada kena ada masalah ke apa. Tak ada kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyong. Dia jadi tak segar. Jadi lemah. Apa khabar dia teriak sore. Tak berusaha ingat orang. Semua tu dia bahari buat macam ni. Ha, sebab dia atas. Bahari main bola. Bahari main kau rata-rata. Dok sehari dok jadi tak mahu buat gimana dok le bilik sore tak mahu apa atau dia jadi monyok dok jadi lemah tu ha tu boleh sekolah belah kata ni jadi penyakit semsau dok lebih lagi tu budak umur 45 46 51 umur 2 ha contoh nak jadi banyak tu pas sebab apa budak ni boleh jadi betu banyak dah yo jamin fok kita dulu zaman umur dulu gitu kurang nak jadi sikit dah sebab apa orang zaman dulu tidur dia dipriah budak lah ni dia tak tidur subuh tak tidur lagi nah lepas subuh dia baru nak tidur bangun tengah hari dah petai tidur pak dah malam tak tidur ha tu nak jadi tu yang keduanya tu umur yang ni 45 46 1 2 3 ya otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak warung ha dia nak saling je tu kalau kita budak yang halus tu kita didik tak molek otak kau je nak saling tu jadi saling tak molek boleh jadi saling tak molek tu you buat we homework kemi dalam kepala tu dia jadi selerak sikit apabila dia selerak tu lah budak nak jadi nyakit panik nak jadi nyakit rup sumsau tu dah kemi yang namanya serotonin dengan melatonin serotonin melatonin cakap nak cara-cara tidur tu lah kau kena pasal-pasal mempok tu dah lepas subuh tu kalau tak tidur malam dan tidur pihak tu sebab pihak tu kita nak boleh serotonin lepas tu lep petai hari pasal nangis tidur nangis tidur contoh sebab pihak tu lah kita nak boleh melatonin kalau kita tidur contoh atak-atak kali start jadi panik nak jadi sengsau rata lah hak selaginya tu budak lah ni yang main sosial lah zaman umur gitu kawasan duk bully kita dah duk bully kita duk usik kita duk kata kita tu je sekolah dalam sekolah ya klik manggil dia segar lah tak ada pihak panggil duk kata tak ada pihak bully kita dah tapi kalau budak zaman lah ni dia bully dalam sosial duk rumah pun tak jadi kena nak demo nak bully situ ha, apabila demo nak bully cak-cak demo nak kata cak-cak budak kita nak jadi menyakit semsau ah ha, apa pun nak pesannya tu tidur dan tidur lama belum korop lah tu kena tidur lepas tu dan tidur kau nak terah lepas tu dan tidur kau nak gelap lepas subuh lepas sah dan tidur macam tu yang keruanya tu kawan makpak kita anak kita yang halus tu kita kena didik dia makan wis apa main wis apa dan dia duduk main terosak saja apabila kita lepas dia duduk main terosak saja tu apabila dia sapa umur tu otak dia nak saling tak boleh begitu dan kita dah lepas we anak kita dok main terosak saja kena kita main lepade kena dok main sain-sain dok main rata tik dan dok main dalam rumah dok main terosak saja yang ketiganya tu kita nak tanya tik anak-anak kita tu kata eh dok mokalah tu demo dok buli kedak demo dak kata dia kedak demo dok mengaruk dia kedak kita kena tanya dia kata yang akhir lagi tu apabila kita nampak anak cucu kita apa kawan sain-sain kita tu nampak dok moyo jadi tak segar jadi lemah mudah tiak jadi tak mahu apa tak dok dalam bilik sore tak mahu main tak mahu ha macam tu waktu mari jumpa bomoh banyak-banyak penyakit ni dia boleh perubat kalau kita perubat je hingga kalau kita tak perubat penyakit ni kau teruk siapa agak gila dah payah dah lah tapi kalau dia baru jadi siki-siki baru nampak dah lemah dah monyok tu kita perubat selalu perubatlah seminggu dua je hingga dah lah insyaAllah dah ha, itulah cara-cara penyakit susah.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua hendak didengar di pada ruang pertama kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jilat pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini dah pada gelombang FM 95 MHz dan radio Sawatah Jalan bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Jadi masa berehat hok peminat semua di masa ni kita duduk buat gapo dan udara lagu mana suara cerak kedak dan di pada rongai patena kita dan pada gelombang FM 95 ni lagu mana tu kita boleh kasi boleh deh di pada rongai patena kita nombor tu 073-203-583. Alhamdulillah hari ini dengan di pada rongai patena kita pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua dan di masa ni dengan musim hujan deh, iaitu musim hujan tu kita kena jaga kesihatan, jaga tubuh badan kita lagu mana tu, jaga dia lagu mana tadi kita mari hubungi yang kedua di pada rongai patena kita.

Baiklah, masuk pada hubungan yang kedua di pada orang yang pertanah kita masa ni pada gelombang FM 95MHz dan yang radio Sawat Hajala bahasa Melayu tepat teh 24J. Jadi masa berehat masa ni dan peminat mana nak dengar lagu kapal tamah ataupun nak kasih di pada orang yang tu 073-203-583. Di masa ni dengan musim ujian dan setiap tahun tu kita di tempat teh kita kena jumpa dengan masa musim ujian, musim aibah, iaitu kita duk di masa ni kita kena jagalah tubuh badan kita untuk nak wis selamat lah ke pada nyakit deh pada adik kakak kita di masa ni nak jaga lagu mana gate dengan kesehatan kita di pada musim ujian. Satunya nak tubik gimana tu kita lah cedel lah dengan payung dengan baju ujian deh untuk tak sewi kita basah dengan ujian deh. Lepas tu jagalah tubuh badan kita widuk suwe sok moyang duk tepat pada duduk uji duk kena ujian sokmo dah iaitu jaga-jaga dah bawa baju ujian bawa payung cedah dah. Yang keduanya dah bakal topeng kesihatan ataupun nak bakal beg anamai pemulih juga beg kain pemulih juga. Sebab di pada musim ujian ni, ya virus banyak dah hak nyakit mari dengan ujian. Lepas tu jaga dengan nyakit banyak lagi di pada musim ujian. Nyakit demam semua pun ada dan nyakit dengan nyamuk pun ada. Iaitu jagalah di masa ni bakal topeng kesehatan untuk orang yang dibersing dah jadi batuk banyak sangat. Iaitu kita bakal kita sendiri dan untuk kepada tubuh badan kita sendiri. Dan yang ketiganya, jagalah kepada kesehatan hak kita. Makan ni kena makan ni yang panas dah. Lepas tu bakar sudu hak kita sendiri yang duk bakar sekali. Lepas tu rajin pasuh tangan sokmo-sokmo. Lepas tu duk jauh lah kepada orang lain di pada jarak 1-2 meter dah. Yang ke empatnya yang duk pergi tempat-tempat teh hak ada orang ramai-ramai dah. Lepas tu yang kelima tu di masa musim hujan ni ada banyak sangat ada budak ataupun orang tua jadi nyakit mata merah dah iaitu yang kita duk ambil tangan kita duk gi genyeh mata genyeh hidung dah iaitu kita jaga dah yang we air cemar tu masuk kepada mata kita dah. Yang keenamnya gajing basuh tangan basuh kaki dan lepas kita jalan daripada tempat air nam kan cuci lah kepada tubuh badan kita dah. Yang ketujuhnya kalau lepas kita klik sapa rumah tu, kalau kita kena air ujian, kita bersihkan lah tubuh badan kita dah mani-mani wisiyak. Lepas tu tukar baju kita, bakar baju, we bakar tebal-tebal dah kalau masa wasa sejuk dah bakar cari bakar hok tebal-tebal untuk we kepada suwe kepada tubuh badan kita dah. Yang kelapannya, kita jaga dengan nyakit yang mari dengan nyamuk dah, iaitu nyakit kai lert pun ada dan kai malaria pun ada yang mari ada nyamuk ni jadi pahat namruk, iaitu kita jaga. Lepas tu bersihkan di tempat tepi-tepi rumah kita yang we ada enam kang iaitu ya nyamuk mari telur lah. Lepas tu jadi luk enam yung lah, iaitu jadi pahat nyakit kai lert. Lepas tu yang keakhirnya kita jaga dengan kita bakar api. Api sini dengan park fire dalam rumah kita. Kalau kita tubuh badan kita duk basah tu yang hidup nak cocok api buka kipas hangin ke. Iaitu sapu kering dulu dah untuk kepada selamat kepada tubuh badan kita. Inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada orang yang pertanah kita dah. Masa ni kita masa berehat satu lagi. Klik mari kepada hubungi yang ketiga di pada orangnya patna kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya petana kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana saya akan maaf di ruangnya negatif. Patut klik main jumpa pula pada hari esok masa tula pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada Glamour FM 95 MHz dan Seng Radio Sauta Jalan masa mali tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fairira Jelek minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawasajalah Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

Sawasa Nyala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaka.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada peminat semua dan dengan di pada ruang high school harian masa ni di masa petang masa berehat peminat semua pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa berehat peminat semua. Dah di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita dengan saya Dina Fayira Ijelak pada masa setiap masa berehat peminat deh. Sejak di sini kapat dengan khabar berita deh. Lepas tu dengan lagu-lagu hak saya jemput mai wi kepada adik kakak kita boleh kita gapat di pada orang yang dikatik deh. Lepas tu masa ni peminat duk dengar di tempat tem mana rate suara cerak kedok udara lagu mana di pada petani duduk buat gapo boleh kita takat talian hubungi 0732-203-583 deh masa berehat duk buat apa ataupun nak tukar khabar berita pun boleh juga deh. Pada hari ni saya nak jemput cara-cara gapo wi kepada adik kakak kita pada orang yang high school harian masa ni tadi kita mai hubungi yang kedua daripada orang high school harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Rongai High School Harian masa ni. Tengok masa, ya di masa lewat dah silap salah mana. Saya minta maaf di Rongai Negatif. Lepas tu, klik mai jumpa pula pada hari, setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang. Dah di masa ni, pada gelombang FM 95 MHz, stesen radio Sarawak Jalan, masa mulai tepatnya 24 jam. Dan masa ni, saya Dina Fairi Rajilat minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di gelombang FM 95 MHz Sawat Jala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia boleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gereh ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta wi kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang satu je lebih kurang di Gold FM 95 MHz. Itulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak mari kecek, nak mari bincang di sini pada Gold FM 95 MHz Sawatah Jala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik kakak peminat semua. Gitu, jangan gaduh gikano, jangan gaduh halih, glomeh. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

0: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโน่ใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073 255 044 073 255 077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: itulah peminat pendengar semua klik mari pula kepada pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah yang sudah maklum ruangnya pedoman hidup ni kita boleh jumpa setiap hari. Tak kira lah hari mana-mana saja, hari cuti, hari apa pun saja kita boleh jumpa sini pada jam pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang satu jam lebih kurang lah kita nak mari jumpa, nak mari kecek, nak mari bicara sini di Gelombang FM 95 MHz Sawato Jala. Gitulah, selamat petang, salam sejahtera kepada adik-adik peminat semua. Tak kira lah duk dengar di mana saja, duk tak kereta, nak bau klik kerja ataupun nak gimana saja, nak pergi beli, tak kira nak gimana saja, gitulah. Minta kita tu we jalan bawa dengan hati-hati gitulah, ataupun patibat kod caracon yang kering kerat gitu. Untuk kita jalan selamat, jalan dengan puas hati, tak kena duk bime apa saja gitu, yang duk main terosak, yang duk bawa derah dah gitu. Untuk petang itu bu pun juga ada hak ataupun ada berita lah, nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari sapa kepada adik-adik peminat kita semua yang telah kita tahu pada sekarang ataupun sekarang ni lah udara telah ataupun orang panggil udara tak tentulah pre-pruan. Kek panah serta hujan, kek hujan, kek panah gitu. Buat we banyak-banyak orang ataupun folk kita ni banyak kan nak jadi demam semua, dah nak jadi kaiwat. Lepas tu ada penyakit apa saja tu, gitulah kita kena jaga diri baik-baik, lebih lagi budak, kanak-kanak ataupun orang yang ada penyakit dah ataupun ada rok macam tu lah. Tu kita kena apa orang panggil, kita kena jaga diri baik-baik dah. Yang mana telah maklum Gerom Utu Niyom Bitaya, katanya negara Thai kita ni sudah masuk musim hujan. Tetapi tempat kita tu ada udara panas lagi, ke hujan, ke panas. Kita kena jaga diri gitu. Jaga diri lagu mana, jaga diri lagu mana, cara-caranya kita kena buat baik mana gitu adik-adik. Kita kena jaga diri baik-baik, lebih lagi kanak-kanak, budak-budak ataupun orang yang dah menyakit. Tak kira lah menyakit jantung, menyakit darah tinggi, menyakit tak kira lelah ataupun apa saja penyakit ni, kita kena beringat, kena patah ataupun penyakit semua hidung ataupun penyakit daripada virus, bakteria apa saja ni. Nak demam, ada hidung, batuk, sakit tekak gitulah. Hingganya siapa penyakit lelah, penyakit jantung ataupun potit cerah. Cara-caranya kita kena jaga diri, we tubuh kita tu duduk dalam keadaan segar. Tidur we cukup, yang duduk di tempat orang ramah-ramah, tempat duduk gelewat gitu. Ataupun apabila gizik roh orang sakit ni, kita payam, kita pakai nakak, dah pakai mask. Lepas tu kita apa orang panggil, kita sangket, kita perhati tubuh kita, diri kita, atau ada akan gapo rate, ada berasa tak sedap lagu mano, gitu. Ataupun tengoklah kata berasa letih ke lagu mano, dah gitu dek aku. Yang pentingnya mula-mula kita kena tidur wi cukup lah, tidur wi cukup, rehat wi cukup, tidur wi betul piye ataupun tidur petel, tidur petel, yang duduk tidur pukul 2, pukul 3 gitu. Lepas tu makan, makan ni kita, makan hari-hari kita ni penting juga kena makan hak ada faedah yang induk makan bagi minyak wi banyak yang induk makan air gas yang induk makan air manis payam apa lagi panggil kita kena makan air saja wi banyak lebih-lebih lagi kita ni kena makan air berapa gelas sehari air saja tak kira air manis tak kira apa kita apa lagi panggil kita liang liang air manis apa tu apa orang panggil ออก กำลังกาย ออก กำลังกาย dah petai-petai hunga tak kira lah hunga ataupun tak ada masa kita wi badan kita ni tubik peluh ataupun orang panggil atau main sukai lah petai-petai gitu lepas tu orang yang dah menyakit tu kena beringat lah kena beringat apa saja dah jaga diri gitulah kita bus diri pun minta wi peminat kita semua ni jauh daripada menyakit tak kira menyakit apa saja yang mana yang baru ni apa dia panggil virus hantar gitulah kena jaga kena tengok lepas tu kita kena dengan berita dari apa dia panggil dengan berita daripada berkenaan lah tak kira ke suang termasuk ataupun sewaktu diri pun kita ataupun ada update lagu mana kita nak mari update we peminat kita boleh dengar gitu pertanding apa dia panggil pertanding tu ada jaga diri baik-baik lah. Kita tu boleh jaga diri, jauh pada menyakit. Gitulah sahaja yang bu nak sapa kepada peminat kita, petaning. Gitu, sekarang ni kita rehat dengar lagu pula, boleh start. Lepas tu, klik mari pula kepada pusingnya yang ketiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitu, sekarang ni kita rehat dengan lagu start sama taro. Lepas tu, kita klik mari pula untuk ruangnya yang untuk pusingnya yang ketiga ruangnya pedoman hidup.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Apa tu klik lagi pula untuk pusingan yang terakhir lah, pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni, Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamet FM 95 Mekel. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelek beli tubik kedai, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petaning silap salah sikit sebanyak, lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama, pukul 4 petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai di Glamet FM 95 MHz. So wata jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni, Ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawatan Nyala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: 1341. 1341. 1341.
1: Gapo namo ka ayo dio 1341 tu.
0: Lah mak dio. 1341 ni nombor telefon hak kita nak kena ingat.
1: Sebab gapo kita kena ingatnyo ayo dio?
0: Sebab kalau ada benda tak molek, tak selamat dalam tempat te, kita boleh telefon ngadu di lomong 1341.
1: Lagu ni ngayo dio. Kita kena pakak jago keselamatan dalam tempat te kita. Napok gapo bahayo, telefon lomong 1341.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua dok didengar di pada ruangnya. Selamat petang masoning. Jumpa dengan saya Dina Fayi Rajit lek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sawatah Jala bahasa Melayu tepat te 24 je. Di masa berehat peminat semua masa learning dah duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana tu bawa dengan koho-koho sobat hati dah. Api ya dok anak cucu di masa lo ni pun bawa koho-koho juga deh. Patu masa lo ni peminat duk dengar di tempat temana ratik suara cerak kedok udara lagu mana kita boleh kasi boleh di pada orang yang selamat petang nombor tulah 073-203-583 deh. Gapak dengan khabar berita banyak jalan sangat di pada gelombang FM 95 tu setiap masa 24 jam nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang deh. Tetapi setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu di masalah ni dapat dengar khabar berita setiap hari dan setiap petang di masalah ni gatik dah ataupun di pada bahasa Thai ada juga hak suara jalan kita dah dengar FM 92 MHz dan 94.25 MHz dah ataupun di pada online pun ada juga dah pet suara jalan krom pacar sampan masuk gitu tekan titam sikit dah tekan titam tekan tuk cai dah untuk nak we kita boleh dapat dengar khabar berita banyak-banyak sekarang setiap hari dah pada tempat teh hak wilayah jala ataupun ya di berita hak kajak ewi kepada adik kakak kita boleh gapak tahu daripada orang lain dulu dari masalah ni boleh mudah jalan mana boleh kita gapak di jalan itulah deh masalah ni peminat mana nak dengar lagu gapo tamah ataupun nak kasi itu kita masa berehat dulu dah satu ni klik main pada hubungi yang kedua pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak ya di cara gapo tu dan kita main hubungi yang kedua di pada orangnya selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada orang yang selamat petang masa learning dan masa berehat hok peminat semua untuk dengar di tempat mana gatik dan dengar duk kedate lagu mana ataupun duk dengar di pada dalam nak dan duk jual bele-bele duk goreng bele-bele patu buka pusing radio mari di pada Glamour FM 95 bunyi suara ni tu bolehkah pak khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa kita dah patu setiap masa pukul 5 petang sampai pukul 6 petang tu di pada rongek selamat petang dah bagi kepada adik kakak kita di masalah ni dah biar bawa kereta bawa motor tu bawa dengan koho-koho sobat-sobat hati dah untuk nak bagi kita klik sapa duma dengan selamat gatik dah masalah ni kita yang lupa jaga dengan kesihatan kita di masa ni dengan nyakit nyamuk mari pula dah peminat dah ataupun kita orang panggil atau kai liat ok ha tu nyakit yamak pun mari demi semua pun banyak sangat dah makalah pembuka anak cucu kita pun kita wasa baik kena jaga deh di masalah ni untuk kepada kesihatan dia katik deh iaitu deh kok krom kok kumro yo goya agak gato di pada masa ni ada adik kakak kita jadi nyakit nyamuk ni banyak sangat dah iaitu yo wi kita jaga-jaga di masa ni jaga dengan tubuh badan kita sendiri patu jaga lagu mana matakan hak dia dah matakan hak dia duk rumah jaga di rumah boleh dah di pada keliling rumah kita tu cuci-cuci bersihlah dah pada tempat-tempat hak mana ada air duk jadi kang lagi dah duk wi air dalam makuk kok kucing dah kalau siap sudah dah wi terak wi kering situlah yang duk wi nyamuk hidup telur deh. Lepas tu banyak kara dah dengar ai hok boh dalam lomong kita ataupun dalam om kita hok kita duk mani-mani tu katuk. Katuk tudung sikit deh katuk tudung sikit untuk tok sewi nyamuk deh mai duk telur juga hok ya dibahaya kepada kesihatan kita deh. Lepas tu di masalah ni jaga dengan kesihatan kita yang baik molek deh dengan cuci rumah kita kedah cuci tempat kerja kita lepas tu tengok-tengoklah jaga-jaga kesihatan kita tengok mulai akan hak anak cucu kita lagu mana demi dak lagu mana kalau ada wasa butir naik deh tubuh panas dak sedak tubuh lagu mana bawa gilah gi mah pita deh untuk nak wiwi bomo ni wini cai lah kata ya digapo lagu mana ataupun kita ni dak wak kijo dale ute masuk dale ute dak gi unik-unik lagu mana tu dak kutik bahagia dale ute tu lagu mana dak mana motong lagu mana ha goyak perawat wi kok bomo tahu deh untuk nak wi bomo tu wi ni cai betul kata ya di gapo mari dengan gapo deh inilah wi yo kubak dengar kena jaga inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada ruangan selamat petang wi kita jaga-jaga kesihatan kita yang baik di masa ni untuk nak wi gagah selamat buat ibadat wi kepada tubuh pada kita sendiri dah inilah kita wak masa berehat satu lagi patu klik mai pada hubungi yang ketiga di pada ruangan selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orangnya selamat petang. Masa ni tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana. Saya akan maaf di ruangnya negatif patuh. Kelik mai jumpa pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Stesen Rudy Yusof sajalah. Masa malam tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Yicik lah. Minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kato.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
0: Dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idhinil mustaqar.
0: Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar.
0: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adhirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Thumma inna 'alaina bayanah.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah.
0: Tidak. Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idhinil masaq.
0: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wa la salla.
0: karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

0: خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada.
2: Ini dunia tengah-tengah berkelai kabut, Tuhan uji sikit ya manusia, tapi berkocok habis dah seti dunia dengan corona ataupun kita tahu COVID-19 ni. Jadi di hari ni kena patut fikir dah puak-puak kita semua ni tak ada kira lebih-lebih daripada orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ni sangat-sangat takut kepada penyakit, tak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amo nak cerita sikit. Satu hari penyakit demi yang wak rupa satu manusia menjumpa dengan Nabi. Satu penyakit ketika Nabi hijrah daripada Mekah mari kepada Madinah. Satu hari ibu penyakit wak rupa penyakit menjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit apa ibu penyakit ni? Penyakit demi. Ibu penyakit demi wak rupa manusia mari temu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama dia Nabi tanya min anta, siapa kau engkau ni? Maka ibu penyakit kata, ya tak aku ni ibu demi. Ibu demi panah, kalau kecil mudanya ibu penyakit awal. Ibu penyakit demi panah. Kama dia ibu penyakit kata ngana, ya Rasulullah, amun nak pergi cari siapa dia ni ya Rasulullah? Kama dia Rasulullah kata, munggi cari orang hak aku sayang. Munggi cari orang hak aku kasih, Nabi kata. Suruh ibu nyakit cari hak Nabi saya dan hak Nabi kasih. Kama dia sahabat-sahabat yang ada di Madinah saat itu pakat demi habis. Kerana orang Mekah hak mari duduk Madinah dia tak pernah nak udara Madinah. Orang Mekah dia udara panas, udara Madinah dia sejuk basah-basah. Kama dia orang Madinah selepas daripada demi sakit saat itu mari temu dengan Rasulullah riuh. Riuh rendah di dalam Madinah. Setengah tu ya Rasulullah amma demi hari ya Rasulullah amma sakit ya Rasulullah amma ni gitu gini. Kamar dia Rasulullah pergi bertemu dengan sahabat-sahabat. Kamar dia sahabat-sahabat saat ni pakat mengadulah demi hak ni demi hak ni sakit wasa dia lah kita sakit kita royak kepada orang ni minta doa lah minta kita dengan demi dengan sakit kan. Kamar dia Nabi tanya ya sahabatku, mengnawi aku berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala wi hengan nyakit mungka ataupun mungak sibi aku berdoa supaya mung tu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan molek ibu-ibu dan bapa. Ha Rasulullah nak mana? Rasulullah tanya sahabat dok demi dok sakit ni dia kata nak, "Hei sahabatku, mengnawi aku akad tangi dengan Allah supaya aku minta ya Allah minta mu sembuhlah nyakit-nyakit sahabatku semua ni ke mu tak sibi ku akad tangi supaya mu saat ni tu sobar dengan penyakit Allah Ta'ala bukakan pintu syurga untukmu." Kamu dia sahabat tanya, "Gala gitu tak apa ya Rasulullah, kalau misalnya kalau engkau minta Allah Ta'ala tak tolak cerak doa Rasulullah, Allah Ta'ala akan hilangkan penyakit-penyakit dan sembuhkan penyakit-penyakit sahabat yang ada di Madinah." Tapi sahabat kata, "Ya Rasulullah tak sah, doa lah ya Rasulullah, belah amu sakit lagu ni lah amu nak sahabat supaya amu dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Sahabat tak mahu Nabi saat ni tu doa supaya nak kepada syurga. Sebab tu kita kena ingat ibu-ibu kita nak payah di hari ni berapa. Penyakit yang Allah Ta'ala hantar ni, penyakit ni khaliq ke penyakit ni makhluk? Amun nak cek bab ni sikit kerana riuh nak di hari ni. Orang kita jadi masalah di hari ni Tuhan uji ini. Dulu Tuhan uji padanya masalah duit pitih lah. Di hari ni Allah Ta'ala ujikan duit pitih serta ini akidah di hari ni. Kita takut akidah kita punah selera, takut di sini kita kacau duk semaya, kacau duk bocor, kacau duk zikir, tak ada boleh apa. Semaya tak berhenti, zikir tak berhenti, sedekah tak berhenti, tapi punah akidah, punah pegangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada boleh apa. Semaya kita tak pakar, sedekah kita tak sepakar, zikir kita tak pakar, tasbih kita tak pakar, dengan sebab rusakkan dengan sebab masalah ujian di hari ini. Ini orang panggil masa jela ni Allah Ta'ala nak tafriq, Allah Ta'ala nak tamyiz, nak beza di antara yang mana berimej sungguh, yang mana tak berimej sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di jela di hari ini. Bagi orang pergi kejap pun kata penyakit ni al-makhluk. Ialah Allah Ta'ala jadikan makhluk. Nak faham boleh? Mula-mula telah jadi titik air mani. Titik air mani lepas tu jadi seketul darah. Lepas seketul darah jadi seketul daging. Pak bulan tu hai tiuk roh. Roh tu apa roh? Makhluk. Makhluk Allah. Kejadian Allah. Lepas daripada jadi roh duk gerak ke apa itu ni. Lepas pada tu Allah Ta'ala bubuh pula nafsu. Ada keinginan. Inginan tu nama makhluk. Lepas daripada tu Allah Ta'ala jadi pula kepala kita. Akal fikir. Makhluk. Kamu ni apabila orang ni lahir mari kepada dunia, Allah Subhanahu Taala nak akad darjat dia, Allah Taala nak ampun rasa dia, Allah Taala wei penyakit, Allah Taala wei uji dia dengan apa? Dengan satu penyakit. Penyakit ni pun makhluk, bukan khalik, bukan razik, bukan orang yang menjadi, bukan orang yang mencipta. Kamu ni amanah oyanya. Ibu-ibu bapa yang dihormati. Orang sakit dengan orang segar kata la ilaha illallah, tak sama pahala ya. Orang segar kata la ilaha illallah, Allah Allah Allah, subhanallah subhanallah, tak sama dengan orang sakit ni nak bergerak. Allah nak gerak kali orang sakit ya? Kalau kita tengok yang hospital dia tak boleh bergerak, orang kata Allah sakit, tak pun la ilaha illallah. Orang sakit yang boleh kata Allah, dia boleh kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala ampun dosa dia 12 tahun. 12 tahun ibu bapa. Apabila orang sakit ni dia bergerak, nak boleh bergerak tu Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah. 12 tahun Allah Ta'ala akan ampun dosa dia bukan sia-sia. Tapi waktu kita di hari ni pun sakit tambah. Tamanin Allah Subhanahu wa Taala saya kita. Apabila Allah Taala saya kita tengok kita ni malah maye masalah. Orang ni ngamah ye yang malah. Baca Quran yang malah, zikir yang malah, malah sungguh. Tapi nak buku yang nak masuk syurga tak nak masuk buku gapo. Tuhan saya dia. Dia dekat dunia yang malah semaya. Yang malah berzikir, yang malah baca Quran. Tapi Tuhan tak, aku nak buh dengan kau dia, aku sayang dia. Tapi aku nak buh dengan anak, buh serga, nak buh lagu mana. Tuhan pun wih penyakit dia. Tuhan wih penyakit dia, kenapa? Dengan semaya tak ada harapan, yang malah dah. Dengan baca Quran, yang malah dah. Dengan tasbih ke Tuhan, yang malah dah. Tapi Tuhan nak buh juga, dia dalam syurga, kerana Tuhan sayang dia. Tuhan wih sakit dia. Tuhan wih sakit Allah deh, duduk bertahun ataupun berbulan-bulan duduk sakit dan itu boh nak gerak saat itu Allahu Akbar, aduh la ilaha illallah, sekali gerak kata la ilaha illallah, Tuhan ampun 12 tahun kan dosa dia. Lepas jumpa kita kira ibu bapa dosa kita penuh duduk sejik 12 tahun sikit kali sikit duduk tambung 12 tahun terhapung sekali kata Allah, sekali kata la ilaha illallah 12 tahun terhapung. Lepas tu dua kali kata la ilaha illallah 24 tahun. Han dengan kini Allah Ta'ala nak bubuh dia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas kita duk takut gapanya. Lepas kalau tak menyakit ni pun mati dah kan. Ha, tengok orang mati. Mati kita nak ingat. Tuhan kata ajalin musamma idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Apabila ajal datang dah oleh ajal mereka itu tak leh nak lewat satu minit, tak leh nak mendulu satu minit. Ajal suku menyakit suku. Kalau orang ni menyakit tengok demo kena menyakit cimani 10 tahun tak mati sebab ajal tak sabar. Demo ni kena menyakit darah tinggi 20 tahun tak mati sebab ajal tak sabar. Tapi demo ni kena pok mati. Ajar yang siapa tu? Kita tak ada kena lagi dah. Ha, sebab itulah kita katanya menyakit teman cari Rasulullah. Teman Rasulullah. Rasulullah kata mungkin carikan orang hakku saya akan dia. Lepas tu menyakit-menyakit semua ni banyak. Lepas tu kita itulah kena mi asmaye berdoa dengan Tuhan. Semaya hajat. Lepas kita tengok menyakit satu negeri Arab. Orang yang tak ada sakit. Nah dululah dulu tak ada penyakit. Sebab mula-mula sekali kali dia ada penyakit, dia saat itu bangun semaya hajat, dia berdoa dengan Allah, tu orang panggil ikhtiar yang pertama, ikhtiar yang dua kali yang mayah jat tengok lagi yang ambil air buah lagilah, patih baca al-fatihah, baca ayat syifa, maka dia baca fatihah, dia bacakan ayat kursi, dia baca ayat syifa, dia siup di dalam air, dia minum. Ini cara. Pak ikhtiar yang ketiga, nah dia bacakan masalah gapo. Ha dia dah kalau tak hingga dengan masalah mayah jat, tak hingga dengan masalah ya gapo, dia siupkan di dalam air, Nabi katanya sedekah. Karena Nabi kata di dalam hadis, as-sadaqah tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Dengan sebab sedekah ni akan menegah 70 naw daripada bala. As-sadaqah tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwanuha al-juzam wal baraz. Yakni dengan sebab sedekah ini dapat menolak akan 70 macam daripada bala-bala dan sehina-hina bala yang turun daripada langit, ialah dikatakan nyakit juzam pecah belah tangan ni, jabuk wasi wal barasu, dan pula nyakit barah dan bala. Lepas tu kita ada doa dah ibu bapa. Nah, ulama-ulama dan Nabi Hajar doa nak.

Qur'an ni. Nabi saya tak ada anak. Allahumma hafazna min bala'ikan nashiri fi ardi. Wahai Allah, minta menjagakanlah bala engkau yang duk bertabur di atas muka bumi ni. Allahumma hafazna min bala'ikan nashiri fi ardi. Minta menjagalah bala-bala yang duk bertabur di atas bumi ini. Wan nazili min sama'ik. Dan bala yang turun daripada langit itu, ya Allah. Aha, dah kita kena berdoa banyak-banyak. InsyaAllah Tuhan jagakan kita dah. Tuhan semua berkesan, Tuhan semua memberi bekas, Tuhan semua memberi gawa, memberikan masalah bekas, menyakit gapo semua. Kita kena yakin baik-baik ibu dan bapa semua. Nyakit tak ada boleh berkesan, nyakit tak ada boleh berbekas. Semua yang memberi bekas, kita ngaji dah akidah yang muasid memberi bekas, memberi kesan, huwallahu ta'ala al-muasidnya. Kita kena yakin. Nah, kena yakin. Lepas tu kita nak berdoa banyak-banyak dah. Berdoa banyak-banyak. Lepas tu lah rumah kita, nah kita kena apa berdoa banyak, mari hajak tolak bala apa itu ni. Ada cara berlaku Nabi ajar, apabila malam mari, tengok Nabi duduk Madinah, Nabi berdoa penuh sebulan. Gapo tika tu tahun mari dalam Madinah. Pas Nabi buat lagu mana? Nabi tak tinggalkan kunut di dalam masa sebulan. Setiap waktu Nabi berdoa, Allahumma hdina fi man hadai wa afina fi man afai. Dan Nabi tolak doa kata nak, Allahumma dfa'anna al-bala wal-waba wal-buta'un wal-fasha. Ni Nabi berdoa tolak bala. Tapi kita kena soal diri kita di hari ni, adakah kita di hari ni semua di dalam kawasan kita mayai baca kunut doa dengan Allah minta Tuhan tolakkan bala? Ada ke tak di hari ni? Ha, kita fikir dulu. Nabi SAW ketika Nabi duduk Madinah, di Yasrib, bala ta'ung sangat-sangat kuat, cakit Allah Murtah sangat-sangat kuat. Nabi SAW berdoa dengan Allah di dalam kunut setiap waktu, sebulan Nabi tak tinggal. Pada Nabi duduk doa dah dah, Allahumma dfa'annal bala, wahai Allah tolak pada kami akan bala, dan ta'un dan nyakit ta'un, nyakit juzam, nyakit semua nyakit. Tapi kita di hari ini ada buat tak di kampung-kampung kita di hari ini? Ha, kita nak mikir buat sebab apa tu hewilah ni kita nak mikir. Ini orang panggil satu hikmah. Sebab tu ulama kata, wala syiddata illa wa fi jambiha, illa wa fi jambiha ni'amullah. Tidak ada satu jenis daripada bala, daripada ujian, malaikan pada tepi bala tu ada nikmat-nikmat Allah. Lepas dan itu nak wini mak gapo pada fofok kita semua ni. Ha, itu kena patut fikir dah. Ha, patut fikir tu. Sama wini sikit-sikit di situ tu. Ha, patut pakak akak mikir fofok kita semua. Bagi orang yang kejak ini, orang yang kejakkan masalah akidah, orang ni insyaAllah ya selamat. Pak ni belum dajah nak mari pergi buat apa. Api tu boleh bombing, tak ada mari lagi ni. Satu hari apabila orang tinon ni puluh orang, orang jatuh seorang. Ketika ni jatuh tu sikit, tino tu ramah. Orang tino ni puluh orang, orang jatuh seorang. Ketika ni orang aling pun ramah mati, tak ada mati dah. Bombing saat ni mengekoh tu biar api hamat manusia. Ketika ni kita nak buat Tuhan. Kalau ni puasa teruk cekat dah ada jadi lala ni, ni puasa tak agak duduk dah ni. Boleh dua bulan lagi ada jadi lagu ni, orang kita setok habis. Lepas tu belum daripada api nak tubik, daripada bombing nak hamat manusia lagi. Belum Dajjal timbul lagi ni. Ni belum pada Dajjal timbul. Kalau Dajjal timbul, bombing marah mengekoh, air tak ada, makan ni tak ada, semua tak ada. Hak orang buat air, Dajjal. Hak orang buat roti, siapa dia? Dajjal. Orang hak mati Dajjal, catah tekak, putus mula hubung, mula hidup sekali mula. Boleh kata hebatnya Dajjal tu, hewi kekuatan dia. Ding belum daripada Dajjal timbul, selerok berah. Manusia imej jadi selerok tak apa habis dah deh. Dajjal mari, dia jinyok di dalam lak sekat ketingnya ya. Dajjal besar tak besar dia. Dia jinyok dalam lak, ya Allah, kaki dia sekat ketingnya. Lepas tu dia mengikir dalam lak, dia jemur ni matahari. Besar dia tu. Besar Dajjal tu. Lepas tu Dajjal timur masanya sebulan. Timur masa sebulan, hari mula-mula Dajjal dia tahu susah orang ni, orang berimej sangat-sangat susah. Air tak ada nak minum, roti tak ada nak makan, barang semua tak ada. Dajjal yang bawa air, yang bawa roti ni. Kamar dia Dajjal timur hari mula-mula, serupa dengan 1,000 hari. Dia timur sebulan, hari mula-mula berasa air lama, berasa air susah ni,
serupa dengan 1,000 hari. 1,000 hari ini kalau kita kira mari berapa tahun? Setahun 365. Lepas tu 2 tahun, 3 tahun lebih kurang. Dajjal nak hari mula-mula berasanya serupa dengan 1,000 hari lamanya dan susahnya dan tak ada makanannya dan tak ada serupa-serupi. Lepas Dajjal yang nak masuk dalam Mekah tak boleh. Nak masuk dalam Madinah tak boleh. Dia duduk judah tu. Dia kerja kaki tong. Orang 70 ribu akan ikut telapak Dajjal. Ya kerja kali ku ya tung ya duduk di judah nak masuk dalam tanah rai tak leh. Ya kerja geng situ. Manusia tu bekala kabur lah. Hoi gapo ni, sawa apa ni, gapo ni, gapo dia ni. Tanah gapo kerja ni, gapo kocok. Lari tunggu telampok bagi Dajjal tu. Bagi orang berimeh, ya ambil bini ya tambah di tia, ikat tali. Ya dia pun ikat tali di tia. Takut turunnya telampok Dajjal. Hani ni belum pada Dajjal nak timbul lagi duk jadi bermacam-macam berbagai-bagai. Sebab tu kita kena buat persediaan dah. Zikir kita, amalan kita, semaya kita betul akidah molek. Akidah kita kena wisahihah. Namun gi punah celah ni hadok semaya puluh-puluh tahan kan rugi berapa? Duk semaya, duk baca Quran, duk tasbih, duk gapo rugi saja. Tak ada boleh pua klik akhirat esok jadi kosong bek ni tetah. Hak bu amalan kebajikan kita tak ada tulis apa. Hak adanya kejahatan. Karena apa? Karena punuh akidah kita, punuhkan masalah pegangan kita di hari ini, klik ke akhirat esok jadi kosong ni. Tengok lek kebajikan tak ada setah bu. Malaikat tak ada tanah semaya munduk mana? Tasbih munduk mana? Zikir munduk mana? Musdekah duk mana? Karena kita punuh buku akidah, Allah Subhanahu wa taala hapus semua daripada ibadat kita. Tapi kita kena jaga hati kita molek sekali. Kena jaga akidah kita tu kena kuat sikit. Pegangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena kukuh sikit. Walaupun benda apa nak mari pun kita pegang kemahkum. Wa'tasimu bihablillah hi jami'a. Wa'tasimu bihablillah. Dan berpeganglah kamu dengan talian Allah. Ialah ugamu Allah. Pegang wi molek. Ugamu Allah pegang wi molek. La ilaha illallah wi molek. Al-Quran wal hadis pegang wi molek. Insya-Allah kita tak salah. Pegang wi kematung eh. Nah, ibu bapa pegang wi kemah di situ, wi molek situ, insya-Allah kita bimbing takut kita kecek-kecek bibir mulut, lepas tu takut siapa jatuh ni. Kadang-kadang UFO kita dengan 3 perkara, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pegangan kita. Kadang-kadang dengan mulut kita, kita tak khabar, kita kecek, siapa jatuh ugamu kita, siapa selera ugamu kita. Nah, patutlah kita beringat di hari-hari ini kerana kita takut duduk dengar-dengar ni. Amo sendiri pun rasa takut, amo duduk dengar-dengar tu rasa takut. Kita takut ni, ya takut kita tu sebab tu orang panggil fa'innal umura bi'awaki biha. Kerana sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan semua ni dia duduk gantung dengan hujung jatuh kita. Hujung jatuh kita kerana satu ketika namanya daripada Ahmadnya, daripada ulama-ulama yang telah dulu, dia pergi bertemu dengan Sufyan Tsauri. Kemudian Sufyan Tsauri kehidupan dia di dalam dunia ni seolah-olah dia duduk di dalam satu kapal. Kapal saat ni duduk gonyeh semua. Ni Sufyan Tsauri keadaan ulama yang telah lalu, ulama yang dulu pada salafus salehnya, dia duduk tah dunia seolah kata dia duduk dalam satu kapal, kapal duduk teh di angin, teh di ribu. Eh, kok tu? Eh, kok ni? Eh, jadi makna kata dia tu duduk dengan tak tenang. Karena takut gelombang laut ni ni, takut balik kapal ni, takut dia duduk dalam dia, takut gelombang. Satu hari, Sufyan Tsauri, ada satu ulama tengok dia pada satu malam, lailatan pada satu malam, baka lailatan. Teriaklah Sufyan Tsauri, siapa juga? Teriak, teriak menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sufyan teriak-teriak, ada satu ulama yang nama Muhammad ini tanya, "Ya Sufyan, limaza kerana apa boleh semalam mun teriak mun menangis dengan Allah Taala hingga siapa juga Sufyan?" Dengan sebab dosa ke? Ada li ajli zunub ke? Kerana berdosa mung banyak kamu boleh teriak dengan Allah mik semalam siapa kira? Sufyan kata la. Pas Sufyan mik jeraming daripada syi'i ya piko tah belakang ya. Dia ambil jeraming. Satu berkah daripada jeraming, dia tak tah belakang dia, pas dia tunjuk pada satu orang tu, satu orang ulama, dia kata, "Hei, Suryanung, dosa aku
dengan jeramin yang ada atas belakang aku ni, terlebih mudah dosa aku lagi daripada jeramin hak yang aku memikul. Seolah kalau Tuhan nak ampun dosa aku ni, terlebih mudah daripada ni lagi. Tapi kenapa boleh aku teriak, ya kata? Kenapa boleh aku menangis malam sampai jerah? Karena aku takut Allah Subhanahu wa taala mentanggalkan imi aku sebelum daripada mati. Hak ni aku takut. Hak ni aku takut karena fa innal umura bi awaqibiha. Karena segala pekerjaan-pekerjaan itu bergantung ya dengan hujung jatuh husnul khatimah ke suul khatimah. Hati yang kita naknya. Apa tu nak wis itulah sebagai kita kata-kata sikit buat kita semua ibu bapa dihormati, kukuhlah iman kita. Kukuhlah masalah pegangan kita, akidah kita jadi kukuh, jangan menjadi gelomek, namukan nyanyulah kita. Di hari ini masalah orang panggil ujian dunia bermacam-macam, ya sebab siapa masa ya dah. Kalau Nabi kata siapa masa ya dah. Kalau Nabi naik saat ni ke langit sana tu tengok ni, dunia duk gitu dah lah pokok tujuh dah. Lepas kita tengok orang kita dia tua ke pasal sepah nyakit tu, nyakit tu lah kan. Ya tak nak jadi senik lah eh. Star kimani, star darah tinggi, star jatung, star kau. Nah star gapo, hastanya bolong, hastanya mata tak bergari. Ya pasal dia, orang dia tua. Nyakit pun lah tipa, pas dunia dia sangat-sangat tua lah. Ya sangat-sangat tua lah. Karena ketika Nabi jumpa 1000 tahun dulu pun ya pokok tujuh dah. Jibril tanya, Nabi tanya Jibril, ya Jibril siapa dia imra'atun jamilah tu, perempuan yang janguk tu siapa dia? Ya Jibril, Jibril tak tulah ya dunia, tulah dunia, hei Nabi, hei ya Rasulullah, oh dunia, tapi tu yang comel bokok tujuh. Masa Nabi pergi temu dengan dia 1000 tahun dulu tu pun bokok tujuh dah. Bapak bila orang tu buat, kena pehel-pehel lah nak pergi segar pun yang muda tak boleh jadi. Duk-duk sakit lutut, duk-duk sakit kau, duk-duk sakit dada, duk-duk sakit tu. Lepas tu kita ada buat kira dengan orang tua, orang tua ni menyakit. Tak boleh nak buat kira je menyakit pasal dia orang tua. Lepas kita di hari ni nak peherah lah. Nak peherah tak ada siapa masa dah, Nabi royak pun siapa masa dah. Lepas tu kita kena beringat tujuh mana ibu-ibu dan bapa. Yakni kita kena beringat di iman kita ni. Iman kita, akidah kita jangan dirosak, jangan punah. Namun ge silat lidah punah sampai dalam. Silat lidah punah sampai dalam. Silat lidah punah sampai ke imej. Silat lidah sampai batal habis amalan-amalan lain. Ingat wala iyazu billah. Ha, jaga baik-baik ibu bapa dihormati saya weh. Khabar-khabar kita ada wasa sedak, khabar-khabar klik sana tak ada kapur sekarang kita deh. Ha, buat kebun belana tapi kebun tarik demo meci. Nah. Ada kata Yahudi, arti kata Yahudi tiada masuk akan syurga, malaikan orang Yahudi, dan kata Nasara tiada masuk syurga malaikan orang Nasara. Dah tilka amaniyuhum, demikian itulah keinginan cita-cita mereka itu, mereka Yahudi atau orang Nasara Najran. Kita mana yang batil, yakni yang palsu ataupun yang bohong. Ada cita-cita yang palsu dan cita-cita yang bohong, cita yang tak benar. Yang kata tidak masuklah di dalam syurga malaikat orang-orang Yahudi ataupun orang Nasara. Kul, katalah ulimu ya Muhammad, bagi mereka itu, bagi Yahudi ataupun orang Nasara, Yahudi Madinah ataupun Nasara Najran, hatu burhanakum, bawa datang oleh kamu akan hujah. Moga mung kata dapat Nabi. Ni pok Yahudi duk kecek dengan Nabi. Orang Yahudi duk berdepan dengan Nabi. Orang Yahudi duk berdepok dengan Nabi, duk belawai dengan Nabi. Kama dia kata tidak masukkan syurga Allah Taala malaikat daripada orang Yahudi Madinah ataupun Nasara Najran, maka Nabi pun kata, Allah Taala kata ke Nabi, hatu burhanakum, bawa datang oleh kamu hi Yahudi ataupun orang Nasara akan hujah, yakni akan dalil. Tuan kata akan hujah kamu, yakni akan dalil kamu. Hujah-hujah atas yang dimakan itu, dimakan kata nak, yakni tiada masuk syurga malaikat orang-orang Yahudi ataupun orang Nasara. Kamu warilah hujah, warilah dalil. Mana kata dalil? Dalil daripada kata Tuhannya ataupun daripada mengkata tiada masukkan syurga malaikat orang Yahudi, tiada masuk syurga malaikat orang Nasara. Kamu warilah dalil.
Syurga-syurga ni bukan perkara yang mudah, tapi kita kena buat menjadi baik. Nah, ada hari ni kita doa tolak bala. Doa tu banyak sangat ibu-ibu dan bapa. Nah, aku rasa kita kata malahnya berdoa baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu cukup dah tu. Tapi dia kata ya, cukup dah tu orang panggil jawami ul kalim. Doa yang paling menghimpun ni doa Nabi ni.

0: Rabbana, oh ni cukup dah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, berilah kepada kami dunia sana itu hasanah. Keelokan, kebaikan. Baik dunia, gapo sehat tubuh badan semua tu. Daripada baik tubuh badan, sehat tubuh badan, tak ada penyakit, buah rezeki, maka hasanah dunia belaka. Doa ni tak bodoh malah-malah. Rabbana atina fid dunya hasanah ni. Minta Tuhan bagi baik dunia kita dan pula minta bagi keelokan dunia kita. Doa ke mana-mana, pada doa tu banyak sangat kalau kita nak berdoa, tapi buat kita tak so. Nah, buat kita tak so. Awak ha, jadi molek so, tapi jangan sok belakolah. Ni nak belako ya tak jadi kok. Nah, ha, kalau kita noh tu noh ni ya tak jadi kok, tapi wak so mana-mana. In kuntum sadiqin. Wa datailah oleh kamu dan hadir oleh kamu dengan dalil kata kamu saat ni tidak masuk syurga malaikat popo kamu. In kuntum sadiqin. Jika adalah kamu, jika ada kamu itu, nah benar sekliennya, nah benar sekliennya. Ah, dah benar sekliennya. Ah, maka kamu saat itu benar. Bala benar. Yani bahkan sebenar masuk akan syurga oleh lain daripada mereka itu. Ah, bahkan hak benarnya, hak sungguhnya, hak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tu yang lain daripada mereka, bukan kena pada mereka. Kalau mereka itu sebenar berimej dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dapat masuk syurga Allah seperti Yahudi dan Nasara. Bukan mereka saja yang masuknya. Ah, sebab tu kata tuannya, bala sebenar masuk akan syurga oleh lain daripada mereka. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Barang siapa yang berserah mukanya, muka bagi barang siapa, bagi Allah semata-mata. Ha ni kena faham ni, kecepat Allah Ta'ala ni. Serah muka, ni serah muka ni muka. Sebab tu orang kata Al-Quran tak ada manjak, orang tu peling. Orang mana kata dalam Quran tak ada manjak, tak ada kecek penyemi, itu orang tu tak faham Quran. Maani Quran tu banyak sangat kecek di atas jalan penyemi. Ha kita nak bisa. Tu hak kecek dalam Quran hak kita dah sebutlah tiap-tiap semaya tu. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjuklah akan kami akan jalan yang betul. Hak sungguh tinya Allah Ta'ala ada penyek dah situ kecek tu. Ihdinas siratal mustaqim. Hak sungguh tinya Allah Ta'ala penyek daripada apa? Ihdina ad-dinal haqqa. Wahai Allah, minta muntunyuklah akan kami ad-dinal haqqa, akan agamu yang benar. Asal tu, asal Quran mari belum daripada Tuhan nak kecek ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala kecek mula-mulanya ihdinad dinal haqqa, minta engkau tunjuk akan kami akan agama yang betul. Tapi kisalik hazah lapak ad-dinal haqqa buat tu baik Tuhan buat ni kita nak wayak ni ibu bapa nak wipahal kata Al-Quran ni ada manjat, Al-Quran ni ada balaghah, dan Al-Quran ni Tuhan ada kecek penyemi. Ad-din al-haq asalnya ad-din al-haq. Lepas tu Tuhan buat lapak ad-din al-haq. Allah Ta'ala mari gatinya as-siratal mustaqim. Wahai Allah, minta muntunjuklah akan jalan yang betul. Kenapa dibandingkan agama yang betul dengan jalan yang betul kok mana? Ha ni kita nak apa? Kok mana Allah Ta'ala tashbih? Allah Ta'ala menyerupai di antara jalan yang betul dengan agama yang betul. Karena agama yang betul akan membawa kepada kita, bawa kita siapa kepada maksud, siapa kepada matlamat, siapa kepada tujuan, yakni siapa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan supaya tu jalan yang betul, apabila kita turun jalan yang betul, seperti kita nak siling nak pergi ke tani, turun jalan betul, tak turun parit, ia akan sapa di tani, yakni orang panggil sapa pada al-maksud, sapa kepada al-matlubnya apabila kita mengikut.
1: Selawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selapai

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Rahmatullah wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam dekat kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hal apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Gardening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu siapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

Itu peminat dah kita dengan lagu, dengan nasyid sudah galik, molek kita klik mari di dalam pusingnya yang kedua. Gitulah peminat, sekarang ni dah kita ada ke di Glamour FM 95 MHz, Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kalau bahasa Thai ke Satani Wittiyu Krak Jai Siang Heng Pratih Thai Jangwat Yala. Gitulah peminat untuk hari ni dah kita ada khabar berita untuk mari menyebab, untuk mari sapa ataupun mari berkasi dengan peminat kita. Tak kira lah duk dengar di mana saja. Gitu ialah untuk kita bersama-sama ikuti supaya kita dapat tahu khabar berita yang benar, tahu khabar berita yang betul. Jangan duk percayalah dalam khabar berita penipu tu. Gitu juga siapa-siapa sekarang ni duk dengar tu, tak kira di mana saja, supaya kita duk dalam keadaan sehat walafiat. Kita jangan lupalah jaga-jaga kesihatan supaya kita jauh daripada penyakit. Tidur, rehat, we cukup, we cukup lapar antara ni hingga lapar je. Makan-makanan yang berkhasiat, gitu, bagi lemak, bagi minyak, air manis tu jangan duk makan we banyak sangat lah. Gitu dah juga, jangan lupa senemi, okam langkai. Bersenemi, okam langkai, tak kira lah. Luai pagi lepas subuh, ataupun sebelum nak semayang ngorek. Boleh jugalah, boleh 20 minit sehari ataupun setengah jam sehari, tak apa dah. Dan juga gitulah peminat, siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, kita pakat berdoa supaya berjalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Dan juga kita nak sapa dengan selamat, jalan dengan selamat tu, pertama kali kita kena turut unik-unik jalan raya, ataupun turut aturan-aturan jalan raya. Jangan duk bawa deras, jangan duk main telefon, jangan duk laju sangatlah. Dan juga kita pakat berdoa supaya kita selamat di dunia, lagi di akhirat nanti, jauh daripada penyakit, jauh daripada bala. Gitulah kita pakat berdoa supaya kita duk dalam jaga Allah. Gitu juga peminat, hari ni pun ada sedikit ialah khabar berita untuk nak mari bersapa ataupun nak mari menyebab ataupun nak mari berkongsi. We tahu we peminat kita dapat tahu khabar berita yang benar, dapat tahu khabar berita yang betul. Begitulah untuk hari ni ada khabar berita berkenaan vaksin. Vaksin pongkan kaiwat jai. Sebanyak 3 jenis lah untuk tahun ni, pihak Hospital Jala peminat ataupun Urung Pejaban Sun Yakla. Dia mengajak semua ataupun menjemput fak kita tu, rakyat-rakyat Jala tu, bersama-sama mendapatkan vaksin ataupun cheat vaksin lah. Cheat vaksin kaiwat yai, setiga jenis tu. Tang sam sai pan untuk tahun 2599. Di mana bertepat di Biksi Jala. Di Biksi Jala kena berlaku dah dah. Biksi betul mana, duk ju mana tu. Pada bila? Pada tanggal 9 tu lakum. Tanggal 9 bulan 10. Tanggal 9 bulan 10 bulan tu lakum 2599. Pada je mana? Je pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Tapi tu jangan lupalah, apabila kita nak pergi pocok vaksin tu ataupun nak pergi make vaksin tu peminat, kita jangan lupa bawa kad kenalan ataupun bad peracam tua peracacun. Dan juga siapa boleh pocok vaksin ataupun boleh ambil vaksin katik, iaitu orang biasa vaksin ataupun semualah yang berumur ni bulan ke atas. Semua yang berumur ni bulan ke atas. Dan juga siapa biasa pocok dah, kena apa dia panggil, siapa perlu memastikan siapa pernah menerima vaksin sebelum pada ni, perlu memastikan jarak sekurang-kurangnya ni bulan ataupun rayak hang tong 6 bulan ke atas. Bila sejak daripada hari kita ambil vaksin,
yang akhir ataupun kedep kemadian lah ataupun hak dia lasut tu, hak lasut tu kita kena bilas sekurang-kurangnya ane boleh. Gitulah peminat, untuk kita bersama-sama menjaga kesihatan kita supaya kita jauh daripada penyakit. Lebih-lebih lagi sekarang ni tu musim hujan, ada udara cuaca tak tentu, nak buat kita demi semua dan juga banyaklah duk demi kaiwat yai. Gitulah kita bawa anak cucu kita ataupun kita sendiri ambil vaksin untuk nak jaga ataupun nak pongkan kaiwat yai. Tiga jenis lalu dah, kaiwat yai, saipan A, saipan B. Gitulah untuk kita bersama-sama berdoa kita jauh daripada penyakit. Gitu juga lah peminat, untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu, dengan nasyid dulu, dan juga kita klik mari di dalam pusingit yang terakhir di dalam ruangnya sekarang ni, rehat dulu seketika.

Klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malam ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat Melaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awas sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

0: دينا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله sekali lagi saya bertemu dengan tuan-tuan puan-puan yang mengikuti siaran kita melalui live dan juga melalui radio. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, nikmat, barakat pada Allah SWT. Ruangan kita hari ini adalah Adil Nasihah pada permulaannya, dan seterusnya kita akan terus kepada buat kupasai apa yang sudah berlaku pada negara Islam. Alhamdulillah lah, dari ini pada Adil Nasihah hari ini kita marilah kita mengingati muzakarah apa yang diterangkan, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubung seorang manusia tu apabila dia mengajak orang buat baik, maka apabila orang tak ikut dia, turut dia, maka dia boleh pahala serupa dengan orang buat. Begitu juga kalau sesiapa yang mengajak orang buat kejahatan, buat benda mungkar, dan apabilanya perkara mungkar itu dilakukan, dibuatkan, turut orang buat tu kerana turut dia, dan dia dapat dosa serupa dengan orang buat juga. Inilah tuan-tuan melihat. Maka dari hari ini marilah kita tengok bagaimana kau Nabi sallallahu alaihi wasallam nak balighu anni walau ayatan, sampailah ajaran padaku ni walau satu ayat sekalipun. Dari ini marilah kita ingat apa yang dihuraikan tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujur man tabi'ahu la yanqusu zalik min ujurihim syai'an wa man da'a ila dalalatin kana alaihi min al-ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalik min asamihim syai'an. Sahih riwayat Muslim. Siapa yang mengajak kepada petunjuk pada kebaikan, mengajak orang buat hal molek, maka ia mendapatkan pahala yang semisal, yang sama dengan pahala orang-orang yang mengikutinya. Orang yang beramal mengikut dia tu, maka dia dapat pahala serupa dengan tu. Tanpa dengan tidak ada kekurangan pahala, mereka sedikit pun tak ada kurang rasa pahala. Dia mau buat, bila kita mengajak dia buat baik, dia mau buat turut kita, ataupun dia mau buat mengikut kerana hidayah pada Allah. Tapi kerana kita mengajak dia, itu adalah pahala yang dapat kita sampai ke orang juga yak tu, dapat pahala, tak ada kurang rasa. Dan sebaliknya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada mungkar, kepada melawan hukum Tuhan, maka ia menanggung dosa yang sesama dengan dosa orang yang mengikutinya. Orang yang buat turut dia, habis itulah nak ayat tu, jangan buat mudah-mudah. Ada kala bahasa seni, royak, heret, orang rata, gimana bawa benda-benda maksiat, benda-benda langgar hukum tu. Dia rasa mudah. Orang juga jak tu, dia tanggung serupa juga. Mana itu tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun, tak ada kurang dosa yang dia mahu terbuat. Sampai dia pun tak kurang. Ini Sahih Muslim tentang dia. Kenapa ingatlah. Ada kala benda orang dosa, dia heret orang dia buat. Kerana wasa tak apa. Lebih-lebih kemudian sebahak. Kalau wasa buat sore tak apa. Ada sore kita sore. Tapi dah heret orang.

Pula buat dosa tu adalah dosa yang dia mau buat tu sakut dengan orang juga ya. Sakut dengan orang heret pergi buat. Ha itulah. Mengikut ada ni maka kita boleh mengerti diri masing-masing, ada kesedaran diri masing-masing. Ada kala panggil buat dosa tu kita duduk goyak kau orang buat kita boleh berdosa supang demo. Jadi betul juga kita buat pala, kita ajak orang buat bajikan, benda boleh, benda makruf, dan pahala yang dia mau buat tu orang lain kita royak dia tu buat maka pahala boleh serupa dengan dia. Ini apa dia kata mati esok tu. Dia dah buat dalam dunia ni lagi, kita royak benda molek saya buat, saya buat, saya buat. Seorang juga royak tu mati. Lepas tu dia dah buat pahala, dah buat molek dalam dunia sampai dia royak tu, siapa pahala gila akhirat. Inilah panggil tu. Benda besar sangatlah amrul ma'ruf nahyul munkar ni. Mengajak orang buat molek, menegah orang buat jahat ni adalah satu perkara yang besar. Pala online gila dia baik kata. Tuwe mati dah, tapi orang dah buat kebaikan tu pergi sampai ke dia. Itulah. Insya-Allah kita mudah-mudah kita ada kesedaran lahan ni, kita mengajak orang buat baik dan jangan heret orang dia buat benda sesat, benda yang melawan hukum Tuhan. Sudahlah wallahu alam. Baiklah tuan-tuan belia, kita pergi kepada apa yang sudah berlaku di Palestin. Sekarang ini di Palestin berlaku sepasok mall lah, persedia lah, kurang banyak, sikit banyak. Kita tengoknya, kekurang pada hari ini ya, terdapat 3 orang Palestin yang terbunuh, yang mati. Kerana apa? Kerana serangan oleh Israel. Israel attack di seluruh Gaza tu dia serang pada hari ini. Termasuknya seorang wanita budak halus, budak perempuan, has been killed, terbunuh. Kerana serai dengan kapal, serai dengan tembok. Sejak jahat dia lah buat lagi. Lepas tu terdapat pula termasuk dalam Hani tu anak pada panggil director. Director ni panggil Po'o lah. Kalau dari sini ni Po'o lah. Po'o menuaikan lah. Jadi satu hospital menteri kementerian di hospital tu kementerian kesihatan di Gaza, jadi director general, orang tertinggi lah, anak dia pula kena tembak mati anak dia dalam Gaza lah. Dalam anak dia nama apa, Bashir Al-Bushr, anak daripada director tadi lah, tinggi dari kawasan sebelah balik utara pada Zah tembak mati. Dan begitu juga tengok pula bahawa pihak settlers, settlers ni orang yang duduk dalam nikom lah, kita kerti lah settlers tu bahasa Inggeris. Kalau bahasa kita juga orang apa bumi orang duduk situ dengan kejahatan dia nikom lah, macam dah settlers orang depan nikom lah, dia pergi tu bakar hari ni, dia bakar satu kampung, rumah-rumah orang Palestin, orang panggil Palestinian home ni, dia bakar di kampung Burkah namanya. Jadi beberapa orang penduduk yang cara hari tu, orang settler ni, dia pergi bakar daripada satu rumah di Ramallah di kawasan Burkah dalam Ramallah, di West Bank lah, di sebelah balik di Fatul Gharbiyah lah. Ini saat ni le Gaza. Jadi tak beradu-adu lagi lah. Lepas tu saya pula Israel serai orang bawa mutu. Kita ambil berita-berita yang cengak-cengak saja dah. Israel air strike on motorcycle has killed one Palestinian and injured others.

apa-apa atur dia lah. 795 orang. Kalau sakit saja dah, sakit. Kubat hospital ke apa dengan teruk kaki. Dengan siapa kita tengok gambar-gambar, kena pakai kaki besi dengan kapal semua teruk lah. Itu adalah 174,860 orang. Ha, semenjak pada perang tu dia. Ha, itulah benda berlaku. Waktu tengok pula Europe, Eropah tu dia tekan Amerika. Tekan nak ajak berita sakut dengan Palestine juga ni. Bahawasa pada 2-3 hari bahasa pihak Mahmud Abbas ni minta visa nak masuk kecek di bahasa-bahasa bersatu. Ketua Palestine secara resmi lah. Negara Palestine juga ada. Ketua dia Mahmud Abbas dalam hal politik secara resmi ni. Bahawa nak masuk pergi kepada pertubuhan bahasa bersatu duduk dalam Amerika. Amerika tak uwi visa. Lepas tu pihak Eropah pula tekel lah. Hari ni dia juga panggil European Union. Dia kata dia ni berasa duka cita lah apa yang bahawa Amerika buat putusan tak sewi 2 tahun dah ni. Ini nak masuk tahun yang kedua pula. Mari cekat tak sewi masuk. Papua Eropah sendiri pun menekan masalah ni lah. Dia kata dia ni bagaimana we urge the United States for this decision. Kena mari reconsider. Marilah buat ulai kaji semula lah. Kerana apa ni? Dia sekat orang nak pergi kecek di pertubuhan pasal 1. Dari kali yang 81 ni. Kecek pasal 1 dari kali 81. Nak kecek di tu di pertubuhan pasal 1. Pihak Amerika sekat. Lepas tengok pula satu kes. Dalam negeri orang putih. Sakut dengan Palestin juga. Pada 2 tahun dulu seorang wanita tu baik kecek. Ya dipelajar lah. Ya kecek dengan mikrofon kata Israel jahat. Jatuh gini. Masa 2 tahun dulu tu. Dari orang putih diri pun. Ya kata Hamas ni jahat. Lepas tu mana ni kecek. Pertahir ke Hamas. Pertahir ke orang Palestin. Duduk lawai Israel tu. Lepas kena igat. Kena igat. Lepas tu dia. Soalnya ni kena igat tu. Bermaksud. Kena orang panggil dia naik bergawai lah. Kita kata. Seorang ni nama apa? Nama nak seorang perempuan lah. Dia masuk di Palestin. Dua berita kata. Lepas dia kena igat. Lepas tu, dia nama Sarah. Sarah Kitty, budak umur, orang muda lah, umur 22 tahun. Lepas tu, mari kemarin, hari kemarin tu, pihak mahkamah, waktu berhukum, tak bersalah. Ni nak ajak tak? Nak ajak orang putih sendiri pun lah ni, dok tengok. Dulu orang yang masuk dengan Palestin duduk dengan Hamas tu jadi buku jahat, buku tu ni. Tapi ni tu hingga siapa marah tu, on Friday found Sarah Koti, nama Sarah Koti umur 22 ni, tidak bersalah. Dalam hal ni. Dalam hal nak tuduh kata jadi penjahat, jadi ganas. Kerana undang-undang orang putih ni, sama tu ialah teroris. Yang duduk dengan Israel lah, teroris-teroris ni ialah penjahat. Kalau saya panggil kata cun, kong cun lah. Dia kata Hamas tu buat kocon, Lepas tu bila biar masuk ke Hamas ni kena ikat lah. Tapi marah, lagi maaf marah ni, Sarah Koti nama ni, pihak itu mahkamah lah. Ya adik pun dia, adik tak ada kena suat duit. Dia tengok keadaan sungguh, sebab negeri tak maju, dia ada duit banyak, buat gapa tak salah. Dia tak ada duit, buat gapa salah. Pusing juga buku kot ni gapa. Biar lagi negeri yang jajah ni orang tu, ikut yang nak buat lah. Berhukum gitu, berhukum ni. Dengan siapa jelas-jelas dia berdeh orang, tembak orang. Ya duduk, lalik kena sama lah. Tapi negeri Eropah ni, dia tilik pada kadar air. Walaupun dia duduk dengan Israel juga, tapi dia kadar air ni, bahawasanya nampak Israel jahat, doa lah lah ni. Lalu tu seorang Sarah Kitty ni, hukum kemarinnya tak bersalah. Ni lah. Dia kecek lagi mana, masa tahun 2024. Lalu ni 2020 ni. 2 tahun dah. Dia kecek. Dia kena ikat ni. Kena ikat pada bulan Januari 31. 2024 dulu. Lalu ni. Dia tu adalah terlucuk daripada hukum ni. Pada mana bubuh lah. Itulah kita tengok. Benda yang sakut dengan Palestin. Kalau kita pergi tengok benda yang sakut dengan kejadian pada umumnya kada elo ni dalam Iran pun tak sudah lagi patu Husain.

apa pada dalam buat Hose. Hose ni buat duk belaga dengan Yamir dia. Buat Yamir dia sendiri, Yamir dia bagi dua. Yamir sebelah Yamir dulu tu Saudi apa ni Sokam. Pak Hose ni Ira Sokam. Jadi dia pihak nampak akhir-akhir ni pihak nak belaga situ. Dia belaga situ jadi belagalah Arab dengan Iran ni. Baru ni Iran buat damai nak panggil ke masa mari penjemput air pada dalam minggu lepas baru ni. Kita telah sebut berita dah kata Iran panggil semua Arab tu mari nak buat kecek dia ada betul diri lagu mana. Sebab dia ada serai dalam negeri Arab ni adalah serai tempat tentera Amerika. Dia tak ada letak humbi nak serai negeri Arab. Tapi apabila lah ni tu jadi balak Husi ni pula. Tengok ada keadaan yang sedang berlaku di negeri Arab lah ni kita tahu. Baiklah, kita pergi pada umumnya. Pihak keadaan dalam Timur Tengah ni dalam ke mana? Kita pergi kepada Iran dulu. Dalam Iran ni dah, kita ikut laporan daripada Menteri Dalam Iran, dia panggil Interior Ministry. Interior Ministry dia berkata, kita lah ni kena usaha lagi lah cara nak buka masalah dengan Brunei. Kerti Brunei ni dah. Kalau pergi. So, masa Brunei kecek lagi. Tapi masalah dia lagu mana, kita tengok berita lagi, dia lagu mana lalu Amerika ada segi, dia tak akan mengaku, tak Allah lah lagu mana boleh segi lagi-lagi. Kalau ni, ya atau kita lah cari jalan nak berunding lah. Dia panggil diplomatic effort. Cara perundingnya lah untuk nak ukur masalah di kawasan ni. Dan juga bahawasa kena ada lah sepahami dengan Amerika sendiri apa nak jadi lagi kelatih nak berunding. Sebab Amerika sendiri tu ada kala duduk di pakai sore je. Teram. Ada kala dia kata tak apa dah beradu pergi. Beradu start. Bos saya atas pergi kapal pula. Naik itu minyak. Ni dah. Sebab dia kata minyak dah naik dah turun ni. Kerana buat jadi keadaan manusia dunia ni susah. Sampai apa? Sampai tak boleh damai lagi mari. Keadaan tu. Pertama Amerika tu. Tak saya badu pergi. Jadi minyak turun. Itulah keadaannya. Itu dia panggil Menteri Luar Hak Iran lah kata itu. Itu Menteri Dalam Iran Interior Ministry. Menteri Dalam. Lepas tu Menteri Luar Iran kata pula dia kata lelo ni kita selalu buat apa ni buat bahas lah buat perundingan ni kita kena tuai hijaunya Pakistan. Dia panggil discuss mari buat perbincangan dengan Pakistan cara nak buat lagu mana. Dalam kawasan ni nak timbul perkara-perkara tak kena pergi. Mengikut Menteri Luar Iran nama Abbas Araghchi, nama Abbas Araghchi ni dia tubik dia kecek hubungi dengan Menteri Luar Pakistan nama Muhammad Ishaq Dar adalah masalah ni mengikut laporan tubik lah dia. Bahawasa nak buat perbincangan baru mengikut pihak kementerian sampai ke atas lah. Mari buat bercakap, buat berunding semula. Lepas tu kita tengok keadaan oleh Saudi pula. Mengikut laporan oleh Saudi, Menteri Pertahanan. Dia panggil Saudi Civil Defense. Pertahanan Madani lah. Kalau saya, kalau suara Mahathai lah. Kalau Madani tu, dalam government, dalam ampa, apa tu, Madani belakang lah. Itu ni, ini Menteri Pertahanan Madani itu Saudi dia tubik dia kata learning kena jaga dua kali dah waktu tubik dia panggil tasrih ataupun berita kepada dunia kata learning duduk di keadaan duduk jaga masa darurah dia apa ni kata segera di Mekah saya tak ada kali Pak Husi tak ada segera. Berita-berita tu, berita ni ada berita bukan berita hak jatuh dalam Mekah tak ada. Ini yang aku diri yang kata kita ni emergency alert. Kena mari duduk lekat doa darurah jaga untuk dua bandar besar dalam Saudi, Riyadh dengan apa?

al-kharj, kharaj, asmalan ni kuat jaga dia. Bahawasanya peperangan dengan Yamir ni, Yamir ni bagi dua patah tadi lah. Lepas tu hadut segera Saudi tu Yamir ni, Yamir al-Husi ni. Jadi dua ni pun jadi kau besar. Lepas tu Presiden Donald Trump, begitulah. Dia hak baru ni kemarin terdapat Donald Trump, dia kata dia ni tanda tangi bahawasanya nak sanction Rusia. Tersewi Rusia tu boleh bergerak berhubungan ekonomi apa semula pula mengikut dia telah tanda tangi dah. Itu apa dan Iran, Rusia dan Iran, panggil sanction Rusia dan Iran pada tahun 2020 ni, tahun ni lah, into the law. Dia masuk jadi undang-undang. Ada kala dia tu baik keputusan dia tu, dia panggil keputusan daripada presiden. Tapi apabila masuk di undang-undang tu, orang lain tak boleh kajak apa ni. Semarang ni dia tanda tangan, dia jadi undang-undang dah. Undang-undang masuk kongres lah. Dia catat jadi perlembagaan lah. Kata lagu mana pun dia sanction Rusia dengan Iran ni, tak boleh bergerak di segi ekonomi. Sanction kepada Iran besar ni, dia kata nak sanction. Sanksian-sanksian ni, dia panggil dekat kita atau boycott lah. Tak boleh beli barang di Iran, tak boleh beli barang di Rusia. Minta lah puak-puak dia, puak-puak dengan Amerika tu. Mereka sokong lah keputusan yang dibuat oleh Presiden itu Amerika ni. Lepas ni nak masuk jadi undang-undang lah. Lepas tu tengok berita, lepas ada kecek sana, kecek harian terbaru ni tu baik berita kata, report tu baik daripada berita pemberita kata, smoke has been seen rising near Riyadh airport. Tu baik asak, tak tahulah berita hangat-hangat ni. Tu baik berasak dekat dengan tesis kapal tu baik dari Iraq, King Khalid lah, kapal tu baik dari Riyadh. Ikut writer tu baik, lepas tu berita ni tak ada jadi... Tak ada jadi cerak lagi lah. Cuma nampak kata asap besar tu baik. Tapi dia kata nantilah dia akan bawa mula berita lebih jelas. Tapi nampaknya dalam ni sebab Saudi diri tu kaya atas dia ni kena jaga duduk dalam keadaan darurah. Hak Riyadh ni, negeri Iraq ni. Negeri Riyadh, itu bandar Riyadh dan Saudi tu. Lepas kita tengok pula itu Al-Husi ni dia mari nak takluk. Dia duduk perih lagi sama Yamir dia tu, dan Saudi pula dia masuk capur oleh Yamir sana. Lepas tu tadi kena negeri Saudi atik. Lepas tu ni berita kata Husi ni nak mari kawal, nak takluk. Itu panggil Bab Al-Mandeb. Bab Al-Mandeb ni itu jalan lalu nak masuk pada Laut Merah, itu mek Laut Merah lalu masuk dalam tu. Nak temu kok Suez ke apa kok itu konak Suez ni. Dia tu duduk di kuasa dia. Tapi lelah ni tu mengikut laporan berita tu tak ada sepenuh lagi. Walaupun berita ada besar-besar dah kata lelah ni kuasa nak kontrol Bab Al-Mandeb ni duduk di Husi. Itu dah punya kata Israel dengan Amerika dengan apa nak serai, nak pakat dengan Saudi, nak pakat negeri Arab ke serai situ. Macam Amerika yang nak serai dengan Arab berlagak dengan Iran ya. Nego tu lah, tengoklah ada Bab Al-Mandeb ni nampak kata tubuh berita kata dia kontrol habis dah, pihak Husi kontrol, tapi sebenarnya sedikit lagi kalau dia boleh kan apa remain incomplete unless they take apa Khutbah Mountain. Tapi sekurang-kurangnya lah ni nak jadi kuasa dia, nak boleh kuasa habis dia kena ambil satu bukit. Bukit apa Kahbab nama bukit Khutbah Kahbab. Itulah mengikut kerja Air Yamir lah waktu baik berita ni. Ada serai duk bubuk lah kawasan tu lah. Jadi pada kalasa kata tak beradu lagi dapat perang tu. Lepas tu bahawasanya pihak kerja Air Honok Lawai Husi ni tubik berita-berita dan analisa ataupun mari duk wikrak tengok dah. Bahasa pihak gulungnya hendak pukul kursi negeri jatuh Husi itu takluk di Bab Al-Mandeb ni dah. Dia kata tak ada kuasa lagi ambil. Kenapa? Kerana duduk di kawasan bukit. Dia kata duduk kawasan bukit. Mountainous terrain dalam kawasan bukit. Lalu tu lah pihak-pihak demoni nak pergi segera ambil.

Hormuz ni no istihar jadi tu be kata Hormuz ni namanya ya nak nama Amerika tu si nama Hormuz dah. Pas ni lah pihak Iraq kata orang luar nak mari menentu apa nak kuasa terhadap Hormuz ni pada lalu itu apa ni itu selak Hormuz ni ya tu tak ada boleh jadi. Masa depannya tak boleh orang luar masuk kapur. Dan begitu juga mari tengok Ra'i Amerika kata ni sakut dengan Iran dah. Ra'i kata itu Ra'i Amerika Donald Trump dia kata bahawa Iran ni sekarang ni tidak ada dah. Dan tidak akan boleh ke tidak ada. Dia ni ialah duk kaca perang dengan Iran tu ialah sehingga siapa buat jadi Iran tidak ada kuasa nak milik kuasa nuklear. Itu pihak ni sama. Nombor hati rakyat dia. Kata dia boleh kontrol, dia boleh menguasai dunia. Iran ada kuasa nuklear. Sehingga siapa dia mari segar. Dia kata, lentem taliku silahin nawawiyan. Inilah bahwasanya yang Amerika duk kacau ni, ya tahamul syabla Amerika badal abak. Dan juga Amerika dan rakyat Amerika mari tanggung haning dok habis duit habis apa dok perang ni ya tu hingga siapa Amerika itu Iran ni tak ada milik kuasa itu apa nuklear itu apa panggil silah nuklear senjata nuklear payo kecak dia kata innal harb satantahi qariban ani dia kata dan perang ni dok perang Amerika ni akan beradu masyarakat. Ini hati, jadi hati kepada orang Amerika lah. Orang ni dekat nak pilih ni. Tambah lagi tu, Ram, tambah lagi. Dia tahu bahawa Iran ni, turidu bil hal, bil waktil hali, agdus sabakah wahiyah taksur malian wa askarian. Dia kata bahawa sahnya Iran duk kacau, nak berunding, nak mari bincang perundingnya ni. Nak buat persetujuan ni kerana Iran tu rugi besar. Rugi dari segi harta, rugi dari segi tentera. Yang dia nak cari sorang dia. Wainahu izalam takun safqah jadi jajidah falan yufakir fiha. Inilah bahawasanya dia kata kalulah buat perjanjian yang baru ni kalau boleh buat penentuan boleh beradu perang baru ni kalau tidak masuk jalan homolek, maka dia tak mikirlah nak buat benda tu. Ya dia lah. Kalau dia fakir, dia tu tak akan mikir. Lepas tu pula, pihak apa ni? Pihak itu Baitul Abyad. Tak ni, saya tulis bahasa Inggeris. Baitul Abyad ni, itu rumah putih ni, itu sepah kok. Amerika lah dia panggil bahasa Ra'i Donald Trump tu tanda tangih lah kata tadi nak masuk jadi undang-undang nak ukubat nak jatuh hukum sanction kepada Rusia dengan Iran tu menjadi undang-undang negara tapi tak tahulah tengok nak menik ke tak dia tahulah lepas tu mengikut laporan daripada Washington Post berita daripada Washington Post daripada pihak-pihak bertanggungjawab Amerika naklan anin mas'ulin amerikiyin anna adadul qatl al-jais al-amerika khilal harbi ma'ilan a'la mimma a'lanahu al-pentagon ni bahawasa tu be berita Washington Post dia katanya hak sungguhnya dia kata tentera Amerika hak kena bunuh masa tu perang lawan Iran tu lebih banyak daripada apa berita itu baik. Berapa-berapa ratus, berapa ribu, berapa ratus orang, berapa orang. Berita itu baik, tak ada banyak lah. Orang dia mati, 20 orang, gitu ya. Tapi berita, itu berita resmi, ini berita itu baik, berita seobat itu baik, kata lebih banyak daripada Pentagon kau jat. Pentagon ni menteri perang dia lah. Dia panggil pejabat perang dia. Pejabat perang hak Amerika ni. Yang ni ibu duk pergi Amerika ni Pentagon dia panggil. Lepas tu begitu juga dan ni berita tu baik ni berita tu baik ni CNN tu baik pula yang baik daripada yang bertanggungjawab dalam

0: Petaka juga. Ha, dia ada royak lah ni. Mana pun presiden tak tahu kata berita nak tumbuh, nak tumbuh subik. Belara Kongres bahawasanya boleh siapa, boleh tahu melalui tahu berita ni kepada Kongres-Kongres ni panggil sepah dia tu. Innal harbal Amerikiyah ala Iran kad kalafat bahasa peperangi Amerika terhadap Iran ni habis duitnya 45 miliar dolar. Ha, tu habis lah teruk benar. Tahu tak miliar-miliar ni, satu miliar ni sejuta-juta. 45 juta-juta. Lebih-lebih. 45 juta-juta dolar. Ha, tu rakyat dah tekan ni. Ha, jadi Amerika nak, Amerika itu kerja air teram nak, nak jatuh ni. Ha, tapi tu obat je, jauh tu baik. Dua kali tak ni. Kata orang yang dah mati tu. Dah bunyi tu punya kata kapal je jatuh semuanya. 50 buah lebih. Kapal jatuh punya tembok di, di, di Iran. 52 buah lebih. Itulah tu ambil berita. Lepas tu orang dia nak mati tu jadi lebih pada orang yang ada koyak lah. Ha. Dia juga mengikut apa orang Rais Parlimen. Ha. Ketua, sepah ketua Parlimen orang Iran. Dia kata, ha, Siyadat Ta'irat dia boleh berjaya menjatuhkan kapal F. Ha. Apa ni boleh dia boleh apa ni menjatuh istiadat mana memburukan menjatuhkanlah kapal F-35 Amerika ni betul sungguh kena sungguh dia tahu wa satu bil iblag anta aradha lil idrar dan akan boleh tahulah benda kebahaya lagu mana Waktu wakala qaidul quwatul barriyah al-harthul hawsawri anna Tahran musta'iddatun limuwajahati ma watafahu bi'ayi khata fi hisab al-adu. Ah, inilah ketua tentera laut hak Tahran, hak Iran kata dia bersedia, bersedia musta'iddun limuwajah. Apalah kalulah Amerika buat hitung tak kena nak mari perang lagu mana dia jaga dia cerak duduk dalam jaga mustaid musaidat limuwajah panggil jadi tu balas mulut lalu ni ya Iran pun dia tak jauh Amerika pun tengoklah dia kata banyaklah pada rakyat je cari suara pada rakyat dia ah ha, cari suara pada rakyat dia lagu mana ke apa Allah, patut Israel pula disegel Lebanon tak habis-habis ni. Syanul jazal Israel tel istilal Israel ada tergarat ala baladat al-janubi Lebanon. Padahal janji yang siap dah, dia tak boleh segel kot lain, dia pergi segel kot Lebanon. Kerana tahu puak Lebanon tu puak Iran. Orang-orang Hezbollah yang nak jatuh, nak kacau situ, yang nak takluk di kawasan itu. Padahal kerja Lebanon buat janji yang dah. Kata nak beradu perang, nak beradu apa? Ini lah tengah di antara syarat yang dibuat oleh Iran. Nak beradu perang boleh. Amerika kena tekan Israel itu. Boleh beradu juga dalam Lebanon. Bukan beradu perang di antara Amerika. Kalau ni rakyat Amerika dah tekan kerja Amerika. Dan juga sosok-sosok ataupun wakil-wakil rakyat dah tekan kerja Trump. Kena beradu dah. Macam ni. Habis 45 miliar lebih dah. Dah kapal jatuhnya berpuluh-puluh. 50 lebih lah. Haa, tu baik berita. Lepas tu, jadi satu syarat oleh benda tu, pihak Iran kata kena beradu perai juga. Lalu tu, pihak Israel tu serai jugalah ni. Begitu juga mengikut laporan dan Lebanon, Menteri Kesihatan Lebanon, dia kata bahawa Israel ni masuk dan bakar rumah-rumah hospital. Apa ikdam al-jaysh al-israeli ala ihraq al-mustafa mustashfa miljem nama miljem mis jabal hak kerja itu mempunyai kerja Israel masuk dan bakar di kawasan itu dan itu juga bahawasa kuat al-ihtilal Israel iktarabat min nukatul tabi'ah lahu fi baldah dir masuk-masuk padalai dah. Masuk apa ke dalam negeri, masuk dalam pula. Mengikut apa daripada Lebanon. Allah. Itulah. Bahawasanya kita tengoklah. ada kemarin ini pihak apa pihak itu Hayatul Amaliyatul Tijariyah Al-Bahriyah satu pertubuhan kerajaan Britain hak orang putih kerajaan orang putih ialah pertubuhan dagang hak melalui laut ni dia kata pada melalui itu itu lautan ni dah aljum pada hari Jumaat kemarin ni dia kata ada beberapa buah kapal tu ha, kena tembak dalam dalam mudajik kamu dalam humur kena tembak jauh jauh lah mengaku pas ni saya ingat kata kapal kena tembak tu jadi terbakar habis jadi habu ikhmad lah ikan jadi terbakar habis hajur habis mengikut laporan daripada itu apa ni itu amalia tertijariah al-bahriyah di pihak hai'ah panggil itu apa pertubuhan dagang ni laut hak berita hak orang putih banyak. Bahawa begitu juga bahawasanya perisahari daripada kerja air Iran bahawasa dia menjatuhkan semalanya nakilah kata istahdafat bukan menjatuh menjadi tembok pada semalam Lailatul Madiyah pada semalam ni nakilah naftul wasafaha al-mukhalafah ialah kapal hak lalu jalan Hormuz tu hak yang apa ni yang tidak turut peraturan dia al-mukhalafah ni hak tak turut peraturan syarat-syarat lu kata nak guna minta izin lepas tu kena tak dera lagu mana lalu jalan dia jalan yang boleh lalu tu sebab tengah-tengah tepat tu dia tak boleh lalu pada dia luas kan 30 itu kilometer lepas tu dia dia kata kapas malih aku nak tembak tu dah tarfa'u alamu togo negeri jombek yata itu togo itu apa ni negeri togo dia kata enna hawalat ubur bisakli ghair kanuniyah abarul mutajik hamurs bosanya kapas ni uzha nak lakuh masuk dengan tidak melalui unau-unah jadi tidak kena syarat lah maka kena tembak lah situ lepas tu kata Rais Amerika pula Rais Amerika ni tubik dia kata pula bahawasa dia ni duduk oleh keadaan dia buat boleh jadi dia nak beralih apa keputusan dia ni akan jadi segera kuat pula sekejap kecek marai hape-hape dia ni nak terlucuk fikiran dia terlucuk fikiran nak jadi senen nak jadi apa buat apa ngah pongoh dia dia kata tu nak waktu nak terlucuk fikiran dia lawan dengan Iran ni buat apa nak jadi serai ngah kuat pula dia panggil hajamah tu wasian nitaq li anha al-sira nak beradu peperangan ni kena tahu dia teruk sungguh dia kata tengok dia waktu baik gitu tu besar satu baik nak serai satu baik nak damai tu mengikut laporan CBS pula mari daripada yang tanggungjawab apa daripada itu kerajaan Amerika yang kata bahawa Iran ni menjatuhkan tembok jatuh musayyiratin amerikiyatin dari Amerika ni mengaku kata itu Iran tembok dua kapal terbang turut MQA MQ1 nama dia kapal terbang yang nama kapal terbang lah jihad dia ada MQ1 alal akal khilal ayam madiyah dua kapal terbang cukup kurang tapi mengikut Iran kata lebih ada tu lagi habis tu Amerika sendiri pun dia baikkan antara mana pun walaupun tengok Amerika tengok Iran yang budak tapi masalah mati je sama mati ya. Tengok budak, tengok orang tua, tengok lebih, ada jatuh banyak, ada apa. Dia lawas sungguh sebab tu lah ni nampak Amerika nak kena hundu dah. Nak kalau mau ke akses al-mas'ulin pada tu baik berita hak internet kata hak Facebook pula. Facebook akses nama waktu baik dalam Facebook. Dia kata daripada pihak yang berkenaan yang bersangkut paut dengan Iran tu itu terang kata terang ni tak sebut jadi hundo lagi lelah ni baru ni nak hundo tu baik dah setengah hundo dah supaya kapal dia Abraham mari duduk Pattaya baru ni pas hundo lagi kapal itu ni tak duduk di Iran. Lepas tu lah ni tu, tumpik pemerintah kata, terang tak sebut hundur, duduk kemah tu lagi. Bilhifat ala mustawayat al-quwat al-haliyah bisyarkil al-utsa. Dalam kawasan Timur Tengah ni, selagi mana pun, duduk situ lah. Tak sebut hundur, tak sebut keluar. Hatta nihayat al-am, sehingga akhir tahun ni. Fi halil audati, will kita takut jadi kapan ni, kadang air pergi semula pula. Lepas tu tengok laporan yang resmi pula. Tu berita-berita tuan belia. Laporan resmi lagu mana. Terang. Lepas tu berkata, harbu satentahi koriban. Tadi dah oyak atau dia nak berubah, dah fikirkan dia. Wasa tahu kak, dah fikirkan dia. Nombor serai, jadi kuat sungguh. Iran ni jadi hacau, habis sungguh. Dia tak ada putusnya lagi. Tapi dia tubik pada pemberita lagu tu. Tapi ni ni dia tubik dia kata, perih ni nak beradu dah. Satan tahi koriban, dia panggil. Nak beradu dah. Baik tubik nak beradu dah tubik apa? Iran lan tamtaliku silahan nawawiyan wahada itatallabu ayatahammus sya'bul amriki ba'dal adha wal harbu satan tahi koriban. Dan Iran ni tidak akan milik tadi ya, senjata nuklear dan juga rakyat Amerika ni ia dua kali nak beradu. Yang pertamanya Iran tu cerak tak ada milik senjata, ia nak beradu ni dah. Pasal pula buat wadi rakyat Amerika ni duk tanggung peperangan ni. Habis yang nak jawab kata habis duit banyak tu. Ba'dul aba. Yatahammal syab al-Amerika ba'dal abak wal-harb. Duk tanggung. Dah tak asah kugiye, dah tak asah kapal dan peperangi. Lalu itulah peperangi ni mesti kena beradu dengan cepat. Wal-harb tatantahi koriban. Apabila ruakan kau tak nitam dia. Doya tu, doya kata Iran ni tak akan milik Nawawi. Tak akan milik Nawawi. Lepas tu saya pula apabila dia beradu perih ni al-harbu satantah ikhariban wasanu khafidu hainaha as'ar al-benzin. Tengok itu baik. Ini mudah-mudah. Dia kata kita nak beradu perih ni nak beri harga minyak turun. Dia nak ambil hati dunia lah. Berkata dia lah. Minyak naik, minyak turun, minyak kapal tu nombor hati dunia. Ni dia pisah lah ni tiap-tiap kecek pair, tiap-tiap kelima tu baik mulut teram ni ialah untuk cari sorok pada dunia. Noyak tu, ya kuasa boleh beradu, kuasa boleh segar, kuasa boleh apa, minyak nak turun sampai dia, nak naik sampai dia. Padahal yang nak makan, nak sudah kerja dengan Iran ni, dia tak boleh buat. Dia panggil sudah kerja ke tak? Kalau buat benda ni sudah lah. Kalau perih dia orang yakdah dulu nak peracu sungguh. Yang Iran letih, tertera tak ada dah, nak boleh lawan. Alat jatuh pun habis dah, duit pun habis dah, dia kata, nak jadi gitu. Lepas tu sekali lagi dia nak kata, dia buat tubik juga ni. Dia kata, nita jelik intikhabat atau nisfiyah al-mukbilah. Satakunu muka roba. Dan juga pilihan pada tengah tahun ni, tengah musim dia panggil. Pada bulan percikan ni, ni lah mutaka roba dekat nak masuk dok. Wak jadi dia ni, wak putusin nak wadu pergi. Pasal lagi waktu baik sini, dia lari tak sewi. Serak korban CNN. Hazar dia panggil. CNN. MS ni. Lepas tu nama politiko.
1: Sawatajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่าพันไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบล8หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร
8: ่ว่าที่เรือตรีธราธิพหลพินโยในอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตะกอและบ้านสาเหลาตำบลบ้านชวนสถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว3เครื่องพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ5ตำบลค่าเสียหายประมาณ 1,000 ไร่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบในพื้นที่3ตำบล3หมู่บ้านรวม9ครัวเรือนโรงเรียนในตำบลบ้านชวน1แห่งขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่อำเภอแกลงติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
9: นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังหลายจุดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสาย344ช่วงหน้าโรงพยาบาลแกลงต่อเนื่องถึง3แยกประแสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีน้ำท่วมขังในระดับสูงและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอแกลงครอบคลุมตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินและตำบลทางเกวียนโดยพบว่าสถานการณ์ท่วมในหลายจุดกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้จังหวัดระยองได้ประกาศให้อำเภอแกลง15ตำบลและอำเภอเมืองระยอง1ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางจังหวัดระยองขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ปลายน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามประกาศจากทางราชการอนิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
3: อังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีวัตถุระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐ ดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าประตูหลักของฐานทัพและอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่รวมถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพอังกฤษเข้าตรวจสอบรถยนต์หลายคันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขู่โจมตีตอบโต้อังกฤษหากปล่อยให้สหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบินออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
11: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk surah Al-Insyiqaq, maka pagi hari ini kita mari ambil sebagai kutip-kutip isi yang ada di dalam surah Al-Mutaffifin yang sudah pun kita belajar sebelum ini. Maka sebagai berikut ni adalah sebahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disebut oleh para ulama dalam tafsir suratul mutaffifin. Yang pertamanya Allah Taala firman yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ayat yang kene yang Allah firmannya hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Maksudnya manusia pakak bakik belaka gilah kepada mahsyar. Ada di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yauma yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunayh. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Pada hari manusia dibakit berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ramanya manusia sehingga orang tu dia mengarung di dalam air peluh daripada buku lali dia, kaki-kaki tu memang memang ada air belaka siapa ke telinga dia ataupun hidung dia, banyaknya air peluh manusia pada hari itu. Ni kita gambar bahawa keadaan manusia yang begitu ramai berhimpun sehingga berpeluh macam itulah. Pak kita pun cialah kena mengarung sikit sebanyak. Kalau tak sapa di buku lali pun, sapa di lutut, sapa di pinggir, sapa di dada dan sapa di dua telinga. Masya Allah. Yang kedua, Nabi SAW mula semaya dia ni dalam sebahagian, dalam setengah-setengah semaya. Hadis ni dicerita dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu qiyaman layl yukabbiru ashran wa yahmidu ashran wa yusabbihu ashran wa yastaghfiru ashran wa yaqul Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini wa yata'awwadhu min dhiqil maqami yawmal qiyamah. Nabi belum pada yang nak semaya waktu malam, dia takbir dulu. Mula nak semaya tu dia katanya Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah 10 kali, lepas tu Astaghfirullah 10 kali. Lepas pada tu dia sebutnya Allahumma ghafirli, wahai Tuhanku ampunkanlah kepadaku, wahdini tunjuklah jalan yang sebenar kepadaku, warzuqni berilah rezeki kepadaku, wa'afini dan afiatkanlah tubuh badan aku menjadi sihat. Lepas tu lepas pada tu Nabi minta berlindung dari Allah Subhanahu dengan Allah Taala dari kesempitan, kesusahan,
kepayahan pada hari kiamat. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi manusia ni memang adanya dosa yang dia buat. Jadi bila kita perhati ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman, sebenarnya pada ayat-ayat kami tidak ada cacat teh, tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Jadi manusia ni kalau hak kufur, hak ingkar, tak seterima ajari Allah, hak tu hak cirak-cirak dah kafir. Tapi ada di kalangan orang-orang Islam kita yang melakukan dosa siamale-siamale, sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Jadi di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza aznaba dhanban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba minha suqila qalbuhu wa in zada zadat fa dhalika qawluhu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. At-Tirmizi katanya hadis ini adalah hasan sahih. Maksudnya Nabi sebut sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdosa ataupun melakukan satu dosa, maka titik hitam serupa dengan karat ada pada hatinya. Bila dia bertaubat dari dosa tu, maka bersihlah, cucilah, jilahlah hatinya. Apabila dia dibuat lagi, maka bertambahnya titik hitam di hati sana. Itulah maksud ayat yang Allah Ta'ala firman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran dalam arti katanya, kau bertambahnya hitam hati bagi orang yang selalu mengerja maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Lepas pada tu pula, ada orang, bukan, cerita dari Hilal bin Yasaf, dia katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tanya seorang sahabat namanya Ka'ab. Hilal duduk sekali dengan Abdullah bin Abbas dan duduk sekali dengan Ka'ab. Padahal Abdullah bin Abbas ni orang yang Nabi berdoa kepadanya, dia pandai tafsir Al-Quran, dengan dia duduk mengaji dengan Nabi sejak daripada kecil-kecil lagi. Tapi dia tanya juga perkataan sijjin yang kita tengok dalam ayat yang ketujuh, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, iaitunya maksud dalam ayat ni, sesungguhnya kitab surat teh amal orang-orang yang berdosa itu didaftarkan dalam sijin. Orang jahat, orang karut, orang banyak maksiat ataupun orang kafir dan sebagainya, buku amalan dia ni tertulis, lepas tu tersipir di dalam sijin. Abdullah bin Abbas dia ditanya Ka'ab, gapo maksud dia sijin sesat ni? Lalu itulah Ka'ab ya rayak kepada Abdullah, hiya al-ardu sabi'ah wa fiha arwahul kuffar. Itulah
buku catat teh yang tersipainya patak bombing. Banding katanya supo dengan lapis sel bombing yang ketujuh, dan di situlah adanya roh-roh orang-orang kafir. Abdullah tanya pula, gapo dia maksud illiyin, iaitunya kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, ayat yang ke 18. Maksudnya

0: orang di atas muka dunia, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia pakaian hijau, pakaian berwarna hijau. Apa saya berpakar pak tu comel sedap tengok di dalam syurga nanti. Inilah kelebihan hipung hadis ni semua. Rekah katanya wui minum, wui makan, wui pakaian kepada orang. Kita tengok orang-orang miskin, wui ataupun tengok orang munasabah dia, tak apalah ambil kepada dia, boleh makan, boleh minum, boleh pakai dan sebagainya. Kita kena jadi orang yang murah hati. Nah, jangan kita nanti nak terima semata, orang nanti wui semata ke kita. Balik kita tak ada wui langsung ke orang, ini tak kena juga. Nah, kita jadi orang murah hati, tangan atas kita ni. Jangan jadi tangan bawah semata. Lagi? Pilih-pilih dah. Untuk akhir sekali, Allah Ta'ala firman orang-orang mukmin apabila siapa di akhirat sikit lagi, ya semua manusia ni beripung belaka sama ada mukmin maupun kafir. Atas dunia ni orang-orang kafir dia ketawa, dia hina, dia ejek-ejek orang-orang Islam. Ni tu hal raya di dalam akhir-akhir suratul mutaffifin. Orang kafir bila dia tengok orang mukmin dia suka mainnya. Dia kata huduh-huduh, dia maki. Walaupun dia tak maki depan, tapi apabila dia klik duk sekali dengan klum dia, dia kata huduh kepada orang mukmin. Gotu goni, gotu goni. Dia hina, tapi bawa siapa di akhirat sikit lagi, tu heroyak. Tu heroyak kata kena. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Pada, maka pada hari ini, hari ini bila tu? Hari akhirat sikit lagi. Orang-orang yang beriman pula tertawakan orang-orang yang kafir itu. Tengok orang kafir masuk dalam api neraka kena seksa, maka orang mukmin ketawa. Patu kata pula, ada muka mu, mu masuk ni aku. Mu dulu duk bunuh orang Islam, mu duk buat gotu, penrai gotu gani, bunuh habis panpuan atas muka dunia dengan sebab buat mu lah. Jadi orang Islam boleh suka khah ataupun kata kepada orang mukmin, akan kata kepada orang-orang kafir pada hari akhirat sikit lagi. Alal araiki yanzurun, sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin yang berhias, duduk di tempat duduk yang berhias dengan belia, dengan mah, dengan perak, dengan gotu, dengan goni, masya Allah, pakaian yang sangat indah. Di hari akhirat sikit lagi, serta melihat hal yang berlaku kepada musuhnya. Duk tengok orang-orang kafir kena duk seksa, orang mukmin sikit lagi berasa katanya inilah adanya balasan Allah Ta'ala. Yang mana orang kafir dulu duk bunuh, duk wang pen, duk karuk, duk gotu, duk goni atas muka dunia, tapi Allah Ta'ala balas di akhirat. Lalu itulah sikit sebagai penerengi di sini, iaitunya apabila orang yang semua duk di akhirat belaka, Tuhan raya katanya ai ilallahi azza wa jalla fi muqabalati man za'ama fihim annahum dallun laysu bidallin bal hum min awliya'illahi almuqarrabin yanzuruna ila rabbihim fi dar karamatihi. Tuhan raya katanya inilah orang-orang yang duduk di atas tempat duduk masing-masing yang tinggi. Mulianya orang mukmin, orang Islam ni duduk di tempat yang mulia, boleh tengoknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang-orang kafir masa di dunia dulu, dia tengok orang Islam, orang kafir katanya puak ni puak sesat, puak ahli neraka. Ni orang kafir duk kata kepada orang Islam. Tapi apabila siapa di akhirat, Allah Ta'ala rayak. Bahkan orang-orang kafir hendak kata kepada orang Islam itu sesat, ahli neraka, maka orang kafir itu jadi orang sesat dan menjadi ahli neraka. Bahkan orang-orang Islam itulah menjadi wali Allah yang boleh duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat wajah Allah, melihat zat Allah Taala. Fi dari karamati, di dalam syurga, tempat yang mulia yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Hak inilah yang kita harap mudah-mudahan kita duduk atas muka dunia ni, orang-orang kafir mari duduk kelumung, pakak nak terkeh orang Islam, nak bunuh, nak kayi. Tak sewi ada orang Islam atas muka dunia ni. Ni bagi orang-orang kafir hak pasal dendam terhadap orang-orang Islam. Tapi apabila siapa di akhirat sikit lagi, terbalik. Tuhan balik orang-orang kafir menjadi hino, menjadi ahli niaka, terutamanya orang-orang kafir hak pasal dendam. Hak pasal kan benar-benar dengan orang-orang Islam. Orang kafir hak pasal duk wang pen atau go tu go ni dunia nak berlaku gapo, duduk di tangih puak dia. Itulah Allah Ta'ala buka rahsia so-so. Siapa duduk beranglang hitkan yang berlaku gotu goni, gotu goni. Dan orang-orang Islam banyak mana kena bunuh, kena seksa oleh orang-orang kafir yang duduk buat kepada orang-orang Islam sampai ke akhir dunia. Inilah sebagai kupah sikit sebanyak yang ada di dalam suratul mutaffifin. Dan insyaAllah besok hari, kalau tidak ada apa-apa keuzuran, kita masuk di dalam muqaddimah suratul insyiqaq dan awal suratul insyiqaq, iaitunya idza samaa'un syaqqat insyaallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مقدمة سورة الانشقاق dalam pimpinan Ar-Rahman, muka 1398. Surah ini diturunkan di Makkah mengandungi 25 ayat. Dinamakan سورة الانشقاق, artinya terbelah. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menerangkan apabila langit terbelah dan bumi diratakan serta mengeluarkan isinya, maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Intisari kandungannya menerangkan peristiwa-peristiwa kehancuran alam semasa berlakunya hari kiamat. Kemudian diterangkan perihal manusia semasa berada dalam alam kehidupan ini, bahawa ia sentiasa berpenat lelah menjalankan keadaan hidupnya dengan sedaya upayanya hingga ke masa ia kembali kepada Tuhannya. Setelah itu ia akan mengetahui apa yang telah diusahakannya itu tercatat semuanya. Kesudahannya, sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan riang gembira menikmati balasan baik yang disediakan baginya. Sebaliknya, sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya, maka ia akan meraung, menyembuk-nyembuk kebinasaannya serta ia akan menderita azab sengsaranya. Akibat buruk yang akan menimpanya itu kerana ia dahulu semasa di dunia kufur, ingkar dan tidak percaya kepada hari akhirat dan balasan dan balasannya. Alhamdulillah, ni sebagai kupas rekah-rekah mukaddimah suratul insyiqaq. Dan seperti mana yang kita dengar belum pada ni, Nabi ayat katanya, siapa yang ingin melihat keadaan hari kiamat seolah-olah dia melihat dengan matanya, iaitu bacalah surah At-Takwir, iaitu idza syamsu kuwirat. Yang kedua, surah apa ni, idza samaa'u fatarat. Yang ketiga, surah ni lah, suratul insyiqaq, idza samaa'u syaqqat. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita masuk di dalam suratul insyiqaq, surah yang ke-84 dalam tertib 114 surah di dalam Quran. Surah ni diturunkan di Makkah, adanya 25 ayat. Ayat-ayatnya pendek, tapi ada satu keistimewaan yang ada di dalam surah ni, iaitunya ada sujud. Sujud yang kita katakan sebagai sujud at-tilawah. Kalau kita ketika kita baca sama ada dalam semaya maupun luar semaya, yang ada pada ayat yang ke-21. Yang Allah firman, orang-orang kafir apabila dibaca Quran kepada mereka, mereka tidak mahu dengar dan tidak mahu sujud. Tapi bagi orang Islam apabila baca Quran dah, siapa ayat ni, sunatnya dia sujud. Akhir sekali dalam Quran, iaitu dalam suratul Alaq, surah Iqra, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka hendaklah orang baca sama ada dalam semaya maupun luar semaya, hendaklah dia sujud. Sebab tu galik-galiknya Tok Imeh apabila baca surah ni, Tok Imeh hak reti je lah, hak reti bahasa Arab dan tahu katanya akhir surah Al-Alaq dia sujud. Tapi umumnya Tok Imeh tempat kita ni tak sujud. Baca surah Iqra, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Rakam Allahu Akbar. Tak sujud. Ini nak menunjuk katanya jarang tempat kita orang nak pergi sujud ketika baca surah Iqra. Supaya juga dengan surah ni, iaitu Allah Taala firman, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sepatutnya kita sujudlah, tapi galaknya tu ime ubung lalu, balil ladzina kafaru yukadzibun. Ubung lalu, seolah-olah katanya tak reti ataupun tak pandai sangat dalam hal baca Quran, tepat mana sujud, tepat mana tak sujud. Ni sebagai peringatan kepada semua tiap-tiap orang, terutamanya orang jadi tu ime tu, nak menjaga-jaga, iaitunya kod katika marayat dalam semaya, dalam baca Quran ni dia kena ada. Alhamdulillah. Suratul Insyiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.

0: ayat 1 sampai ayat 9 suratul Insyiqaq. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mula dengan ha peristiwa hari kiamat. Idza samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Gambar cintanakan dalam fikiran kita, apabila semua hadap di atas kita ni runtuh, terbelah dan penuh habis. Ada kira bintang, matahari, bulan, langit hancur habis. Apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala binasa, maka binasalah. Tu Allah Ta'ala firman dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada padanya, padanya di sini artinya atas bumi, bintang, matahari, bulan, langit dan sebagainya, fan. Artinya binasa. Baba-baba duk mengajar di pondok, dia ambil perkataan fan, dia panggil fano, fana. Fana artinya binasa, hancur, punuh. Tapi kalau dia baca baris halik bawah, fina. Fina artinya sanam, ya. Padai, upuk, tu dia panggil fina. Kalau fana artinya binasa, hancur, punuh, runtuh. Sebab tu baba-baba dia mengajar, ha, gapo hancurnya makhluk dia panggil fano. Semua akan fano belaka. Orang ngaji pun kena deigak. Katanya perkataan fano tu artinya punuh, runtuh. Alhamdulillah. Tu herayak mula-mula sekali hubungi dengan langit. Sebab langit ni adalah makhluk yang besar. Tapi di sisi Allah Ta'ala bukanlah langit tujuh lapis tu sebesar seperti arasy Allah Ta'ala. Arasy lebih besar daripada tu lagi. Kita tak gambar dan tak tahu katanya macam mana keadaan arasy yang Allah Ta'ala buat, dan khisi dia pun berada di arasy. Nah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, yang kita baca di dalam ayat kursi ni. Dinamakan ayat kursi balang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu a'lam. Tu ayat katanya khisi dia meliputi semua langit dan bumi. Walaupun ada sebahagian tafsir mengatakan kursi di sini artinya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi semua setiap perkara, setiap benda. Allah ayat idza samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Wa idza wa adzinat li rabbiha wa huqqat, serta mematuhi perintah Tuhannya. Jadi langit itu bila Tuhan sang ataupun perintah, runtuhlah mu. Maka dengan sendiri langit akan runtuh. Gambar katanya supongnya jatuhnya bata-bata sekeping sekeping sekeping sekeping. Gambar tu bukan langit supongnya bata, tapi yang begitu kukuh akan runtuhnya pada satu hari. Tuhan raya dalam satu ayat lagi, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kejadian langit dan bumi lebih besar, lebih hebat daripada kejadian manusia. Manusia ni kecil supaya sumuk duk jalan atas muka dunia. Tapi langit masya-Allah yang begitu besar. Sebahagian daripada benda yang duduk di bawah bawah langit, iaitu dunia. Dunia pun kecil di sisi Allah Ta'ala. Setengah-setengah bintang lebih besar daripada dunia berganda-ganda. Masya Allah, Tuhan pilih kita manusia ni, mari duduk atas dunia dia. Mari tupai belakang ni. Tupai makan, tupai minum, tupai menyawa, tupai duduk. Lepas tu akhir sekali, matilah kita. Itulah Allah ayat katanya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, serta mematuhi perintah Tuhannya, iaitunya langit itu, taat kepada Allah. Dan sudah sesudah semestinya ia patuh. Cerak langit kena patuh. siapa masa dia binasa. Yang ketiga, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Dalam arti katanya bumi dihancur, patu napak supaya tak pakai habuk, tak pakai habih dah. Lisuh habih dah. Dan mengikut hadis Nabi SAW, bila berlaku hari kiamat, semua bumi ini punuh, punuh, punuh, punuh, punuh. Hak akhir sekali iaitunya Kaabah. Situlah tempat akhir yang Allah Ta'ala akan binasanya bumi ini, iaitunya di bumi Mekah, Kaabah. Lain itu punuh habis dah. Kocok, kukuh, kukuh, kukuh, kukuh. Begitulah. Kita gambar katanya seluruh dunia yang kita tengok, benua, bumi, semua tiap-tiap kara akan rusak dan punuh. Wa alqat ma fiha wa takhallat, serta mengeluarkan apa yang di dalamnya. Apa tu? Bumi mutah habis. Benda-benda hendak ada bawah bumi ni, dalam bumi ni tubik habis. Yang kita boleh tengok sekarang ni iaitunya bukit berapi. Nah, pukau fai tu. Itulah sebagai bisu. Bisu bombing. Bisu-bisu ni pasal nanoh kan? Nanoh, nacho. Hak tubik daripada tubuh kita hak jadi bisu tu. Pecah. Supalah juga alamat nak menunjukkan bahawa di patak bombing, dalam bombing tu adalah benda-benda yang panah duk gelegok. Maka dia akan tubik melalui bukit berapi. Masya Allah. Nah, serta mengeluarkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong. Habis bumi-bumi, isi-isinya dan sebagainya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Sekali lagi, ayat yang kelima serupa dengan ayat yang kedua. Serta mematuhi perintah Tuhannya. Bumi. Taat kepada Allah. Siapa masa dah Tuhan katanya mung kena binasa, dan sudah semestinya ia patuh. Bumi itu patuh kepada Allah. Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Atuh ketika itulah manusia akan reti, tahu, pehe dan ingat gapo hak dia buat atas dunia. Dia kecek dengan siapa, dia buat gapo, mano, make gapo, silak gapo, duit skop sama, setel pun kira habis. Ha, pada waktu tu, cuba kita gambar katanya, kita kena duduk di dalam hitkan yang Allah Ta'ala raya satu persatu. Learning kita duduk ngaji tu adalah tersedi, teori. Kita duduk ngaji, tak sapa lagi kita kena duduk di dalam suasana yang berlakunya yang sebenar. Bila berlaku, gamalah kita, oh aku biasa ngaji dulu, oh aku biasa dengar gapo yang Allah Ta'ala royak. Itulah nak jadi manusia ni pakat beringat dan berhati-hati, jaga-jaga gapo yang nak buat, gapo yang nak kecek, nak makan, nak minum, nak buat gotu, semua tiap-tiap kara kena beringat, takut-takut silap dan ada di dalam buku amalan manusia. Walau bagaimanapun Tuhan royak panggil manusia satu ha, iaitunya ha kija'i manusia. Tuhan panggil, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sentiasa berpenat leloh. Sungguh tak? Sungguh. Tak ada manusia hak pasal lahir mari pak seneng semua atas dunia. Tak ada kena kerja, tak ada kena cari makan, dak, tak ada. Semua manusia kena penat leloh. Penat leloh dalam arti katanya kena usaha, kena susah payah, kena jalan, kena buat gitu, kena buat gini. Tuhan rekah dalam soayat. Mudah-mudah. Kena penat lelah menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upayamu hinggalah semasa engkau kembali kepada Tuhanmu. Siapa mati kita ni? Inilah. Ada satu hadis Nabi SAW. Saya baca tak habis lagi dah ayat ni. Satu kali Nabi tengok orang usung mayat. Saya baca acak kali hadis ni. Nabi tengok orang usung mayat pergi ke kubur. Nabi duduk jalan dengan sahabat. Nabi berhenti. Orang usung mayat lagi. Nabi tunjuk kepada mayat tu. Nabi katanya, mustarihun wa mustarahun minhu. Mayat ni ataupun orang yang mati ni akan berehat dan benda lain boleh berehat daripadanya. Sahabat dengan tanya Nabi. Nabi, Nabi sebut gapo saat ni? Berehat dan boleh berehat daripadanya. Lalu itulah Nabi raya, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Hamba mukmin, iaitu orang yang baik, yang taat, yang patuh, dia bila dia mati, dia boleh berehat daripada kepenatan, lelah, letih, tokrok ke dunia menuju ke rahmat Allah Ta'ala. Maknanya orang baik apabila dia mati, dia boleh bertirah daripada penat, lelah, tokrok. Hak dia duk buat, duk usaha, duk kerja, duk amal gapo atas muka dunia, gi ke kubur ila rahmatillah. Masuk duduk di dalam kubur berehat. Tak ada kena semayah dah, tak ada kena puasa dah, tak ada kena bangun semayah tahajud, tak ada kena bangun subuh dah. Sebab apa? Aku buat lama dah. Usaha lama dah atas muka dunia. Buat masuk kubur, masuk berehat. Tapi Nabi kata, al-abdul fajir. Orang jahat, orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang fasik, orang syirik, orang jahat yang karuk semua dalam hidup dia, bila dia mati, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajaru waddawab. Bila orang ni mati, orang jahat mati, maka benda lain, manusia, pokok kayu, menate, siapa kau tanuh bombing, boleh berehat daripada orang ni. Maksudnya kan, orang tak ada kena duk mikir lah, nak kamcat orang ni macam mana. Sebab mati dah. Senih. Bila ada orang jahat mati atas muka dunia ni, senih orang. Senih ke apa? Senih orang ramai. Bosel lah kalau dia ada orang jahat ni. Karuk. Gotu goni, gotu goni dia duk buat atas dunia. Siapa ke Nabi rakyat katanya? Pokok kayu berhenti daripada laknat orang jahat. Asyajar, pokok kayu. Apa lagi? Wal bilad, bombing. Ataupun negara, bombing pasir, batu semua ni boleh berhenti daripada duk laknat orang kafir ataupun laknat orang jahat. Wad dawab, dan nate hodok gerok atas muka bumi semua tu, kita jangan lupa katanya dia misuan dalam hal tasbih kepada Allah. Semua tiap-tiap kala bertasbih, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum, dalam suratul Isra yang tu ayat katanya semua tiap-tiap kala pakat tasbih kepada Allah Ta'ala belaka, tapi munghe manusia mu tak faham gapo hok sapa sing tang lai duduk tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang jahat, orang karuk, orang yang banyak buat masalah gotu goni, bila dia mati pak benda lain boleh berehat. Pak kita kena jadi hok berehat daripada kepenatan dunia, letih tokrok. Kita masuk dalam kubur, alhamdulillah aku nak pergi berehat. Ha, tu. Nak pergi terima rahmat Allah Ta'ala. Itulah. Nabi ayat katanya, kubur-kubur tu, raudhatun min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun syurga. Wa hufratun min hufarin nar. Dan satu kubur, satu lubai daripada lubai ni aku. Wal'iyazubillah. Tu hai pun ayat di dalam ayat Yang kena suratul insyiqaq. Hei manusia, mung ni kena duk penat lelah, letih tak rok dalam menjalani tugas kamu. Siapa kau kamu mati? Bila kamu mati, semua tiap-tiap orang akan tahu, akan ingatnya perkara-perkara gapo hoi dia duduk usaha. Nah, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu, tercatik ataupun tercatatnya semuanya. Tiap-tiap perkara. Saya akhiri, lepas tu esok insyaAllah kita hubung semula ayat ni. Saya ingat masa baca sejarah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i ni dekat-dekat ia nak mati. Imam Ahmad bin Hanbal pergi ziarah. Imam Syafi'i ni guru Imam Ahmad anak murid. Pergi ziarah tok guru dia. Imam Ahmad pergi pak wis salam, assalamualaikum. Imam Syafi'i jawab, waalaikumsalam. Tekah tu dia sakit teruk dah. Jadi dia Imam Ahmad pergi pak doa kepada Imam Syafi'i. Tapi duk lama Imam Syafi'i tak ada tanya sepatah. Tak ada royak sepatah. Jadi lama dah Imam Ahmad duduk nak minta izin dengan tok guru dia. Tapi ia tanya sepatah. Ya ustazi, wahai guruku, kenapa tok guru duduk dia tak kecek? Saya salah gapo? Bapa tak saya tanya, tak saya gapo? Imam Syafi'i jawab katanya, aku tak saya kecek banyak, takut-takut adanya tersilap dalam percakapan aku, takutnya malaikat tulis dalam buku amalan aku. Barulah Imam Ahmad pehes selalu katanya, Masya Allah, Imam Syafi'i ni adalah orang yang beringat kecek. Kalau kita kira pasang kita-kita kan, dan orang mari ke rumah kita, kita boleh duduk kecek lagi walaupun kita sakit. Tanyalah sepatah dah. Kalau kita. Tapi Imam Syafi'i dia duduk dia. Dalam arti katanya Imam Ahmad dia reti katanya. Imam Syafi'i dia sedang-sedang duduk ingat zikir kepada Allah dan duduk baca Quran dalam hati dia. Imam Ahmad pun klik. Wisalah sepatah, klik. Lepas pada tu tak lama, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggal dunia. Ini kita pun lagu tu lah. Kita kecek, kita buat, kita usaha, makan, tidur, minum, jumpa dengan orang, gotu kan ni. Jadilah kita katsan. Jadi kecek. Benda yang penting-penting sudah. Yang tak penting, yang pasal tak ada pedoh. Kecek, bohong retik, karuk retik, rekor retik, gotu kan ni retik. Oh, yang tu kan. Kalau kita boleh tengok dalam buku kita, hak malaikat ada tulis. Tengok pak, tak pakai gawas sekarang habuk. Ya pagi sampai petang sampai malam. Nak tidur tu lebih pada buku tiung lagi. Kita ni. Tak ada bedah kita ada kecek banyak. Gitulah nah. Tapi tu pun ada banyak situ kecek. Orang apa saya muluk banyak ya pagi sampai petang sampai malam. Orang muluk kecek sikit, ya kecek sikit-sikit. Orang lain duk suka belaka, ya senyap. Tak? Orang kecek belaka, ya duk senyap. Ya pasal orang tak kecek. Gitulah dah. InsyaAllah kita sambung semula ayat yang kena dalam suratul insyiqaq. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awal sahajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
11: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแพรและท่าน้ำนนหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และใกล้เคียงกับภาวะน้ำหนุนในช่วงเดียวกันของทุกปีแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครนนทบุรีเร่งเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณท่าน้ำนนพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับทุกภาคส่วนเร่งรับมืออุทกภัยอุดจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์อพยพและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
12: นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยสำหรับจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการทั้งการอุดจุดเสี่ยงและจุดเปราะบางเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอตรวจสอบวงเงินทดลองราชการให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาชนหากเกิดอุทกภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสัปดาห์หน้าผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวในแต่ละอำเภอที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเร่งติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องปริมาณอ่างห้วยส้มเต็มความจุกำชับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขัง นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งการโครงการชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่บริเวณบ่อตกกุ้งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อติดตามและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
13: Dengar berita polisi kerajaan.
14: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
15: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
16: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
17: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
18: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Ter 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
19: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Ter 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
20: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Ale rancangnya Music Plus masa sejak rancangnya ni mari kasi mari setapa dan kering kepada peminat ho dengar Tesan Radio 95 ni siapa dia ho tak ada tidur lagi boleh lah dan karabu ni mari setapa mari beritahu kepada peminat deh. Hari ni ada gapo mari sapa pada peminat deh. Nanti dengar dalam masa yang kedua deh. Dalam ruangnya Music Plus deh. Masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasir dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua. Masa yang kedua rancangnya Music Plus.

Masuk mari sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat sisi yang pertama tu kadang-kadang atau ada cara-cara nak mari sapa pada peminat malam ni. Dan hari ni ada cara kita tu apa? Rengap kuam kerut. Dan adalah apa? Dan semua adalah apa cara kita tu rengap rasa apa marah dan batu kurang rasa marah dan hari ni adalah ape kita mari tengok dah ya ada gapo hati dan peminat dah yang pertama ni mudah ya bila satu sapa puluh dah kalau satu tak sapa satu sapa puluh tak ada itu lagi bila lagi lagi deh pimna deh kita bersurnya deh atau biar kita mugi gapo nono marah gapo deh kita tu boleh lah deh pimna deh bila satu sapa puluh deh wi lama-lama koko bila koko bila wi rasa kita hok marah saat itu wi yo habis deh patu gapo setik. Dan setiap kita tu duduk dengar, kita duduk bilik satu, dua, tiga. Dan lepas tu you nak hingur. Nak hingur kita tu rasa marah kot demo. Dan peminat dia. Lepas tu yang kedua. Yang kedua ni, apa? Wak hu tuan lom. Wak tak dengar tam hu tuan lom. Dan peminat dia. Dalam masa kita ada rasa marah tu nah nono marah ke orang deh biar kita nono murih deh murih patu nono ada gapo ada toy kam ti yap kai deh lagu tu deh pina ada kita duduk dalam tanakan ho kita nono murih nono marah tu nah ho kita dengar deh kam yap kai ho kita dengar tu kita boleh lah katuk katuk apa katuk lingo deh pit hu pita pit hu pita katuk wih bih deh jangan duk dengar tu kalau kita dengar tu deh you know what we kita koko itu deh koko marah koko murih kok gel katuk tu nah patu yang ketiga ni buat gapo lah ikut dah pemna dah buat wi lama tam arai ko dai hai sha lung deh hetkan ho run deng ti keut keun dah pemna nah jadi sebab ho gapo wi waso ekito nono kubkum deh kubkum tuk yang tu doi mai phan samong deh kito tera deh tera buat gapo-gapo ikutlah buat gapo pun wilama koko buat gejek koko gejek wilama deh jale wilama buat gapo pun wilama deh kalau buat wi kita berasa marah tahu mano deh kita kena bangkap wi kita tu kecek lama deh kecek koko lam koko kecek jange apa wak wi kamput kita tu tubeki deh pemina deh patu kita kecek dah tu deh yo pun no gapo no wak wi arai-arai ko di kun deh pemina deh ani wak tam arai ko dai hai sha lung wak wi lama. Nah, yang keempat, yang keempat ni fikir kita tu deh kita kena itu kok orang lain juga deh nak teng kok orang lain juga deh biar kita ada arum marah arum krot deh kita tu mak nak teng kita di deh kita tak ada madu kok pia dah deh kita tu kena jangan duk apa ไม่ ใส่ ใจ คู่ กรณี deh kalau ada headphone gapo deh wak wi kita tak tahu dah tu deh tapi kita jangan lupa deh jangan lupa nak tentu rak
เนี่ยกิโตเนาะได้รับความเดือดร้อนหกการกระทำหกกิโตเนี่ยเป็นมันได้นี่ปะจากวาวูปะจากวาวูได้ผมไม่น่าได้โหอัปปอลาเปจากวาเดลาเปจากวาโหวิกิโตตัวระงับความโกรธกิโตไม่หุบงปุโลได้และซีซียังเกิดพลาสนาผมไม่น่ามาส่วนนี้กิโตกินงานดูลูกิโตกินงานลากูดูลูได้คลิปไว้ได้และซีซียังเกิดติกอ

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, sebagaimana kewajiban ini dikenakan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dan dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di cemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pio dengnya masa ni di cemo ni mari kosip-kosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hok pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan ratik ataupun pio dok kereta masa ni pun bok kereta beringat-beringat lah, jangan hidup sing sangat, kokoh bawa selamat belakang peminat. Ya gitu, semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat, kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali, betul kita kena berehat tidur we cukup, lani udara dia panah, kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu, lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah, kita kena bingat-bingat lah, jangan duk my eye lagi tu, jangan duk lepah anak cucu my eye lagi tu, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo apa panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat, anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung, kita kena jaga we kejap peminat, jangan duk lepah anak cucu my eye. Semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu, kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat. Sisi ni tegur-menegur dulu, setagi banyaklah nak kosi, mari jumpa pulak setagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Lih, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur. Tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ne ataupun 7 je, Pamina. Tubuh badan kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni leh dia kita nak wilelak kita kena jaga juga. Kebersihan bilik tidur, menyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah. Bilik tidur itu. Lepas tu pilih bata jangan temik lajak, jangan kerah lajak bata tu. Takut salah jatuh bata ke apa. Gitu. Lepas tu pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelak lajak tak ada juga. Takut ni gelak cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa panggil. Duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar we tubuh pada kita lekat tidur betul masa. Sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita. Baca korang zikir kah lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa panggil. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hai banyak dah. Inilah di jam dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Jemput tewi ke apa nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang ke selamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, Paminak. Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni hak ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah ni lah. Jangan duk beli dia mau ubat ke apa-apa itu. Kita kena buat ingat juga. Makin nasi. Ni tak ada makin mama semua. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni. Makin ike. Makin ayer ke apa itu. Jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis. Hilik masing lah. Suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu top. Apa ni. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hak kotak. Gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam nak fikir masa depan. Kita duk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persep-persep ni. Apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku ya Paminak dah. Betul, hope dia tak tidur lagi. Terima kasih ada dengan dia cuman ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam ahad sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 yaklah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu dia cuma minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Dia cuma minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatah 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz.Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Dange tak rumnya bezin dah ada umur. Sebab bahaya sampai akan mati. Ha, macam mana bagi pemondok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanin tu napok-napok banyak fak kita ni duk duk beli-beli minyak dah. Ha, takut minyak habis dah, takut minyak mahal kena pakai lagi duk beli minyak. Gi duk pun kain lain gi duk dalam motor apa. Bomo mari nak nak pesan fak kita sikit dah. Ha, minyak lain dah tak masalah dah. Minyak hak-hak bomo nak tu kita hati-hatinya tu minyak bensin. Nama bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni ya nampak ya jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi sungguhnya tu ya jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh. Jadi berasak nak jadi tak herenak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu ya boleh. Tubik. Nah tubik jadi esak. Jadi gas. Jadi dah heri tubik lagi. Begitu ya bahaya. Kalau kita kita taruh dalam motor lagi lain. Ya bukan untuk taruh minyak tu. Nah kalau bukan awak saya taruh minyak tu. Ya boleh rah hari tu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak bensin. Ha baru dia tak rah hari tu baik. Dia rah hari juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada dalam gelang minyak selena buh dalam motor eco itu kan siap. Oh tu ya rah hari tu baik halu dah. Ha hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah tak ada masalah lagi sebab dia bayar hari tu baik tu itu baik dalam udara luar tak ada masalah dia dah baik boleh dah tapi kalau dalam rumah tu dia dekat lah rumah tu bayar dekat dalam rumah tu lah jadi bahayanya tu bahaya macam mana ah ha, satu dia jadi gas ha menatem no ni jadi gas bayar dia gas dia dekat dalam rumah tu dah dia kena pi pak bom halo dah. Ah tu bahaya nombor satu. Boom, boleh ke bau, boleh ke berapi? Dah, berapi habis rumah. Narak habis lah rumah, habis lah rumah sutir tu. Begitu dengan taruh dalam rumah. Lepas tu, orang rasa taruh dalam motor ekor, motor ekolang, motor ekspral. Ya, budak mari tengok penamu, ni belum pakai. Siap. Lepas tu, orang dalam berbadai. Dah, orang bahaya dengan kesihatan berbadainya tu. Yang menantai ni, bayar berkat, oh banyak-banyak tu, kita serak masuk tu, juga jadi kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serok banyak lagi tu, iwap di otak kita penuh sampai kejing, sampai kecak. Dah, sampai jadi sawah, jadi cak. Ha, tu sampai ke mati lagi, ubah apa sampai ke mati lagi tu. Kena ingat lah, kalau tak taruh tu. Lepas tu, lagi nya tu, ia dilukakan kelepong kita. Lepas tu, kalau isap banyak-banyak, dilukakan kelepong, sampai ke jadi, buka kelepong, pahak lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, bagi tu, biar ada jadi nyakit lelah, bangit, taruh minyak pesing dalam rumah. Notak luar. Atau penubuh lepkah, biar molek. Atau tak luar rumah. Dangi tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah. Ada orang tua Allah. Dangi taruh minyak mesin. Dalam rumah. Ha, kena tak luar. Macam tu cari pak koci. Pak taruh rumah lah. Tak luar saja. Tapi. Hak takut sekalinya tu. Yang minyak mesin ni. Kalau kita serap lama-lama. Ha, yang buat menjadi nyakit darah. Buat begitu jadi nyakit pucat. Buat begitu jadi nyakit mering darah. Lepas tu. Banyak orang yang jadi mering darah tu. Ada sakut dengan. Minyak bensin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Rumah mana ada budak leluh atau ada orang mengandung dalam rumah dangir taruh atau sipir minyak bensin dalam rumah. Ha, itulah kena bakar titik, kena bakar warap minyak. Ha, ini nombor-nombor saya boleh kasih.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Ni kalau dia mau buat mari buka wifi untuk dia mau nak berhenti wokok. Kita dok isap wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin. Nah, nikotin, ibu nikotin dia jadi kita rasa lekat. Pak nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, hak tu kita dari lekat tu sebab kita makan kafe lah, kafe kafein wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa segar, kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah lah dah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu dia mau buat lah wokok wifi ni sebab wokok wifi ni boleh. Dia boleh kamnot lah. Kata nak kena kata sikit atau nikotin banyak. Nak uti wokok tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kokoh sikit, kokoh sikit. Lepas tu kita uti wokok. Hak tu cukup rasanya sungguh tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha. Kalau isap wokok wifi ni tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak berdorak pada tu pada kita bakat ikut senar tu. Lepas tu fak mudah fak wadu kita bakat dah isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hak mana. Dorak banyak lagi. Ya berdorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari itu, dia tak ada gaji lagi. Sebab wokok Faifan ni ialah wokok baru. Bagaimana baru. Begitu dia tak tahu gitu, dia ada jadi menyakit ke apa-apa. Bulan itu ada timur lah menyakit. Lain ini kita nak nampak dah. Dalam berita dah apa, Fort Warung dah. Jadi menyakit kelepon banyak. Sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni, hok mana berdorak lagi, dorak sama-sama. Tetapi, wokok ketah, lamak ada wokok Faifah. Sebab apa? Ya wokok ketah ni lah. Bahaya yang apa? Bahaya je asak dia tu. Asak dengan kabuk dia tu. Hak tu bahaya dia tu. Asak dia ni, buah yang masuk dari kelepon kita, asak. Toko jadi banyak, wak jadi menyok. Boleh panggil nama tah. Atau menyok tah ni wak berdorak kepada kelepung kita. Duk jadi menyakit lelah. Jadi mering, jadi apa sebab nama tah ni. Tapi masa je duk berhipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru je nak mula menyakit. Tetapi, wokok Faifa ni, dia pagak air bakar menyok. Apabila dia bakar air bakar menyok, dia dia sak nak mari. Wokok kita bakar, ibu tu bakar je tu. Jadi asak, jadi kabuk. Masuk le kelepung. Tapi yang ni dia bakar minyak, bakar air, jadi asak masuk le kelepung. Mula-mula dia tubik dia wokok tu jadi asak dah. Bila masuk kelepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula tu, dia hidup le kelepung kita dah lah. Apa air duduk le kelepung, sebab kita lemah air. Bila air duduk le kelepung, nak nyawa tak leh. Apabila warung kita ni, isak wokok dengan banyak, air ni dia banyak. Bila banyak, dia bakar masuk hipung tu, dalam 5 tahun, 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun mula menjadi menyakit dah. Menyakit apa? Menyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil menyakit wari. Jadi menyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung. Kena tukar kelepung. Kena gisipai kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdorak, dorak dua-dua. Tapi buka ketah, lama sikit. Buka Faifa, 5 tahun, 6 tahun menyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Wokok ketah ni dorak tak leh isap. Kena isap wokok Faifa. Bahang saja tu. Sebab apa? Hari tu itu orang baru nak mula isap. Tak ada tipu penyakit lagi. Bawa orang mula isap banyak-banyak dengan lama ni kan. Mula nampak penyakit lah. Pas penyakit tu jadi teruk. Lepas tu banyak pada penyakit. Hak daripada wokok ketah lagi. Ah, pesan-pesan pada warung-warung kita lah. Kalau tak mau kena kerak kelepung, tak mau lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok Faifa. Wadah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruang berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruang berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Sotono bekerjasama dengan penjenaan elektrik ataupun IGAT dan 13 rangkaian. Kerjasama telah menubuhkan pusat HOTNET iaitu Pusat Rangkaian Pakar Teknologi Tenaga Nuklear Negara Thai. Pusat ini bertujuan menghubungkan kepakaran tenaga kerja dan penyelidikan untuk bertukar pengetahuan serta membangunkan teknologi nuklear. Kerjasama ini juga membantu menyediakan tenaga kerja dan pengetahuan bagi menyokong tenaga bersih masa depan, khususnya teknologi SMR, Small Modular Reactor. Selain itu, golongan belia negara Thai turut digalakkan mempelajari sains nuklear bagi membangunkan tenaga pakar pada masa hadapan. Penubuhan HOTNET menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan keupayaan teknologi nuklear negara Thai, menyokong keselamatan tenaga dan pembangunan negara secara mampan.

Pihak kerajaan memberi amaran kepada rakyat supaya bersiap sedia menghadapi hujan lebat hingga sangat lebat di seluruh negara pada tanggal 23 hingga 27 Ganyayun 2020 ini, yang berisiko menyebabkan banjir kilat, arus deras dari kawasan hulu dan air sungai melimpah. Bagi kawasan selatan Thai, orang ramai diminta meningkatkan kewaspadaan khususnya di 7 buah wilayah, terutamanya Songkhla dan lagi Nak Rathiwat. Orang ramai juga perlu memantau paras air dengan rapi di Sungai Saiburi dan Sungai Golok kerana paras air berisiko meningkat secara mendadak, melimpah tebing serta menyebabkan banjir di kawasan rendah.

Markas Keselamatan Tempat Keempat ataupun Koromono Paksi Suana menggerakkan jawatan kuasa kerja agama dan budaya dengan merumuskan hasil pelaksanaan tugas bagi tahun 2020 ini serta menetapkan hala tuju untuk menangani fahaman yang memesongkan sejarah dan ajaran agama. Usaha ini memberi penekanan kepada peranan pemimpin agama dalam membina kefahaman yang betul, menggalakkan kehidupan bersama secara aman dalam masyarakat berbilang budaya serta mengukuhkan kerjasama semua pihak bagi menangani masalah di kawasan sempadan selatan negara Thai secara berkesan pada tahun 2027.

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita.
1: Hey Werung, kalau kita jadi nyakit kapak tu kita kena patah gopo kate. Ha hari ni mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layo, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gopo kate? Yang satunya tu aite, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, Fokto Sprite, Fokto. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong dalam belakang tu. Kau kita duduk jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa tak apalah. Tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu, uya banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak ke apa? Mama dengan yam. Moh kita, hak tu kah. Ibu sekali tu, mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Hak tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu cung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gopo tak? Bagai jeruk, bagai makan yang masing sangat-sangat tu, kita kena kurai hak tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan ubat sakit urat, kau teruk apa? Tapi kalau ke siya tu, dia patah erok tak? Erok dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok dah.
2: Hey Berung, sungguh kedok kalau kita makan ubat kecil manis banyak tu, nak kita jadi nyakit tak?
1: Mari ni bawa nak kajak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bawa buat cara makan ubat yang nyakit tak? Ada orang kita tanya masuk tak? Kalau kita makan ubat kecil manis banyak-banyak tu, nak jadi nyakit tak kedok? Sebab orang jadi nyakit kecil manis tu, jadi nyakit tak banyak. Ya macam ni, ya nyakit kecil manis darah tinggi atau khaiman ni dah yang awak boleh jadi nyakit tai dah dengan penyakit dia tu. Lebih lagi kecil manis tu atau khaiman tu, you nak awak darah tak pergi di tai. Kalau tak pergi tu, tai jadi punah lah, jadi beragai selera sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecil manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak, ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak, makan tak turut bermoyak, atau kita beli makan ubat makan sendiri, boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa, boleh panggil tak aksep hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecil manis ni buat jadi nyakit tai boleh dah. Kalau kita makan dengan banyak, makan dengan sendiri tak turut bermoyak, boleh jadi. Tapi kalau kita makan turut yang bermoyak, bermoyak kata makan kedining pianing skodaning ada. Kalau makan turut tu, insyaAllah tak jadi nyakit tai. Sebab bermoyak duduk jaga dah, bermoyak tahu dah kata kena makan kedining tak lebih dengan ning dah. Kalau tengok dah nyakit kecil manis kita ni jadi kau teruk, kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah, jadi tak boleh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punah. Dia nak jaga si ada. Bermu nak jaga dah. Tetapi orang kecil manis, kalau nak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Kalau nak jadi utai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat apa manis nak tinggi, manis tu lagi sekat, buat awi darah, duduk sumak di tai. Lepas tu buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Tu kena pehas situ. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turut yang bomo suruh makan, lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bomo rejak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat pun kau banyak. Kalau begitu kan, tak jadi nyakit tai, nyakit kau lain mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita makan ubat semu fry? Akar kayu kot tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah makan halia, makan kuah, makan pokok ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangnya, makan tu berhenti ubat bomoh lah. Dangnya lah makan sekali. Dangnya tu pergi makan semu fry, berhenti ubat bomoh. Ni tak ambuh. Hak ni nak jadi tai ulot ni. Pasal lagi pula, ubat semu fry, hak rasa ubat majong tu. Ubat nama, gitu capur ke pot, hak tu hak bahaya tu. Hak tu hak bomo tak nyamai nyamai tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Tu tak hak bomo tak sokan lah. Kalau hak batu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe atau kita makan ubat apa, makan ubat macam mana itu waktu dia nyakit tai dok. Lepas tu semua prai itu kita nak boleh makan dok kita jadi nyakit kecil manis ni. Inilah jawapannya tu.
1: Hei Arung, kena pihak kita puasa, kita kena banyak zikir, banyak baca Quran, banyak semaya sunat dalam bulan puasa ni. Mari gini bawa nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bawa nak cek masalah puasa apa dah. Apabila kita perak nasi, tubuh kita ni you not create. Dah kalau kita perak nasi sama ada lah. Perak sebab kita tak ada nasi nak makan. Kita orang tersok, orang tusuh kerana duduk di hutan kerana tu kita perak nasi. Hak tu you know what we tubuh badan kita tu ke kaum create. Bukan create, you know tubuh hormon so. Dia panggil hormon kortisol. Hormon kortisol ni lah nak buat tubuh badan tu kau tak gerak, kau rusak, kau sakit. Bila perak nasi dengan lama-lama tu kau rusak, kau tak gerak. Gapi kerana kita puasa tu. Tapi kena puasa kena lah. Kalau kita puasa kena, jadi kita kau gagah, kau gagah. Sebab apa? Ya sebab hormon ni. Bama besar rakyat klik baru ni dah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh hormon sebasa. Tapi kalau kita puasa tak kena, kita boleh hormon sebasa. Kalau tak kena, buat hormon ketisa ni. Kalau kita puasa tak kena, boleh hormon ketisa ni. Dah dengar insulin. Hak ni kau tak gerak, kau rusak ubah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh keluarkan, keluar hormon. Lepas tu kita boleh serotonin. Hak ni kita nak ni. Biasa kalau kita makan nasi kita nak boleh kortisol. Tapi dalam puasa kita ni kita nak boleh glukagon, growth hormone dengan serotonin. Kalau kita puasa tak kena, insulin tinggi, glukagon ya kena. Tapi kalau kita puasa kena, insulin nak kena, glukagon ya tinggi. Apabila glukagon tinggi, you nak gi tekan kortisol. Tubuh badan kita tak sakit tak kriak. Yang dua pula, sebab apa? Kita kena baca Quran, kita kena banyak sunat. Kita kena zikir banyak sebab apa? Kita nak growth hormone dengan serotonin ni. Kita nak dua ni. Apabila dia boleh dua ni, ia kita care kortisol tak sewa tu baik wadah. Apabila tiga kali ni terbanyak, insulin dengan kortisol, ia kau kurang. Apabila kau kurang, kita tak sakit lah. Apabila tak sakit, kita sehat. Begitu, kita puasa, kita kena puasa, we kena. Yang satu, kita makan, kena makan, we kena. Untuk suruh insulin, banyak glukagon. Yang kedua pula, kita kena tekan kortisol we kena. Apabila tubuh badan kita ia perak nasi, ia kriak. Apa kriak kortisol yang banyak, kita kena ada growth hormone dengan serotonin untuk nak tekan kortisol ni turun. Apabila tekan kortisol kita turun, kita kau perak, kita kau sehat. Tapi kalau kita tak ada growth hormone dengan serotonin, kita kau perak, kita kau sakit. Begitulah. Dalam bulan puasa kita kena banyak buat ibadat. Banyak untuk we ada semati, buat kita berasa gembira, buat kita rasa baca. Apabila kita berasa gembira, sabacai, berasa sedap weh. Sebablah kita nak buat nasi pun, kita tak berasa kriak. Sebab apa? Kita boleh growth hormone dengan serotonin untuk mengetahkan kortisol. Pah, growth hormone boleh mana? Kerja airnya tu, kalau dalam budak nak we call banyak besar, we call tinggi. Kalau dalam ketua apa-apa kita ni, dia nak sipai. Sipai tubuh badan kita. Hak mana nak punuh, dia pergi sipai. Hak mana tak sihat, dia pergi sipai. Hak mana hak rasa bergagal, dia pergi sipai. Begitulah, orang puasa tu, dia mengaji dah, orang puasa tak jadi maring. Bongkang kapin maring dah. Sebab apa? Sebab growth hormone ni, yang keruanya tu, tugasnya tu, bakar sapah dalam tubuh badan kita. Sapa kau potek? Lemak, saka, garis. Yo bakar habis. Itulah kerja growth hormone. Apabila growth hormone banyak ni lah, yo buat untuk badan kita dah. Hak mana hak punah yo gi sipai. Hak mana ada siapa yo bakar. Yo mek tu baik ada tu badan kita. Itulah. Tubuh kita kaya kau sehat lah. Kalau kita nak banyak, kita nak boleh growth hormone banyak, kita kena jaga puasa kita ni, puasa kita kena. Yang kedua, kita kena buat ibadat cara zikir, semaya sunat, baca Quran we banyak. Barulah kita nak boleh growth hormone banyak. Buat we Ramadan ni basuh tubuh badan kita insya-Allah dah.
2: Hey, Warung, kita nak tahu yang nak kata anak kita ni kau daya buah saja ke dia ada nyakit. Ini bapa nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapa nak kecek masalah sematik sang. Bagi kita nak tahu nak kata anak kita ni dia ada buah saja ke kaya dia nyakit sematik sang. Ini bapa nak jelas. Kalau anak kita tu tak, kalau tak ada buah tak ada masalah lah. Tapi kalau tak buah lah semua tak molek juga sebab otak dia tak jalan. Boleh jadi anak kita ni jadi bodoh. Dah, dia kena buah agak sikit. Kita tengok tiga perkara. Tengok anak kita ada buah-buah tiga perkara. Yang satunya tu try make ya tu duk saja. Duk saja we yang main dinamai. Bukan main terosak lah. Main dinamai ke, main lukis ke, kerok main ke poin ikut lah. Dah, main dengan kita ni, you boleh duduk dalam tengah je. Kalau you boleh duduk dengan kita dalam tengah je atau lima belah inek lah. Dah, boleh duduk kok sikit tu. Tak lari pergi mari. Tu okey. Tapi kalau mari duduk dengan kita tu, tak bu. Tak bu lari. Hak tu nyakit lah. Ini nyakit sematik sang. Yang kedua pula, tengah you duduk buah dah. Tengah you duduk buah. Kalau kita pergi royak dia, pergi pegir dia, royak dia. Munggi buat tu, pergi buat tu ni. Dia boleh buat tak? Kalau kita royak puan, munggi buat tu, pergi buat tu ni, dia pergi buat. Buah, tapi dia pergi buat. Lepas tu buat boleh. Ha, hak tu tak ada masalah. Hak tu buah saja. Tapi kalau duduk buah duduk sungai rata tu, royak dia tu, hai, mungkin buat dia tu. Tak buat, gi rata juga. Tak ada pada pun langsung. Ha, ni nyakit dah tu. Yak sebeti tak reti. Suyak sogi tak gi. Sogi mik tu pun tak mik gi sungai rata. Ha, hak tu dah lah tu. Yang ketiganya tu, yang ni mudah mongoh. Sikit-sikit mongoh, mongoh. Jadi mongoh. Budak yang rasa dia dah jadi mongoh, tapi jadi mongoh lebih dari budak lain. Jadi budak mongoh sikit-sikit mongoh, sikit-sikit mongoh. Mongoh-mongoh kuat dah. Bagi sikit ya, tak ada masalah ke boleh. Tapi mongoh kuat. Kalau mongoh pelik ni lah. Kalau tiga perkara ni, ada dalam tubuh anak kita, berubah. Sebab apa? Ia dinyakit, sematisan dah. Lepas tu tiga perkara ni, dia kena jadi nak tepat. Dia duduk rumah, apa jadi? Gi luar apa jadi? Duduk sekolah apa jadi? Tapi kalau duduk rumah tu buah. Duduk rumah sekolah, nyak di. Di, tak ada buat apa. Gi luar nak di. Ah, bukan artinya buah saja ya. Lepas tu pubak nyakit ni kena buat macam mana? Yang satu, kena pubak mak pok dulu. Gapa? Yang satu, mak pok ni kena cerak. Jangan manyo sangat. Jangan bekan sangat. Lepas tu kita kena tahu tu pihak mana kita kena manyo, pihak mana kita kena bekan. Kena cerak. Pihak mana you boleh mai, pihak mana you tak boleh mai. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Kena cerak selalu dah. Bukan kata, ah, mau pihak ni, hak kena bekan kita pergi manyo. Hak kena manyo kita pergi bekan. Hak tu tak boleh. Hak mana tak boleh, tak boleh. Hak mana boleh, boleh. Kena cerak selalu hak mana so. Tu tangi dok main silat diri. Kena pubak disiplin mak pak dulu. Ha, kalau mak pak disiplin molek, insyaAllah boleh pubak anak dia. Yang kedua pula tu mak pak ni, kalau nak ngasuh anak tu, dangi lepas terosak dia. Terosak tak luar weh. Oh, tak ada anak-anak buah ni. Lepas terosak dia, tu tak mau. Kalau kita nak ngasuh dia, cari belakang lain lah. Dah, cari kita meko. Hak minat kita meko, weh, kita meko. Hak tu kata, dinosaur, dinosaur. Ikut gila je minat kau puak ke wujud mana. Dinama. Hak sebab kerja lukis-lukis. Hak nama bola. Lagi dia, nangi halau terosak. Lepas tu yang ketiga, kita kena buat makpua tu, kena kerahkan hati sikit. Ni tengok anak, tapi tu sikit, aloh, tak boleh dah. Kita kena cekkan. Cuma kita duduk dak niksai dia ni, atau cuma kita duduk berubat dia ni, kita kena hati keras. Ya tiak-tiak. Ya manya-manya. Yang keempatnya tu kita kena mai. Cari masa mai dengan dia. Haa tu. Buat lima pot dulu. Tu okey. Mak pak prom dah. Okey, kita pun buat anak kita pula. Ha, yang satu kita kena buat anak kita. Yang satunya tu belajar we duk molek. Ha, sat ni duk tak leh dah. Kita kena ajar. Mari tok we ya main we ya. Mula-mula payah sikit. Tok mula-mula semenek gi. Ha tak apa, ajar. Gi buk gi rek klik mari dan aduh ngepek. Dan ngepek murih. Pegel tok main dia. Hunga. Gi turuk tok main dengan dia. Gi heret tok. We kolamo. Ha, orang panggil fuk semati hai yo yu ning. Fuk semati wu yo ning. Apa biar hening, buah yo nyakit ni nak hingga. Kita belajar mula-mula, hak tak mula-mula, wu boleh lu setengah je. Lepas tu kau tamu di sejar ke gana ikut. Yang keruanya tu, orang panggil kena buat disiplin. Buat sebuah makpok saat ni, kita kena kecek wajah dulu dah. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Kena bercerak. Kalau boleh, dia buat molek. Kita kena manyo dengan dia. Ah, molek weh, kena pang sikit. Oh, molek adik, betul ni. Kena pangnya sikit. Tapi kalau dia salah, kita kena dengar. Bukan dengar kuah hangat. Kena dengar lah. Adalah ni, ikut kita lah. Dengar macam mana. Tapi kena dengar. Dia salah, kita kena dengar. Sudah. Kena ucirat. Hak ni kita manyo, hak ni kita dengar. Lepas tu, tapi kena kecek ucirat. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Lepas tu, kena tak ucirat atau masa ni masa mai, masa ni masa makan, masa ni masa ngaji, masa ni masa gapo. Kena ucirat, kecek kau ucirat. Patut ni sahak tak mau. Pia makan kena makan. Bukan pia makan pak bakak bu dah heret kau. Ha, anak dok mai mai. Ha, mak pun ha, pergi sudu. Ha, adik makan nasi. Kau baik tu tak mau. Hunga bla makan nasi bla tak mau. Pia makan. Hey, room. Sebab apa zaman lah ni wen jadi nyakit semsa banyak. Hai, mari mau nak oiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, hari ni mau nak cek masalah. Nyakit semsau dah. Nama nyakit semsau ni. Karalan ni tu banyak jadi dalam waru. Itu tak ada mana. Banyak kata orang jadi masalah lah baru dia jadi nyakit semsau. Tapi lah ni tu waru tu jadi biasa benar. Jadi nyakit semsau ni. Tak ada kena ada masalah ke apa. Tak ada kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyong. Dia jadi tak segar. Jadi lemah. Kapa-kapa dia teriak sore. Tak mahu usah ingat orang. So, semua tu dia buat macam ni. Ha, sebab dia atas. Bari main bola. Bari main kau rata-rata. Duk sehari, duk jadi tak mahu tu buat gimana. Duk lebih bilik sore, tak mahu apa. Atau dia jadi monyok, duk jadi lemah tu. Ha tu. Boleh sekolah belah kata ni jadi nyakit semsau ke tak. Lebih lagi tu budak umur 45, 46, 41, 42. Ha, contoh nak jadi banyak tu. Pas sebab apa budak ni boleh jadi betul banyak dah. Dia jamin fok kita dulu, jamin umur dulu gitu. Kurang nak jadi sikit dah. Sebab apa? Orang jamin dulu, dia jadi pria. Budak lah ni dia

0: tu acak-acak kali start nak jadi panik, nak jadi sumsau rata lah. Hak selaginya tu budak lah ni yang main sosial lah. Yang mama-mama gitu, kawasan dok bully kita dah, dok bully kita, dok usik kita, dok kata kita tu je sekolah dalam muka lah ya. Klik manggil dia mah segar lah. Tak ada pihak panggil dok kata, tak ada pihak bully kita dah. Tapi kalau budak jamil lah ni, dia bully dalam sosial. Dok rumah pun tak jadi. Kena demo dok bully situ, apabila demo dok bully kat cak-cak, demo nak kata cak-cak, budak kita nak jadi menyakit sumsau. Wah, apa-apa nak pesannya tu, tidur dan tidur lama. Belum korup lah tu kena tidur. Lepas tu dangan tidur kau nak teroh. Lepas tu dangan tidur kau nak gelak. Lepas subuh lepas sah dangan tidur macam tu. Yang keruangnya tu kawan mak pak kita, anak kita yang haluh tu tak kena didik dia. Makan wis apa, main wis apa. Dangan widok main terosak saja. Apabila kita lepas widok main terosak saja tu, apabila dia sapa umur tu otak dia nak saling tak oleh. Begitu dangan kita dangan lepas widok anak kita dok main terosak saja. Kena widok main lepade, kena dok main sai-sai, dok main rata. Dangan dok main dalam rumah dok main terosak saja. Yang ketiganya tu kita nak tanya tik anak-anak kita tu kata dok mokalah tu demo dok buli ke dok, demo dok kata dia ke dok, demo dok mengaruk dia ke dok, kita kena tanya dia kata. Yang akhir lagi tu apabila kita nampak anak cucu kita apa kawan sain-sain kita tu nampak dok moyok jadi tak segar, jadi lemah mudah tiok, jadi tak mahu apa, tak dok dalam bilik sore, tak mahu mai, tak mahu apa, ha macam tu buat ri mari jumpa bomoh banyak-banyak. Penyakit ni dia boleh perubat, kalau kita perubat je hingga, kalau kita tak perubat penyakitnya kau teruk. Siapa agak gila dah payah dah lah. Tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak dah lemah, dah monyok tu, kita perubat selalu. Perubatlah seminggu dua ya hingga dah lah. InsyaAllah dah. Itulah cara jauh nyakit sebesar.
1: Itu juga peminat untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir. Sudah dalam ruangnya berita sawata. Itulah untuk peminat. Jangan lupa untuk ruangnya berita kita boleh berjumpa dah. Boleh jumpa setiap hari lah di Gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duk dengar di mana. Duk dengar Gelombang FM 95 kita ni. Untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duk di rumah minta kita tu. Duk di rumah ataupun duk atas kereta, tak kira di mana saja, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur rehat-rehat we cukup, makan-makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duk dengan kita di atas kereta, duk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa mutu ataupun guna jalan raya, kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu. Supaya kita sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Jangan duk bawa derah, jangan duk galik, jangan duk laju sangatlah. Supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka, duk dalam jaga air Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap, minta maaf belaka. Dan juga sebelum kita hundur diri, ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar, meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah, tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Arti gapo? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Jong tham di sah, ya pai wang kham chom. Jong tham di, ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai, buatlah baik, tak kena tunggu harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Dan demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
5: Qutila ashabul ukhdud.
4: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
5: An-nari dhatil waqud.
4: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
5: Idhum 'alaiha qu'ud.
4: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
5: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
4: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

0: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lashadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Ilauhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Yujadilunaka

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: رزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: فقد مضت سنة الأولين.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka, berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

0: ilmu.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar."

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
0: Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim.
0: Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Miliknyalah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.

Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya, Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang

Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah.

Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.
1: I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
0: Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh, telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya, tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.

ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl.

yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil kepadanya. Dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya. Dan banyak di antara mereka yang fasik.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi, mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain. Karena boleh jadi, perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saudara semua, maka live kita pada pagi ini dan kita sentiasa berada lagi dalam bincangnya alamat akhir zaman, alamat qiyamah. Saudara semua, tapi pada pagi ini dan saya nak keluar daripada tajuk yang kita duk bincang lagi kecek kot lain dululah pada pagi ini. Nanti lepas pada ini kita klik kembali bicara semula lah hadis-hadis yang bersangkut paut dengan akhir zaman. Maka dengan sebab live pada pagi ini tak panjang dan sebab kita mula tu sangat-sangat lewat dan setengah jam lebih, maka live kita pada pagi ini hanya sejam lebih-lebih sajalah kita katanya, insyaAllah. Maka saudara semua, jadi nak buah-buah dengan fok kita semua pada pagi ini dah tentang nak hidup lagu mana nak butung nak berjaya. Dan butung berjaya dalam hidup di atas dunia ini, dan we breaker, we ada ikat hubungi dengan berjaya juga di alam barzakh, alam kubur, dan berjaya lebih lagi di pada mahsyar, di hari kiamat. Nak hidup lagu mana? Nak buat berapa dalam hidup kita? Maka ia ada beberapa perkara, saudara semua. Nah, maka saya nak sebut setengah daripadanya. Nak sebut setengah daripadanya. Saudara, yang pertama yang kita mesti kena buat, walaupun benda ni tak ada wajib, seorang yang tidak buat tak ada berdosa pun, tapi benda ni jadi anak kecil bagi kebaikan besar dalam hidup dia jikalau dia buat. Dan kebaikan yang dia akan dapat melalui amalan ini bukan sekadar di atas dunia ini saja dak. Bahkan ia pergi kepada alam barzakh dan alam kiamat pada masa akan datang.

kebaikan akan dibuka kepada dia. Lepas satu, satu. Lepas satu, satu. Lepas satu, satu. Dibuka, dibuka, dibuka. Dan kebaikan yang dia dapat melalui amalan ini sangat besar dan hebat. Sangat banyak. Dan luar biasa, kadang-kadang amalan lain daripada amalan baik. Nah, jika dia buat, tak dapat pun kelebihan seperti dia buat amalan ini. Dan amalan ini, saudara semua, ia bukan amalan yang biasa. Bahkan amalan ini, ia angkat peringkat. Angkat peringkat seorang. Tosoh kata di alam kubur. Tosoh kata di akhirat. Nah, di atas dunia ni pun, orang yang beristiqamah, pegang kejap dengan amalan ni, diangkat, diangkat, diangkat. Maka makin hari makin diangkat. Nah, itu. Dimulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan ni, orang yang buat, dapat kelebihan dia besar, nah, menyebabkan dia, kalau dia bersungguh, dan dia istiqamah, berterus sampai begitu, sampai bila-bila masa, bahkan sampai pada akhir nyawa, maka orang ini, pada ghalib, belum dia mati, dia boleh pergi kepada Makkah. Sama ada pergi buat umrah, ataupun pergi buat haji. Dan orang yang buat amalan ini beristiqamah dan hulakan banyak, pada ghalib dia nak berjumpa, nak berjumpa para-para awliya, dia nak berjumpa para-para wali. Sebab amalan ini dengan wali ia ada ikatan, ia ada, ia cok royal kata ni. Nah, ia ada api di royal tu, ia nak cok. Nah. Dengan makna apa? Dengan makna siapa yang berakhir buat amalan ini, maka amalan ini akan heret dia pergi berjumpa orang-orang yang lebih daripada hamba Allah, daripada para-para awliya. Sama ada di tanah kita duduk ataupun di tempat-tempat yang lain. Saudara. Amalan ini, nah, orang yang buat, nah, maka sangat dikasihi oleh Allah dan sangat disayangi oleh Rasulullah. Saudara, amalan ini orang yang buat, maqam dia, nah, sangat-sangat mulia. Dan kadang-kadang bahkan ada peluang besar, ada peluang banyak, nah, yang buat dia boleh bersama Nabi dalam syurga. Saudara, boleh bersama Nabi dalam syurga. Amalan ini daripada amalan yang orang yang buat tu supaya dia ada tok guru yang duk nanti betuk dia. Duduk ajar dia. Duduk didik dia. Duduk bersih dia daripada benda-benda yang tak baik. Dan tanam dalam jiwa dia benda-benda yang baik. Seolah-olah di tepi dia ada tok guru yang hebat. Jikalau orang yang beramal dengan amalan ini. Amalan ini, satu amalan yang orang yang buat tu sangat banyak dapat rahmat daripada Allah. Tuhan cuah sungguh rahmat kepada dia. Tuhan bui sungguh rahmat kepada dia. Nah, Tuhan tak putu-putu, nah, beri rahmat kepada dia,
bagi orang yang duduk buat amal.

0: amalan ini dengan beristiqamah dan hulurkan banyak dalam hidup dia. Saudara. Dan siapa yang buat amalan ini, pintu kebaikan tu bukan satu dah dibuka ke dia. Dibuka satu. Lepas dibuka, buka pula satu. Lepas tu buka pula satu. Lepas tu buka pula satu. Buka pula satu. Maka duk terbuka semua pintu kebaikan. Nah, dan dia boleh buat, boleh buat, boleh buat, boleh buat. Makin hari makin menambah. Lagi pula, amalan ni, nah, bagi orang yang buat, nah, maka hati dia sangat cuci. Hati dia cerah dengan cahaya nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ni siapa yang banyak buat, ia akan jadi seorang yang paling lembut hati dia. Nah, sekira dia merahmati bukan sekadar manusia dah. Binatang pun dia rahmat. Pokok kayu pun dia rahmat. Nah, dan dia rahmat kepada makhluk-makhluk Allah. Siapa yang buat amalan ni? Amalan ni satu saja daripada amalan, nah, yang Tuhan buat sekali dengan hamba dia. Walau Tuhan tak dapat gapo sekali, tapi nak kata besarnya, siapakah Tuhan pun bersama, nah, buat benda ni. Dan banyak lagi lah daripada kelebihan bagi amalan ini bagi siapa yang buat. Bahkan amalan ini boleh cok moho, boleh garanti. Kata siapa yang istiqamah dia buat dia sama, orang ini wajib mati dalam husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan iman. Selamat, selamat. Dan orang yang buat amalan ni, nah, akan mencerahkan kubur dia ketika dia mati nanti. Amalan ni lagi juga, dia wajib dapat syafaat Nabi. Dapat pertolongan daripada Nabi. Dan amalan ni lagi, siapa yang buat dia, seronok buat dia, makin hari makin banyak buat dia, dia akan jadi tetamu yang VIP bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah dia akan jadi hamba Allah daripada umat Nabi yang awal-awal dah diizin with dia minum air qalam kautsar dan kadang-kadang minum di tangan Nabi sendiri. Bagi orang yang suka buat benda ni. Saudara. Dan amalan ni juga. Bagi siapa yang suka dan minat buat. Dia dijamin. Ketika titik sirat. Dia tak akan jatuh. Dan. Siapa yang buat amalan ni. Dia tak mati lagi. Nah. Dia jadi ahli syurga dah. Allah. Dan dia tak akan mati sebelum dia nampak tempat duduk dia dalam syurga. Siapa yang buat amalan ni? Amalan ni juga pucar bagi tenang jiwa hilang serabut. Amalan ni juga yang buat dia lucu daripada hutan yang dia lekat hutan. Amalan ni juga wa'wi rezeki dia murah. Amalan dia juga yang wa'wi dia sembuh daripada penyakit. Amalan juga wa'wi rumah tangga dia bahagia dan anak dia berjuru. Amalan juga yang wa'wi muda urusan dia dan hajat pun ditunai. Dan banyak lagi daripada kelebihan bagi satu saja amalan. Yang saya berkecek mari ni, hampir-hampir 10 minit dah berkecek mari. Tetap kelebihan amalan sahni, ya saudara. Nah, itu. Maka, amalan ni, tak lain tak tidak adalah amalan salawat ke atas Nabi SAW. Ya, amalan selawat ke atas Nabi. Semua daripada kelebihan yang saya guna masa 10 minit tadi ataupun lebih, dia goyak tu, semua tu dapat melalui satu sahaja daripada amalan baik, iaitu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara semua, ini tak lain tak tidak nak uji kita rasa dalam jiwa kata hebat begitu lalu kelebihan selawat. Dan nak uji kita tahu dan yakin kata payah cari amalan seperti ini amalan. Saudara, maka yang nak rayaknya hak sana sebagai mukaddimah, yang nak rayaknya setara manalah, banyak manalah, hebat benarlah bagi orang yang tuhewi benda ni ke dia. Bagi orang-orang lelaki ke perempuan yang tuhewi taufiq dan nikmat ni kepada dia, walau dia tak dapat banyak daripada harta, walau dia tak elok sangat rupa, walau dia tidak tinggi peringkat, walau dia tidak mulia keturunannya, walau dia bukan daripada orang-orang yang cerdik akal fikiran, walau dia tidak jenis, tidak putih warna kulit, walau dia dah kurang di segitu segini dan banyak kekurangan dia, tapi kalaulah dia dapat nikmat selawat, maka dia dapat kebaikan yang tak habis nak bila. Dan lebih baik daripada orang yang dapat harta banyak tapi tak dapat nikmat selawat. Lebih baik daripada orang peringkat tinggi tapi tak ada masa nak selawat. Lebih baik daripada orang yang rupa janga tapi tak berakhir selawat. Lebih baik daripada orang yang keturunan mulia tapi tidak ada hubungan dengan selawat. Lebih baik daripada orang yang cerah kulit berdebu putih, lembut comel, jikalau Tuhan tak ada bui nikmat selawat ke dia. Saudara, maka setara manalah Tuhan saya kepada orang-orang yang akan datang majlis selawat pada esok hari. Banyak manalah Tuhan kasih kepada orang-orang yang duk niat nak pergi dah. Hati duk di sini dah. Duk tunggu masa ya. Maka esok subuh mula keluar daripada rumah. Niat nak pergi selawat. Allah. Tayam musim tu. Pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Maka kita niat nak buat gapo, walau tak ada buat lagi pun Tuhan bui dah pahala tu. Sebab kita nak pergi. Supaya orang nak pergi buat umrah. Duk hipung duit nak pergi buat umrah. Dan goyak dah kotak sehpa semua siap dah. Dan nanti hari nak pergi ya, duit we siap dah. Lalu mana lagi nak pergi? Sebulan lagi nak pergi. Maka walau nak pergi sebulan lagi, tapi learning duk dapat pahala umrah dah. Sebab apa? Sebab dia nak pergi. Maka orang yang nak buat umrah, hati nak buat umrah, dan tunggu-tunggu nak buat umrah, tak nak pergi lagi pun, Tuhan bui pahala, dapat pahala umrah dah. Itu saudara. Ni pun supa. Sebab tu je kalau kita niat nak mari pada esok hari, niat nak selawat ke Nabi sungguh-sungguh, supaya nak dapat kebaikan daripada Allah, nak we Tuhan redha, dan nak tambah cinta, dan nak kemah hubungi, nak rapat lagi dengan Nabi, niat lagu tu, maka Masya Allah saudara semua. Kadang-kadang orang yang mari pada esok hari dan duduk dalam majlis untuk nak selawat ke Nabi sampai 10 juta insya Allah berlaku pada esok hari dengan pertolongan dan dengan izin daripada Allah, boleh jadi pada masa Isyak yang kita duduk selawat tu, kita jadi orang yang paling baik sekali atas dunia. Sebab apa? Jikalau tempat lain tak ada awak seperti kita buat. Maka saudara cuba kira, kalau kita 5,000 orang, berbahagia tak insyaAllah siapa? 5,000 orang, Isyak hari. Maka kita cuba berkhayal, kita akan jadi hamba Allah yang paling baik sekali daripada 2,000 juta orang. Atas dunia semua, 2,000 juta. Kita mari 5,000 orang. Maka kita 5,000 orang ni adalah hamba Allah yang Tuhan redha dan paling baik sekali pada masa tu kita. Di kalangan 2,000 juta orang. Adakah biasa? Tak biasa, saudara. Memang tak biasa. Nah, Allah. Maka insya Allah, nah, setiap orang yang datang, nah, minta wui Tuhan, wui sungguh kebaikan kepada dia. Minta wui Tuhan tunai sungguh hajat dia yang Tuhan redha. Minta wui Tuhan mudah sungguh urusan dia. Minta wui Tuhan lucu habis hutang dia. Nah, minta wui Tuhan selesai semua masalah dia. Minta wui Tuhan sembuh dan sihat tubuh badan dia. Minta wui Tuhan cabut segala penyakit, segala mudarat yang ada dalam diri dia. Minta wui Tuhan murah rezeki sungguh-sungguh. Dan minta wui Tuhan selamat daripada semua benda yang tak baik. Sama ada penyakit, sama ada bala, sama ada buat zalim, sama ada apa semua selamat tu. 100%. Dan minta wui dia, keluarga dia, nah, sebahagia-kebahagia keluarga. Dan jadi anak cucu dia, hamba Allah yang soleh dan salihah. Dan minta wui Tuhan redha kepada semua orang yang mari. Redha sungguh-sungguh. Redha yang sempurna. Yang Tuhan tak akan marah siapa bila-bila. Dan mintalah majlis pada Isyak hari. Kita beri pun untuk tujuan ini. Mintalah ya Rab. Engkau izin wui Nabi Muhammad. Ruh Nabi Muhammad. Hadir bersama kami di majlis pada Isyak hari. Ya Allah. Dan akan izinlah. Mendatangkanlah. Roh-roh para-para awliya, nah, boleh bersama dengan kami pada Isyak hari. Lebih-lebih lagi ketika selawat, yang kami nak selawat, boleh 10 juta tu. Nah, untuk nak hadiah kepada Nabi, untuk nak menyukakan Nabi, untuk nak meseronokkan Nabi. Nah, dan supaya nak hirik rahmat turun daripada langit. Nah, takut witahai bala-bala ayat dalam masyarakat. Nah, dan we tumbuh benda-benda baik melalui majlis kami pada Isyak hari. Maka ya Rab mudahkan. Nah, ya Rab mudahkan. Mudahkan, mudahkan. Nah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Saudara, maka kita cuba kira lah. Nah, aduh. Misal kata, seorang nama Zainab. Dan nama Zaid. Satu kelamin, suami isteri. Orang biasa, orang pakai, kerja pagi makan petai. Nah, dalam rumah, baju, hak suami ada 3 lah, hak isteri ada 5 lah. Nah, ada puyuk halo-halo, ada gas, kena pergi tamar, gas piknik gitu je lah. Nah, orang susah sangat-sangat. Rumah, nah, tak ada bilik pun. Nah, itu dia. Jamai pun duduk luar rumah kena berjalan lagi nak masuk ke apa. Nah, kereta tak ada, motor tak ada, ada bersikap buruk-buruk suti. Misalkan, kerja jadi nak koli orang. Dia mau upah sebuat tu, buat tu. Nah, Zaid dengan Zainab ni. Nah, tapi kedua-dua duduk dalam keadaan seronok bahagia. Nah, sebab apa? Mereka berasa cukup dengan apa yang Tuhan beri. Misal kata. Tiba-tiba, nah, raja yang kaya, tak ada dah kaya sebab raja ni. Nah, tiba-tiba raja padah dia dua orang ni. Padah, masuk di astana. dalam mahligai kota raja yang di dalamnya penuh dengan macam-macam bagai-bagai nikmat. Makanannya, buah-buahannya, air-airnya, nah, dan benda-benda yang lain lagi. Padah dia. Maka setara mana tu? Walaupun di mata orang dia tak ada harga Zaid dengan Zainab tu. Orang hina dia. Orang pelekeh dia. Nah, orang tidak menghargai dia. Ada dengan tak ada tidak berbeza. Nah, tiba-tiba dipadah oleh raja. Allah. Bagaimana orang lain yang tak dipadah? Orang tu jangok daripada Zaid, jangok daripada Zainab. Tapi tak dipadah sekali. Kaya daripada Zaid, daripada Zainab. Tapi raja tak padah pun. Peringkat tinggi daripada Zaid, daripada Zainab. Tapi raja tak kenal pun. Saudara. Nah. Jangok orang tu. Tubuh comel. Tapi tak dipadah. Nah. Gemuk-gemuk Zaid. Berdebok-berdebok Zainab. Tapi dipadah. Allah, saudara. Nah. Maka itu memberitahu kata apa? Kata Zainab dan Zaid ni ada harga di sisi raja. Walau di sisi orang tidak ada harga. Nah, ini nak banding winapok sebagai contoh misal. Maka nak ayat kata, setiap orang yang boleh hadir, maka engkau seperti orang pakai miskin. Supaya Zainab dan Zaid saat ini yang dipadah oleh raja. Maka siapa lebih baik? Kalau Zaid dengan Zainab dipadah oleh Raja Brunei misal kata. Tapi kita dipadah oleh Allah. Kita lebih baik lagi. Saudara, walaupun mari makan nasi kotak ya. Makan air manis ya. Tapi itu bukan tujuan kita mari. Sebab kalau nak mari nak makan, tak mari dulu dah. Nah, tak badan nak mari makan nasi sebungkus kotak tu. Habis minyak banyak mana? Jauh lagi. Nah, nak siapa tu? Nah, sebab tu semua tu cerak mari. Tak ada siapa mari nak makan, tak ada. Tak ada siapa mari nak minum, tak ada. Bahkan tujuan mari sebab apa? Nak kepada selawat tu. Nak kepada kelebihan selawat. Nak duduk dalam majlis selawat. Saudara. Maka nampak zahir, supaya saya sama tu lah. Nampak zahir saya yang padah. Nampak zahir, cik asal setiap tempat yang duduk padah. Nah, tapi hakikat yang sebenar, yang padah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara semua. Nah, ha. Maka Allahu Akbar. Nah. Baik. Saudara semua, benda jikalau kita tak ada berasa benda tu harga dia mahal dan kita dapat, maka kita tak berasa kata dapat benda hebat. Betul tak? Supaya seorang, supaya budak. Budak yang kita wi mas toko ke dia. Tong tang dia panggil. Mas toko, pak segi tu. Nah, yang so tu berat berapa? Kita boleh kata berat. Dia panggil apa? 10 kilo. Berat. Kita wi dia. Dia suka tak? Dia seronok ke tak? Budak umur 3 tahun. Umur 4 tahun. Tak tahu kata berapa benda tu. Rewi ke dia. Kerah-kerahkong semua batu itu ya. Suka ke tak dia? Cerak tak suka. Sebab apa? Sebab benda ni tidak ada harga pada pandangan dia. Kalau dia pergi pun nak akib botak agak. Kalau akib boleh lepas piung gitu ya. Bui tak say. Nah, maka orang yang bui ke dia tu, budak ni tak ada masa ada kali. Tak ada bahasa kasih dak. Sebab apa? Sebab benda yang kita ubi ke dia, dia tak ada bahasa benda baik ke apa kali. Kadang-kadang dia bahasa kata kita hina ke dia pula. Sebab apa? Ubi bari, ubi benda ke dia yang dia tak berahi, dia tak suka. Betul tak, saudara? Tapi cuba tergiwi kepada seorang, nah, perempuan Umur berapa ni? Umur 40. Ni saya kata 40 beribun umur dia. Nah, nama apa? Nama Nur Hayati, misal kata. Nur Aini, boh gila kita katanya. Yang dia ni orang berakal, sehat akal fikir dia. Nah, cuba week dia. Mas tokoh yang berat 10 kilo sana ni. Allah. Bagaimanalah ya hormat dan kasih dan nak khidmat kepada orang yang bui ke dia. Dan bahasa masra Allah kadang-kadang waktu dia kasih kepada orang bui ni lebih daripada kasih kepada ibu dan bapa dia lagi. Sebab apa? Sebab benda bukan sekut dua ni. Soning ni kadang-kadang harga dia sampai kepada 3-4 juta. Dengan harga mahlala ni. Sebab apa? Sebab dia tahu kata harga. Nah, maka begitu juga kita. Dan kita tak menghargai, tak tahu kelebihan. Kita mari pak, biasa, mari. Tak ada seronok mana, tak ada bahasa mesra mana. Dan tak tambah kasih pun kepada Allah. Nah, hadir. Saudara. Ha. Tapi dan kita menghargai supaya Nur Hayati, Nur Aini menghargai Mas Aning Allah, maka boleh hadir mulutnya tak berhenti. Kenapa ni? Ucap terima kasih kepada Allah. Dan kadang-kadang menangis dia. Nah, sebab apa? Sebab terlalu banyaknya Tuhan kasih dan saya ke dia. Nah, walaupun yang Tuhan bui ni orang lain biasa ya, sebab dia tak menghargai. Tapi kita yang tahu harga dia, Allah maha benda ni. Maha sekali. Nah, orang yang faham sungguh, hari ni esok hari misal kata ada orang pada puluk, tinggal lagi pada puluk. Nanti pergi esok ni ataupun kira duit dan nak pergi ziarah semula-semula. Sebab apa? Aku tak setinggal majlis baik semacam ni. Dia makan puluk, kadang-kadang boleh dosa. Kalau tak boleh dosa, tak boleh gapo sekali. Nah, misal katalah. Tapi ramah di kalangan kita, bila ada puluk, tinggal majlis lagu ni. Besar buat puluk. Tak salah gapo tu. Tapi, nak ayah kata, apabila harga dalam hati kita tak mahal tu, lagu tu. Sebab apa? Sebab puluk kita rasa lebih mahal daripada majlis ni. Sebab tu kita utama dia. Ya, tak ada pelik ahli saudara. Nah, orang lain pula. Ada apa ni rumah? Ada belarak. Nah, maka orang yang tak tahu harga ni, majlis macam ni, dan dia rasa mahal harga belarak ni, dia tak mari. Simbang dia tinggal ni, besar hak belarak ni. Tapi bagi orang yang tahu dan yakin kata besarnya kehebatan nah dan keagungannya kelebihan nah, dia tahu belarak-belaraklah demo lah dilah kita tak sini lagi sini. Ya lagu tu saudara. Nah, ada. Cuba tak ada majlis di masjid orang mengajar. Muzakarah ilmu agama. Nah, sama ada bicara cara bak Nabi ke, bak ketuhannya ke, ataupun bak bergemar buat amalan baik ke, kelebihan ke, atau menakuti buat amalan dosa dan orang panggil celaka seksanya. Nah, jadi dia ada di masjid. Tapi kebetulan masa tu, masa tu lah dengan majlis. Kenapa? Orang bagi duit, dia botol. Nak pilih hak mana? Maka bagi orang yang tak tahu kelebihan ilmu, tak tahu majlis ilmu secara mana hebat, maka ia tinggal cerak majlis ilmu. Dan hak walik lagu tu. Boleh kata 99%. Raih orang daripada majlis ilmu, pergi kepada abota belaka, walaupun hak bagi 100 kau seorang ayah. Tasa kata 1,000, tasa kata 2,000, 3,000, 100 pun dia mau gida. Sebab apa? Maha benda ni lah jiwa ya. Maha. Tak bagaimana kat 2,000? Kalau dia 2,000 kat subuh, gida lah. Dan 3,000, no. Tahajud di awata dah. Ya, tahajud. Saudara. Nah, ha tu. Di pakai tahajud di awata dah. Sebab apa? Duit ni. 2,000 ni, misal kata. Sebab apa? Sebab kita menghargai. Sebab harga mahal dah jiwa kita. Sebab tu kita utamakan dia. Padahal rumah kita jauh tu dengan awata. Tapi pergi walaupun berjalan kaki. Nah, dia kata dia balas pula dengan jiran tu. Allah mu tak itu pe. Nah, tak tahu muat aku sore aku nak pergi. Allah mu pun tahu aku tak boleh pergi sore. Tak muat juga aku dah. Balas pula dah. Nah, tapi dia buat terhad masjid. Tak muat muja baru. Sosok mari tak apa sama aku tak nak pergi ni. Dia pun lagi muak tu. Tak segi. Dia hak num tak muak. Ha, nantilah balas masa muka lah. Saudara. Nah, sebab apa? Sebab benda tu jadi maha dalam jiwa kita. Nah, tapi saya hari ni kita menghargai tanah kau. Menghargai batu. Dan kita tak menghargai belia dan tak menghargai mah. Gapo belia mah? Iman kita. Taqwa kita, agama kita. Tu mah belia sungguh tu. Nah, tapi tak ada harga. Tak mahal. Lepas tu, hak tanah kau, tanah liat, butir batu, oh mahal, hak tu lah jiwa kita. Sebab tu berebut nak ke dia tu. Kenapa? Mereka, nah, harta, orang panggil, macam-macam lah, saudara Rasul. Nah, tu Allahu Akbar. Nah, baik, saudara semua. Bukan kata, kecek gini ni, nah, nak hirik orang mari ni. Nah, tu dia. Bukan sangat-sangat begitu. Tapi, tujuan yang saya kecek hari ni, sebab orang mari orang halun tabian tu, ya. Dan kalau tak ada halun tabian pun, mari juga, kita tak sekat, marilah. Tapi, dia tak ramai mana lah. Boleh kita ambil kesimpulan, halun tabian tu, ya. Dah, dalam 4,000 orang. Tapi, insyaAllah yang mari tu, capur dengan orang yang tak ada lontabian tu dalam sampai 5,000 orang untuk sampai mentalamat kita yang kita nak selawat 10 juta tu insyaAllah. Saudara semua. Hendak rakyat ni, nah, nak uri kita suka. Nah, hak kita niat nak mari dah ni. Azam nak pergi ni. Dan dia tak capai pogok pakai tak pelak ni. Cerak mari ni. Nah, tu. Maka, nak uri kita, nah, rasa, kata Allah, aku masya Allah besarnya nikmat yang aku dapat ni. Nah, tu. Saudara saya minta izin ambil telefon sebab benda penting. Maka tujuan kecek semua tu saudara, nak wui kita menghargai kata Allah besar ni. Benda yang Tuhan wui kepada aku ni. Nah, tak ada wui kepada semua orang. Nah, tiba-tiba wui ke aku ni. Allah Tuhan sayangnya ke aku. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Ustaz Anad. Itu kata itu sembuh. Obotan nak mari sembuh. Nak basuh tidur. Batu Ustaz ambil budak. Ambil budak wagi tu untuk sapu-sapu ke anak tu. Lepas tu beringat jauh ujangin kena kapur lah. Sembuh tu. Lepas tu itu Ustaz soal laginya. Kambing tu kena ikat. Jangan lama nak duduk berok tandung tu. Ya kecing ke apa. Ya itu dia nak mari sok dah tu. Kalau itu boleh tamat-tamat. So itulah kambing tu. Lepas tu ya kata duduk mari dah tu kata tu. Ustaz ambil lah ambil budak boleh. Tahulah seperti kata ya gitu. Itu sembuh tu. Sapu. Ya. Kena sapu juga ya pasti tu. Lepas tu. Ya. Tak apalah, hak tempat tu salah sembuh situ tu. Tempat hak air dan tempat hak mozek, tempat hak kapur salah sembuh situ. Tembuh hak tempat hak luar lagi tu ya. Dah biarlah, dia mari dah tu. Ya, baik.
1: Ya, Ustaz dengan semua.
0: Ya, maka ya, terima kasih kepada pihak botol dah berikan dia panggil tuat teng benar-benar dan nak khidmat dan maka nak mari basuh dia panggil maka mamiti dah ada amiti ni dalam live ni. Saya dia kalau mamiti ada saya tak ada kena tu dah. Jadi pihak hak nak wari titang Lampung tu tak ada masalah lah. Sebab boleh mari masa pukul 2 nak mari tu boleh mari tak sembung. Ya sebab pada asal ni ia nak mari sembung pukul 2. Lepas tu hawa sembung dengan nak tak Lampung tu cuba tu ke dia sat ni dan dia panggil semacik abota di kampung ni. Kalau ubah masa boleh kedak siap sembuh awal ni. Tu dia. Sebab maka ia telefon hari tu ya tak apa. Ia nak mari pagi ni haludah. Maka alhamdulillah Tuhan mudahkan masya-Allah alhamdulillah saudara semua. Ya ya. Jadi dengan makna orang nak mari titah Lampung tu mamiti kalau ada maka boleh mari tak ada apa. Sebab apa? Ya mari lepas pukul 1 tak pukul 1 boleh mari lagi. Kan nak mari awal pun tak apa. Pukul 1 boleh mari lagi sebab ya simbol ni start ya sudah dah. Jadi nak mari titah Lampung tu pukul 1 pun atau Zuhur tu boleh nak mari tak ada gapo-gapo. Ya mamiti nah. Ya ya. Jadi kereta tu mari pagi ni sudah. Nah, abu terima kasih banyak-banyak kepada pihak abota yang khidmat dia panggil apa? Tempat majlis kita nak buat isyak ni. Dah. Insya-Allah ada semua. Baik. Maka kembali klik kepada tajuk bincangan kita saat ini. Dah, nak beritahunya kata apa? Kata secara mana saudara. Maka kalau kita tak tahu harga dia, tak tahu kelebihan dia, maka kita tak berasa belah mana nak mari itu. Dan kadang-kadang kita mari pak tu go ya. Dan muhajak giatik. Gitu ya kadang-kadang. Sebab apa? Kita tak tahu kelebihan. Kita tak tahu kata hebat secara mana. Tapi orang yang tahu saudara. Orang yang tahu kelebihan nah, tiba-tiba dia masuk dia gulungi yang Tuhan pilih. Nah, Allah teriak dia. Sungguh ni. Orang yang tahu kelebihan dan dia payah nak mari. Tiba-tiba dia boleh pergi teriak tu. Terima kasih kepada Allah. Saudara tahu ke tak? Majlis kita nak buat ni. Dia Tuhan tak pilih. Dekat rumah tak mari. Walau hebat secara mana pun. Dia Tuhan tak boleh mari. Tapi hak jauh pun yang mari boleh dia Tuhan pilih. Sebagaimana ada seorang kak kemarin. Hidup bakok ni. Maka dia berdoa dengan Tuhan. Ya Allah. Saya ni. Duk ikut babo mari. Lama juga dah. Dah bertahun juga dah lah ikut babo ni. Lai doa dia. Saya gamak-gamak lah dengan saya pahal daripada kecek pahal dia tu. Maka boleh hadir dia doa lagu ni. Nah, tu dia. Dan saya tak biasa hadir majlis. Pak Baba buat rumah Baba. Dan majlis hafsa-hafsa di mana-mana saya tak biasa hadir. Majlis selawat. Tapi kali ni hebat. Sebab apa? Nak selawat 10 juta. Dan benda ni tak biasa berlaku dalam hidup saya. Maka ya Allah, saya nak kalaulah engkau majlis ni baik bagi saya. Dan saya boleh pergi ziarah pondok Baba. Dan boleh berjumpa dengan Baba. Yang kita dekat jauh-jauh je. Lepas tu boleh berjumpa tu yang sungguh. Nah, masa nak pergi benar-benar. Maka ya Rab, tolongkan mudah urusan saya. Saya kerja sibuk. Saya banyak dia urusan. Tapi ya Rab, saya nak pergi. Maka jikalau benar ni. Nah, baik sungguh bagi saya. Saya pergi dapat kebaikan yang hebat. Dapat berkat yang sungguh-sungguh. Ya Rab, mudahkan. Nah, tu. Maka saudara semua kemarin kita telefon mari. Ya tak apa, saya dah tanding dah. Allah, pucuk bakok nu kelik saudara. Pucuk bakok nu kelik. Orang yang menghargai ni, yang tahu kata hebat ni, besar ni, baik ni, nak kebaikan ni. Nah, tasa kata duk nara, tasa kata duk jalan, tasa kata duk di Natawi, tasa kata duk di kok menarik kok terlubang. Nah, duk Chiang Mai ni pun kelik mari lagi. Duk Bakok kelik mari lagi. Nah, orang duk Patlong ni mari lagi. Orang yang menghargai. Tapi orang tak menghargai, tak tahu kelebihan. Nah, duk kapu atas ni pun tak mari. Rumah saya tu. Tak kena habis minyak mutu kali. Jalan kaki ya, kalangkai. Lebih peluh. Nah, we kurek kaiman sikit. Tak mari. Nah, tapi orang yang tahu kelebihan dan nak, kau dekat, kau seronok. Ya gitu, saudara. Sebab tu, jikalau engkau daripada orang yang dipilih oleh Allah, maka belum ni akan tak tahu kelebihan, hari ni akan tahu, maka menyangihlah terima kasih kepada Allah. Teriaklah, air mata ni mahal ni. Kita teriak kena cinta. Kena teriak keluar air mata sebab terima kasih kepada Allah. Di atas nikmat yang we kita, yang Tuhan tak we kepada juta-juta orang. Bukan sejuta, bukan seratus, bukan seribu, bahkan ribu-ribu juta orang tak dapat benda ni. Tiba-tiba ku dapat. Nah, ada. Orang tu jangok pada aku, tak dapat apa. Ku tak jangok tapi ku dapat nikmat ni. Nah, ya tu dia banyak pada aku. Kereta dia 10 butir tu. Tapi tak mari pun. Aku kereta pun tak ada. Tapi aku boleh mari. Allah. Dia tu makan mewah. Duit lebih. Aku nak makan ni kadang-kadang ada duit nak beli beras. Tapi tu happy lah aku juga. Ha. Maka dia kita tahu kelebihan. Besarnya nikmat ni. Bukan semua orang dapat. Bukan sikit. Hak dipilih sungguh. Dipilih. Lepas tu dipilih sungguh. Nah, Allah. Nah, sebab tu kena orang menangis. Teriak syukur kepada Allah. Sebab apa? Aku masuk dalam seorang yang dipilih oleh Allah untuk hadir majlis. Majlis lagu ni tak mesti mahu saya. Dan tak mesti saya buat. Di mana pun tak apa, asal buat. Kalau kita dipilih, maka syukur kepada Allah. Sebab hakninglah nikmat sebenar. Nah, saya ulang sekali lagi. Peringkat yang tinggi kita dapat. Kadang-kadang nak dapat dia tu, buat haram macam-macam. Baloh dengan orang tu. Baloh dengan orang ni. Tak tegur orang tu. Nah, risuah lagi. Nah, lepas tu kecek bahang tuduh lagi gulawan. Semua tu bahang dosa belaka tu. Nah, untuk nak dapat peringkat yang tinggi itu. Maka adakah peringkat yang tinggi itu nikmat sungguh-sungguh? Tak. Nah, kadang-kadang baloh pula. Kadang-kadang mencelakakan kita pula. Kadang-kadang peringkat itulah yang akan ambil kita caput dan mengaku pada akhirat nanti. Itu bukan nikmat. Itu cubaan daripada Allah. Saudara. Tapi kalau kita sembahyang, tu nikmat sungguh. Kita sedekah, tu nikmat sungguh. Kita puasa, tu nikmat sungguh. Kita baca Quran, tu nikmat sungguh. Kita berzikir, kita selawat, tu nikmat sungguh. Kita hadir majlis wirid, zikir, tu nikmat sungguh. Ada. Saudara. Nah, pas nikmat yang kita dapat ni. Gapo balasan dia? Syurga. Sebaik-baik tempat. Semulia-mulia tempat. Secomel-comel tempat. Sesedap-sedap tempat. Tempat yang kekal selama-lama. Kita tak penat dah. Tak kena buat kerja apa dah. Tak kena serabut hal makan ni dah. Mewah. Nak gapo? Duduk depan. Nah. Dan tak penat. Tak letih. Tak sakit. Tak demam. Tak torok. Tak tua. Nah, tak cemoh. Nah. Tak kelabu mata, tak kurang dengar, tak cabut gigi. Nah, tak kecut kulit, dak belaka dah. Sebab apa? Comel selama-lama. Allah. Patut ni yang kita mari dapat benda tu dengan datang ni insya-Allah. Pak, tiba-tiba kita pergi pilih. Seolah-olah kata orang yang Tuhan bagi taufik dia pilih, orang ni akan masuk syurga di akhirat kelak. Maka kalau kita tahu kata aku ni Tuhan pilih aku masuk syurga, takkah kita berasa Allah? Takkah kita berasa kata Allah, Allah, terima kasih ya Allah, Allah. Takkah gitu? Nah, tak akan rasa lagu tu jikalau kita tak tahu harga dia. Saudara. Betul tak? Tapi orang tahu harga dia, Allah, habis sungguh-sungguh. Kadang-kadang tak ada kalimah yang kita nak syukur kepada Allah. Tak tahu nak ayat ke mana. Memikan putih cak banyai, teng apa-apa, teng nikmati Allah hai. Cung meruak cak syukur beb nai. Tentang nai cai. Nah, ia pasal lagu tu, saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Baik. Maka saudara semua, sebab tu sukalah dengan nikmat yang Tuhan beri, nikmat yang sebenar yang sungguh. Nah, banyak terima kasih kepada Allah jika kita masuk dalam golongan orang yang dipilih. Nah. Ha. Maka kasih kepada sungguh-sungguh sebab tu hewi sosok baik belaka, baik belaka, baik belaka. Nah, Allah belum belum badaning, belum tentu kita syurga neraka. Bahkan hidup kita sangat tak baik benar-benar. Tapi sekarang ni masya-Allah, sekarang mari duduk sini masya-Allah. Nah, cara mana Tuhan saya? Cara mana Tuhan kasih? Walaupun kadang-kadang duit kita kurang pada dulu. Walaupun kita dah kurang banyak di segi tu, nego tak sepo dulu. Saudara, tapi benda baik dapat. Nah, ha tu. Saudara semua. Baik. Semua tu hak ayat mari tu nak bagi kita tahu ya, kata benda dia kita menghargai ketika tu baru kita rasa kata nikmat. Dia kita tak menghargai maka kita tak rasa apa. Allahu akbar saudara. Baik. Maka esok hari ni saudara semua ada beberapa benda lah yang saya nak bagi tahu sikit. Iaitu esok hari majlis saudara minta besar-besar hati kokuam rum meng pin yang sung pin yang ying daripada semua yang nak mari esok. Yang pertama kita kena sabar. Sebab kita duduk lewat orang ramai kadang-kadang berlaku benda daripada perbuatan orang tu, perbuatan orang ni tak kena dengan hati kita. Ya biasalah tempat ramai ni saudara. Ia tak berlaku supaya kita nak. Kadang-kadang dia tempat ramai, ya bahasa dia. Kalau dia berjijak kadang-kadang, begitu kadang-kadang begini. Tu. Maka minta orang kita yang nak mari tu sabar sungguh-sungguh. Nah, dan bagi sabar pahala besar. Saudara semua. Dengan makna kita jaga kata-kata kita jangan melukakan hati orang. Walaupun dia mau buat perbuatan yang tak suka sekalipun. Nah, tu. Sabar sikitlah. Nah, saudara. Supaya niat kita mari comel baik, kita duduk pun baik, supaya kita buat klik benda baik-baik. Nah, insya-Allah. Yang kedua, saudara semua, jadi majlis kita buat, kita fokus, kita membesar bab selawat. Kalau gitu, mula daripada kita baca Yasin sekalipun, sampai kepada akhir, nah, lain majlis kita, menjadi majlis udara ibadat. Maka, kita tak sih masuk benda lain. Nah, seperti, ambil sapu, mari minta dekah, itu tak sih. Tak sih ada, siapa pun esok hari, tak kira sesiapa. Tak sewi ada, repang apa, ambil sapu kerak di kampung tempat kita, maka ambil peluai, esok ni orang ramai, maka nak main kutik kerak. Minta, bersikit weh, bersikit, bersikit. Hari ni saya minta maaf, saya tak buka. Saya pakai katuk terus pintu ni. Supaya tak punah perasaan orang mari. Sebab dia mau niat, pergi rumah nak mari selawat. Tiba-tiba dia kata buat lagu tu tu, jadi siap kurang berusuk, repang punah perasaan. Padahal benda kerak ni benda baik, tapi tak kena pada tempat, mai tuk ti, mai tuk tang, mai tuk witi gitu. Sebab tu minta wi tidak ada benda ni, minta besar-besar hati jangan ada benda semacam ni dalam majlis pada esok hari, tak kira sesiapa. Dan kita tak ada tak ada cik asal, jadi cik asal pun tak kira. Dan saya sendiri pun tak akan ada nak minta ambil siapa pergi kira itu tak ada, tak ada. Dan tak sewi ada dalam majlis kita pada esok hari. Dan lepas tu minta wi kita faham bersama dan kau cacungkan. Yang kedua pula, supaya tak sibuk tubik daripada niat kita jadi awal, kita mari ni untuk nak beri pun, nak buat ibadat kepada Allah, nak mula dengan Yasin, dan nak tambah cinta kita ke Nabi, dengan betul baca berzangin bahasa Jawi, dan nak tambah dekat dengan Nabi, dan kasih ke Nabi, dan nak Nabi bersama kita, dengan kita selawat 10 juta, dan pada esok hari tu, tu dia. Semua tu, nak jadi udara tu. Sebab tu, tak sibuk we ada udara berjual. Nah, tak kira jual gapo-gapo pun. Nak jual bedak ke tak ada. Nah, nak jual minyak panah ke tak ada. Nah, itu dia. Bahkan sah kata hak orang lain. Hak saya sendiri pun saya tak jual. Kalau ada. Padahal tak ada sekali, tak ada sekali. Kalau ada pun, saya tak jual dalam majlis tu. Nah, tak siwi ada orang panggil udara berjual. Jadi sebab apa? We jadi punah bayakat. Sebab orang mari ni, dia majak dumu. Dia jauh-jauh mari ni, tangcai mari nak duduk dalam majlis yang barakah. Majlis yang selawat. Majlis yang baca Quran. Majlis yang sebut haha Nabi. Supaya tamuh rahmat, barakat, cinta, baik, pahala. Jadi ibadat. Maka supaya tak siwi rusak udara ni. Nawi udara ni jadi awal sampai kepada ke. Okay? Sebab tu minta besar-besar hati bagi siapa yang nak mari pada esok hari tu, jangan mari jual barang. Jangan mari jual barang. Tak kira barang apa-apa pun. Nah, tu je. Minta besar-besar hati lah. Lagi pula, saudara semua, bahkan cuba saudara perhati. Bukan buat kita ada. Kalau orang lain nak mari jual, super 40 kan, dia mahu tahu orang ramai, nak mari tak. Saya tak izin juga, tak ada uang juga jual tu. Dia masuk jual ais krim ke apa, tak jual juga. Boleh bau ning tu, kita minta uang tu baik. Kata, tak ada izin dia masuk jual. Sebab apa? Tak saya punah bayakan. Tak saya punah udara yang kita mari ni, kita tuju kepada benda ni. Pak umai kita hak ni. Maka nak hidup lagu tu daripada awal sampai kepada akhir. Tak saya ada hal lain, mari saya masuk. Saudara semua. Nah, itu dia. Baik. Lagi pula saudara semua, kita yang mari itu, nah, maka minta jugalah besar-besar hati, kalau boleh tu, dan supaya jaga tak siwi jadi, jadi apa? Tak siwi jadi rusak, masalah selipar. Nah, kalau boleh ke, kalau kita boleh, apa ni, boleh bawa jabir, nah, itu dia. Kita buat tikar, buat cikara tikar tu. Tikar buat, buat cikara tikar. Lepas tu selipar ni, pada golek tu kita pecah, tak tikar. Hak comel tu, kita buat jabir, pecah selipar kita, buah jabir ikat tak depan kita. Supaya tak ada berlaku bertukar, supaya tak berlaku hilang. Nah, sebab dia ramai-ramai ni ke, ya, gaduh-gaduh ni ke, pakai hak muhakku dululah. Kadang-kadang lebih-lebih ni nak pergi kepada bilik akhir. Nah, maka kadang-kadang ni ke, ambil orang lain dulu. Nah, tu. Hak kita ni kasut kulit, lipat kulit, demo lipat pasti, ambil demo dulu. Hak tu makrifat tak ada dah, pergi ke mana. Sebab tu kalau nak jaga wi baik lagi tu, kita buat jabe gelenyar suti. Nah, dia tak gelenyar kali dia tu, orang panggil gelenyar dia. Buat jabe. Nah, tu siapa dapat duduk ke pecah lipat supaya lagi menggemekah. Belajar belah-belah. Dan minta doa dengan Tuhan, setiap orang yang mari minta Tuhan jemput pergi Mekah belakang. Setiap orang yang mari hadir esok, ya Rab, dengan berkat majlis selawat pada esok hari. Dengan berkat majlis majlis Yasin tunggal pada esok hari. Dengan berkat majlis selawat Nabi sampai 10 juta. Ya Rab, setiap orang yang datang akan jemputlah. Dan, we boleh jejak tanah suci engkau di Mekah. Sama ada bentuk umrah atau bentuk haji. Lagu mana cara bila masa kami serah kepada engkau, ya Rab. Dan, we belajar belah-belah. Orang panggil selipar boleh jabir. Dan sebagaimana kita nak masuk masjid Nabi pun baik, masjid haram pun baik, awak jabir lagu tu hajar belah-belah. Supaya tak tukar. Nah, saudara semua, insyaAllah. Nah, itu dia. Allahu Akbar. Dan, cara mari itu, saudara semua, ya esok ni, kita akan bagi kupon. Walau benar ni, kosok. Jadi pitikon esok tu dalam 2-3 orang, dah mamiti, Kak Siti dan orang lain lagi tu ia akan perakat lah. Tapi saya ambil rakyat belah-belah di sini. Saudara semua. Nah. Jadi kita mari esok tu, kita pergi di tempat long tabian tu. Nah. Jadi setiap orang yang mari, kena long tabian. Esok hari tu. Kenapa? Di meja long tabian tu, ia akan terima beberapa perkara. Yang pertama, terima WhatsApp code. Kita bagi semua. Setiap orang yang mari esok boleh berlakon insyaAllah. Bagi. Sorang-sorang. Untuk video. Dia panggil apa? Selawat ke Nabi sampai 10 juta. Daripada foto semua guna apa? Guna WhatsApp code tu lah. Esok. Maka ia boleh. Dah di tempat long tabian tu. Akan bagi free semua orang yang mari pada esok. Saudara semua. Nah. Lepas tu. Ada kupon pula. Nah, aku ada kupon pula. Kupon ni, jadi setiap orang yang ambil, kena pergi di diri. Jangan fakui sign. Jangan wisai pegah. Lama jadi sebab bau ni pula. Bau ni jadi masalah dasa. Bau ni. Wak wisai pegah. Lepas tu tiba-tiba ketika jemput umrah tu baik bo tu. Pahak pia sore tak tahu. Dengan meramah tu. Maka supaya tak tiba-tiba masalah. Membawa kepada masa muka. Di antara kita. Dan ke masa air tu. Jadi kering tu. Tak tiba-tiba laku lagu tu tu. Maka kupang tu. Kena pergi setiap orang hak dia, hak dia. Dan jika kita mari pak, kita ambil tulang ambil, hak kita mari tu kita, 14 orang kita ambil sore ni, pergi pak kena bagi sudah. Kena bagi kepada orang mari tu. Jangan pergi sore di kita. Dah, tu padahal kadang-kadang tak sekalian ni, terlupa kadang-kadang. Tapi isat jangan terlupa. Dan sikit we ingat kata, oh, kena bagi, kena bagi, kena bagi, kena bagi. Tom hai cam. Nah, cam hai nan. Nah, laka pati batam. Saudara semua. Nah, tu. Kena bagi, kena bagi, kena bagi. Kena bagi, kena bagi. Lepas tu, ya sebab apa? Ya kupang ni, ya untuk ambil nasi pula lepas dah tu. Nah, ambil nasi. Nasi kita cedek lah. Cedek lebih lah insyaAllah. Tu dia. Saudara semua, insyaAllah boleh berlaku nasi isyak tu cedek. Nah, tu. Saya cedek 5,500 tu nasi. Nah, kerana orang Lutabian dah 4,000 orang ya. Saya per ada 1,500 lebih lagi tu. Nah, tu. Saudara semua. Dan Western Backcourt tu, saya cedek, dia panggil pun, jumlah lebih kurang tu jugalah. Sekiranya kalau orang mari tu boleh, setiap orang tu boleh. Nah, tu. Saudara. Lepas tu, di Kupang tu, ia ada akar. Nah, ada akar untuk lun umrah. Dan sebab orang panggil pun, kita wis seteket. Dan seteket, tak ada kena, orang panggil pun, free mode lagi. Bukan kata, jeput pak, buis setengah ya, dia mahu tamah setengah, tak, tak, tak. Supos-posok mau lepas hari dah lah, kita free semua. Dan dia panggil pun teket-teket, sah dah. Nah, di Kupang tu, ada seat nak jemput umrah tu. Di Kupang sekeping tu. Sebab tu tahu dia kita molek. Nah, tu. Dan pada esok hari, insyaAllah, lepas daripada kita mula dengan Yasin, pukul 8.30, sebab kita buka Lutabian tu, dari pukul 8 lagi. Dan pukul 8.30 kita mula dengan Yasin tunggal. Ambil barakah dengan ayat Quran. Dan maka dibaca siapa siapa di apa ni pukul 8.50 lebih kurang ke. Lepas tu kita sama dengan buat bzangi, buat mauluk, buat bzangi bahasa Jawi. Dan para-para muslimah kita akan baca dalam belah-belah orang fuad dia tu nak baca mung baca ni. Hak tu duduk atur siap dah. Ya ada grup dia. Buat grup siap dah. Ni baca sini, ni baca sini. Maka insyaAllah kita akan dengar bersama pada esok hari dan akan jadi benda yang baik yang buat kita lebih mesra, lebih ada hubungan, lebih cinta kepada Nabi insyaAllah, saudara semua. Nah, tu. Baik. Dan lepas daripada buat maulid sudah, nah, kita sambung dengan selawat. Highlight kita selawat 10 juta ni. Dan dengan Western Backcourt kita bagi saat ni tu, waktu baik, kita mula. Nah, dengan lafaz, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Jibril tu. Nah, kita nak selawat dengan selawat Jibril. Nah, we boleh sore tu 2000 kali. Nah, tu dia dan hipung semua 10 juta. Nah, tu. Maka kata sekali kata tu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali tu tapi dikira dua dah. Nah, dikira dua dah. Maka dari 2000 sore gak kita kata 1000 kali jelah. Dia kata apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali. Kata 1000 kali. Maka masa dalam sejarah lebih kurang. InsyaAllah saudara semua. Nah. Ya. Baik. Dan lepas pada tu, saya nak we ucapkan sikit. Sebab nak panggil babu lain pun mari. Masa-masa tu sibuk masa. Masa-masa rapat sebab kita ada jemput umrah pula lepas pada tu. Dan masa 15 minit, 20 minit, saya kecek sikit lah buah-buah. Nak sambut dia yang mari pun ini. Buat lepas tu kita nak mula jemput. Nah, jemput orang kerongkan umrah yang kerongkan sang rajim tu. Dah naklah 20 orang. 20 orang untuk gila puasa ni insyaAllah. Untuk gila puasa dan insyaAllah. Tu. Jadi jemput semua 21 orang. 21 orang. 20 orang hak kerongkan sang rajim tu. Lepas tu seorang lagi tu kupong hak mari. Hak orang mari majlis pada hari tu. Tak kira lah. Ya gitu. Nah, untuk we faham bersama ni hurai ni saudara semua. Lepas tu minta besar-besar hati bagi setiap orang yang mari tu mesti kena ambil nasi. Mesti kena ambil nasi, mesti kena ambil nasi. Dengan makna kita tak suka manalah. Kalau mari pak klik dengan tak ada ambil nasi.

0: Minta besar-besar hati daripada semua orang yang nak mari Isa, dua perkara ni kena ada dalam niat kita. Apa ni? Niat nak kepada redha Allah, niat menyukakan Nabi. Nah, niat nak kepada redha Allah, niat menyukakan Nabi. Nah, lepas tu pada hujung majlis aku nak hadiah semua pahala yang aku dapat kepada semua yang cuma duduk hadiah sama-sama dah. Nah, kepada Nabi, kepada isteri-isteri Nabi, kepada semua anak cucu Nabi, itu kita akan sebut dalam doa insya-Allah pada esok hari. Nah, maka minta itu hai macam udara. Nah, orang panggil apa? Mudah belaka. Nah, lepas tu dapat baik sungguh-sungguh benar-benar. Nah, kepada semua orang yang mari dan puja bagi baik masyarakat kita dengan sebab barakah dan maka jadi tersebar cahaya kan kepada masyarakat kita insya-Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, saudara semua mari sama-sama kita selawat jazallahu anna dan 10 kali sehari insya-Allah. Saudara. Allahu akbar. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahdu adada ma khalaq. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahdu mil ama khalaq. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahdu adada ma fil ardi was sama. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahdu mil ama fil ardi was sama. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahdu adada ma ahsa kitabu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahdu mil ama ahsa kitabu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahdu adada kulli syai. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahdu mil'a kulli syai. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahdu adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahdu adada ma alimta wa mil'a ma alimta wa zinata ma alimta wa midada kalimatik. Kemudian mari kita salam ke Nabi. Nah, seperti kita dah salam setelah malam tu, saudara 10 kali insyaAllah. Assalatu wassalamu alaika أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Baik saudara semua, kemudian mari sama-sama kita buat amalan Abu Dhamdham. Niat ikhlas kerana Allah, niat menyukakan Nabi. dan minta ui setiap orang yang buat amal Abu Dhamdham dan buat amal hadiah pahala, ya Rab, setiap orang yang buat dua amalan ni, ya Allah, engkau redalah kepada mereka, engkau bahagialah keluarga mereka, engkau merdekalah dia dan keluarga dia daripada api neraka, engkau murahkanlah rezeki mereka, engkau sembuhkanlah penyakit mereka, engkau cabut segala mudarat, segala penyakit dalam diri tubuh badan mereka, engkau mudahkanlah urusan mereka, tunaikan hajat-hajat mereka, lucukkan hutang-hutang mereka, selesaikan masalah mereka, dan engkau murah sungguh-sungguh rezeki mereka, engkau selamatkan mereka daripada benda tak baik semua, dan engkau tambahkanlah cinta kepada engkau dan kepada Nabi engkau dalam hati-hati mereka, dan engkau bagilah nikmat mimpi jumpa Nabi engkau kepada mereka semua yang buat dua amalan ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, maka pakat kat tangan belakang, tempat kita duduk masing-masing, kata ya Allah, ya Tuhan kami, pakat kata, siapa saja daripada hamba engkau yang beriman, yang pernah buat nyanyi kepada kami, menyakiti kami, buat zalim kepada kami, tak kira lah rupa lagu mana, kami maaf, kami halal kepada semua, ya Allah, kerana engkau dan kami niat menyukakan Nabi SAW. Maka ya Allah, dengan berkat amalan yang Nabi suka ni, kami semua pakai maaf belaka dah ni. Maka ya Rab, jadilah majlis Isa, majlis kami yang sangat barakah, majlis yang sangat hebat rahmat, majlis yang penuh dengan kebaikan. Maka kau redakanlah setiap orang yang datang dalam majlis pada Isa hari. Maka engkau hadirkanlah roh Nabi Muhammad bersama kami dalam majlis. Hadirkanlah roh para-para awliya, khususnya mereka-mereka yang kami duk hadiah pahala kepada mereka setiap pagi, setiap malam. Hadirlah roh-roh mereka bersama kami dalam majlis pada esok hari. Dan ampunkanlah dosa, cuci bersih kepada setiap orang yang datang pada esok hari. Dan engkau ganti berlipat kali ganalah orang yang khairat untuk buat majlis pada esok hari, ya Allah. Dan engkau wajibkanlah dapat bui syafaat kepada, dapat syafaat Nabi kepada setiap orang yang mari. Dan minta ui boleh minum air kalam kau di tangan Nabi semua orang yang boleh mari pada esok hari. Dan engkau panjangkanlah umur orang yang mari esok dalam keadaan baik dan comel elok amalan. Dan jadikanlah setiap orang yang mari esok hamba engkau yang engkau bagi nikmat selawat makin-makin banyak, makin hari makin sedap, makin hari makin seronok, makin hari makin kecak rasa air kemanisan iman, makin hari makin dekat dengan Nabi, dan banyak boleh mimpi jumpa Nabi sepanjang umur hidup, ya Allah. Dan akan jepukkanlah dengan niat mereka yang baik datang nak selawat ke Nabi sebanyak-banyak pada esok hari, nak hipung kekuatan kami dengan taufik daripada engkau, maka akan jepuk mari, maka akan jepuk pula setiap orang yang mari pergi kepada Tanah Suci Makkah, ya Allah. Buat umrah atau buat haji, ya Allah. Walaupun esok hari cerah ada 21 orang yang akan jemput. Yang tak jemput akan jemput pula lepas pada ni, ya Allah. Dan selamatkan kami semua dan orang yang mari daripada fitnah, daripada bala, daripada penyakit, daripada benda bahaya semua, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Baik, saudara semua, dan mari sama-sama pula kita hadiah pahala. Semua yang kita ada, ha, pakai hadiah belaka. Hadiah ke Nabi, kepada isteri-isteri Nabi, kepada semua anak-anak cucu Nabi, semua para-para sahabat Nabi, semua para-para ulama, para-para awliya ahli sunnah wal jamaah daripada umat Nabi. Hadiah lagi kepada tokoh-tokoh ulama fatani semua khususnya dan ulama Melayu semua umumnya. Dan hadiah lagi kepada tokoh-tokoh ulama Syam, ulama Suria dan guru-guru kami semua. Khususnya kepada Syekh Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dan ayahnya Syekh Mullah Ramadan. Dan kalau boleh ya Allah, datanglah roh Syekh kami Muhammad Sa'id dan ayahnya dalam majlis pada esok hari. Dan datang juga roh Syekh Badruddin Al-Hasani dan orang-orang lain lagi yang kami dah hadiah pahala semua. Roh Syekh Abdullah Sirajuddin, roh Syekh Mahmud Ashukfa, roh Syekh Hasan Habannaka, roh Syekh Muhammad Salih Al-Farfur, roh Syekh Ahmad Kaftaru, roh Syekh Rajab Dib, dan orang-orang yang lain-lain lagi, ya Allah. Roh Imam Nawawi, roh Imam Yahya bin Mu'ad, roh Imam Syafi'i, ya Allah. Dan siapa lagi kami hadiah, siapa lagi kepada ibu-ibu, ibu bapa kami, adik-beradik kami, waris-waris kami, jiran-jiran kami, kawan sahabat kami. Dan semua orang-orang yang buat baik kepada kami dan orang yang kami pernah buat salah kepada mereka. Dan kepada semua nama-nama yang masuk kokak arwah. Dan semua orang yang upah haji melalui saya. Dan semua sapa kepada ahli cumrum, jangan tu Firdaus yang ada lagi dan yang meninggal ada. Dan sapa lagi kepada semua orang Islam, orang beriman daripada umat Nabi yang ada lagi dan yang meninggal ada. Maka kita bakal kata belaka, ya Allah ya Tuhan kami, kami hadiah pahala semua yang kami ada, maka kau sampaikanlah kepada semua orang yang berwayak, sampaikan kepada mereka sempurna-sempurna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara semua, nah, maka masa ada lagi dalam 10 minit ataupun 15 minit. Maka siapa yang nak telefon masuk, nak wayak benda setting ke di majlis esok hari, ataupun nak senda net ke apa lagi, ataupun nak wayak perasaan dan selepas daripada tahu kelebihan, dan ataupun nak tanya, nak soal, boleh, silakan saudara semua. Dan apa telefon 0-05-074-428 0-05-074-428 0-05-074-428 Ya, silakan saudara kalau ada, insyaAllah. Ya, sunat subuh, ya, boleh semayang selama tak habis waktu. Dan sama ada kita, sama ada kita bangun awal, bangun akhir pun, dan boleh semayang sunat selama tak luput hak fardu tu. Maka kita bangun ke 5.30, 5.40 nak semayang. Dia lagi waktu ada 20 minit lagi nak habis. Semayang sunat 5 minit, lepas tu semayang subuh pula, dia panggil pun 7 minit ada lagi. Boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah.
1: Ya.
0: Nak tahu tergapa tu.
1: Ya, nak tahu tergapa.
0: Dan nak tahu tergapa benda, nak tahu tu tapi tak telefon tanya tu kan?
1: Ya, ya.
0: Maka iyalah, supaya kalau buat mimpi ni, supaya saya doa sama-sama lah. Saya tak tahu, saya tak pandai. Saya tak tahu, tetapi cumanya dia mimpi lagu ni mimpi. Mimpi kalau baik, kita juga tak boleh hayat ke orang. Sulit melekat orang yang kita harap sungguh-sungguh boleh hayat. Tapi kalau tak baik, jangan cerita kepada siapa. Sebab apa? Sebab dia gini. Sebab kita yang cerita mimpi baik, insyaAllah berlaku. Dan kadang-kadang berlaku 99% nak berlaku tu berlaku kalau kita mimpi baik. Tapi sebaliknya, kalau kita mimpi jahat, ia tak mesti berlaku.
1: Ya.
0: Ia tak mesti berlaku. Kalau hak baik, mesti berlaku. Tapi dia tak baik, tak mesti berlaku. Sebab tu dia kita mimpi tak baik, jangan takut. Sebab ia benda tak mesti berlaku. Sebab tu daripada benda hak saya tahu mari lah. Kalau orang mimpi mati. Mimpi dalam mimpi tu ia mati. Ia kelih ia mati dalam mimpi, misal kata. Maka pada golik orang ni umur panjang. Pada golik orang ni umur panjang. Sebagainya tu sebutlah kita, misalnya ulama ni, ia mimpi ia mati. Ataupun ia mimpi jumpa malaikul maut. Lepas tu kot hidup panjang pada orang lain pada tu. Ya gitulah. Tapi kalau bagaimana pun baik insyaAllah. Tak apa. InsyaAllah. Yang penting hati bersama, insyaAllah. Ya, baik.
1: Ya.
0: Ya, sama-sama. Ya. Ya, baik. Allahu Akbar. Allah. Ingat molek saudara, nah, waktu ingat molek. Jadi, benda yang kita mimpi, kalau hak baik, dan mimpi baik, insyaAllah berlaku. Tafa'ul. Dan minta berlaku. Jadi, seperti kita mimpi. Sama ada mimpi dapat anak. Dah mimpi jumpa tok guru mursyid. Dah mimpi jumpa amal yang baik. Amal. Nah, mimpi. Orang panggil puan ni boleh pergi buat haji, buat boleh umrah. Dah. Itu insyaAllah berlaku. Berlaku. Dan insyaAllah berlaku sungguh. Nah, cuma masa ya dia lambat apa gitu. Tapi kalau mimpi hal yang tak baik, dia tak mesti berlaku. Sebab tu, kita mimpi lagu-lagu mana, jangan duduk berubah, jangan duduk bimbing, jangan duduk kliat, jangan duduk jadi orang panggil apa-apa yang tak comel lah. Nah, sebab tu, awak tak tahu, sebab tak berlaku. Nah, tu, ya gitu, saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Ya. Dan aku kata kata, cai kah babo, dayin bernan menkan. Ya gini, sebuah syekh mula Ramadan, ayah bagi syekh buti, ya umur ya 18 tahun pun. Masa dia sakit berat, sakit supaya nak mati dah. Ayah ya, ibu dia, Dan keluarganya tidak ada harapan dah, kata nak hidup. Nak berat dia sakit itu. Dan orang ni duduk keliling dia belakang. Supporter duduk letih dah lah dia tu. Salahlah kata. Masa tu ia umur 18 tahun. Syekh Mula Ramadan. Maka nak kek gambar. Nak tunjuk Nak tunjuk Syekh Mula Ramadan. Ayah bagi Syekh Buti. Seorang wali yang besar benar-benar di masa dia. Syekh Mula Ramadan. Saudara ni gambar dia. Gambar Syekh Mula Ramadan. Ini gambar. Gambar Syekh Mula Ramadan. Seorang wali, wali yang luar biasa benar-benar. Ayah bagi Syekh Buti kita. InsyaAllah dia, ruh dia hadir dalam majlis kali kita pada esok hari insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seorang ulama Syekh Mula ni, saya tak ada berjumpa dia. Sebab saya naik tu dia meninggal dah di Suria. Tapi saya kasih ke dia lah Allahu Akbar. Sebab kita kenal dia melalui anak dia. Kenal dia lagu mana, Masya Allah. Maka Syekh Mula ni, masa dia umur 18 tahun, dia sakit berat. Sakit berat sungguh-sungguh. Dan sehingga ibu dia, ayah dia dan keluarga dia tu kata, dia panggil apa? Mati lah. Maka duduk letih. Maka duduk keliling katil, pak ia duduk tidur tu. Seolah-olah kata, duduk. Nak kelih dia, lihat yang terakhir lah. Maka dia tak khabar apa, saudara. Teruk dengan sakit dia, tak ada ubat lah, mudah-mudah kata. Lepas tu, tiba-tiba dia bangun. Bangun turun bawah tu, duduk kucuk tanah. Duduk siung tanah. Kucuk tanah. Maka pakat hari yang berlaku, gapo dah jadi? Kok manakah? Masuk atu kau ataupun kok mana? Gapo berlaku ni? Sebab tuwe tak sihat. Tuwe tu duduk sebing tak khabar apa. Tiba-tiba cokong bangun, duduk cium tanah. Bawa lepas tu dia cerita. Bawa khabar dia cerita kata, ada seorang comel rupa mari. Dan dia bahasa kata ni, orang alim. Sebab tu, dia bangun sambut, lepas tu dia kucuk tangan, kucuk kaki. Lepas tu, dia kata, hei mula, aku nak mari ambil Yasin ni. Lepas tu baik pergi. Bostar je. Jirai dia, nama Yasin, harus sakit tu, mati. Allah. Mana apa tu? Mana tu, hak ia kelihatan ni tu, malakul maut. Malakul maut. Saudara. Tapi, lepas tu ia sia, ia hidup, siapa yang mati umur? 104 tahun ia mati. Syekh Mula mati umur 104 tahun. Jadi, ia boleh hidup lepas pada tu, 80 tahun lebih. Lepas pada berlaku sakit berat tu. Saudara. Dan ada beberapa orang yang saya baca dalam kitab mari, yang mimpi ia mati. Maka umur, sampai 90, 100 lebih. Ya, gitu, saudara. Sebab tu, dia panggil apa? Walaupun dia tak wajib kadang-kadang, tapi dengan makna dia kita mimpi tak baik pun jangan cerita kepada siapa dan jangan serabut, jangan duduk berasa tak baik ke apa. Sebab dia mimpi tak baik, dia tak mesti berlaku. Dia tak suka mimpi baik. Itu dia. Allahu Akbar. Ya, baik saudara semua. Napa-napa tak ada dah berkali ni. Kalau gitu, terima kasih semua yang bersama. Dan rasa saya rakyat faham dah. Kita mari esok tu lagu mana nanti kita buat orang panggil apa. Kena buat lagu mana, gapa gatik apa semua tu supaya tak ada jadi masalah lah. Baik kalau gitu. Terima kasih kepada semua yang bersama pada pagi ni. Jumpa lagi malam hari. InsyaAllah saya live malam hari dengan izin daripada Allah, dengan rahmat taufik daripada Allah. Dalam keadaan baik, sihat walafiat, semua daripada penyakit. Tuhan cabut segala mudarat, Tuhan tunai hajat, Tuhan mudah urusan. Dan pada esok hari, kita berjumpa dalam majlis yang besar. Dan kita berkat selawat, kita boleh 10 juta insyaAllah. Saudara semuanya, insyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Maka sekali saja pada pagi ini, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala. wabak.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قد كانت لكم أسوة

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu.'" Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الله يحب المقسطين.
1: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.